Alright, jadi datang negara rangkut mesin kena lagi. Mie tinden nyo, kime ya tinden nyo, kim kita ya ta. No, tanah bayi mana jadi datang negara kau itu je. Dagi kau isek, jadi cakap batang lip studio dagi isek. Som cakap batang size taman agak gengge. No, tanah bahasa bui nampak itu tabran jadi tab kerja tab kalau engine engui tu kau lemi tay. Legend yang karib sana suka betul kita start tu kau engki bagengki kita siapa tanah bawa touch. Film ni berasa tahun kau kita kengkaran siapa tanah bawa Nairobi.

Engolebe Nairobi kebeberwe chatjeterjene limba kawangwaro limba umoja nangana lagoko chebiga priya tap kalen jitap ne limba rongai mhm got kebe ago limba ngong hills Geng jika kau jita beri tap kalian jini kasar tanah tanah ini kau tuh misalnya tanah mesuk betah bagai sebagai bet kita start kau lagi bagian geng tetu tiada tanah basuh tu kau mahal aja betul tapan kau urut tu menara menitinggal tap sini bangkit kau nampak mana sih ne sum sum lagi mengikuti.

0: Iya, saya dengar kayak saya semangat saya berjatuh juga kepada tangga saya. Teman naga geng ke, nanti nambah sebuih nambah betul tabran jadi tabrak tabrak. Kalian jadi tahu kecil tabrak caca film. Nanti nambah ratus tahun kau ngerti geng karena saya nanti nambah Nairobi. Kimi tengki cipta juga kau istajat jatuh ter buat kerai lagi. Kimi tengki online. Eng www.touchfilm.co.ke. Iki bebetan buat Facebook. Kimi tay eng touchfilm. .co.ke kiguru na tumana ramal tinga tap soin banget kana bata manak siti kasar tana tana tajin jita priya tap kalen jin betu tap rane soga bete gebe yenyuru tedu tena tana basu tu komala ago tedu tena tana basu tu komala jin betu tap rane maja ki tarit mure nanya genge na tana ga go imge ga besa ga go ma wiri bala ga imge ga besa sabo nda nyu ga imge ga besa mugule nda nyu amu kamu ga gole ma to sit konit kud miseng kubun pichi taugure tilyanu tekyoge pichi tumiseng kya ta jaga ta gitegi sige tukul enkasar taage tukul aguju taga tumiseng ko negit amma alen kanyi tenik yege ammo en brother in law nanyinate ne tebe goyi nye aga mogule mrena ne kanere jimbitu tabrane tumiseng kaka itenga sarta nata nigi garu teji ago tagine kwanita vene kwanda nye goituko ngalaldos bijuwa yengu engoyi nye agi ngalaldos kabisa kumana gula kago chichika ki chicha kwek bisi ago ragule nga ngayi tito agira lune olaba ergia ergia ingiri nga gaitu kutumiseng paket ujitaka kutinda kutumiseng maket nabago kiriko lune gumbon maita kutka gule engao ameta agot paget kai kitjunga na gasko ngala los pitkole jige anga la juga saya tola le lion ama itu gunga rogi le ngana mita kakal ngai itu ngala los pitkole he kilia ji jagot ko gitu itu gai gogo ne itu ga jitunda gui nei ole megeri le majin ne matap jago bangana alang gumi tu tanon ka sa ga sigira to gumi te kwanda nyoga tage de kala bole ki ole jing kwanda ga ne kilia mo we ko agole a mete ingala ga ge bua ga me jagot ko gune ni ge ni ba muisho lagini ngi majige mwajira ge leji magumene ne ba magumene jaba gui nei kuje ki gone kala ki to magasa ga lian one ka besa agote nga sarta ni ge goito ga nyu ki ji ni ge goito in jo jigat ma magole ma le jo spijo in ga magi maje ta nauni kala gi nam ago ta kabesa engo na gai ago le gongoi sandana lakini gai ni ka nyu gurmi kut mesen ken nyu bre story ko re tab jiji ale jiji kya i mage ago engo ne kabesa kala nyun ma to ita nyu ko tebena ngalyo na ta nagi ba nagi ba ki nagi ga ngi lakini ki gas ji jiga besa en mugule dan nya go gas ngale juta ki ago gera gna go le sabote ni kwanda ni alo go le kwanda iger gi tarmi te ma jana nyumbe juta ka besa ebe ti ji en ge geter go le gi tarmi te mi te mi te kwa gas kule tindo irin tan ni mi te ya ma jasa jongu san ngot ko bagu nei ko ma bagu nei ga be embere san aso bo get nindo iger ka besa ile tuku kyat ji gi men ga besa ji dabri ta kwalen jin ango gas ji ta go me ga go ta gna sabanda ni go le go ne ga gitete ngo inyu alya ni ge ta te o mo lo so ju kabesa gule kya gaji tuka je bagu nai ejeng ka gogoro mit ngale ngap ko mit kabesa tuku ke ngap ko bun bren kale ji kwa inge ko ngete ko ko imge kuno sabanda ni ka go tarbu gi age ye tap ko ga kalu go banga ne go ko wiken ne lanni ale ma sabanda ni kabesa ago inge nguni tom go magara mune tom go maje biose ni nan tom go ma ko nda weri gule ji ne gi mine bi jo engu gi ga nyone baba ne ni amu iski bo tole gi ngonyo ne na gingo nyone baba nabo chebioso ni nyinan kwenye nyinet ka kutabunu tap kwa kwa tiet konga hap kumi kwa ibuga ranga liyaga neter so nanta kina karara kutu misengi betu tabrani kita pergi tap kwa lenji namaji kisutu ni tako malaj kita arit mure nane awa magole nga abun jungwane nga abun jowen nga kas ngelechi kia sumba na mule lanyo chaka kwa ima nguya tuwe jpano kwa langke nguli mbaga apket kwa langke na mbaga apket karibu
1: ya muna tinge
0: jamge
1: amna gete si otu
0: jamege
1: eri eri mati mko kuani ko mami gi no gure ngo si ini mutu ko gi mutu no go lalu che mat and family ni mu lagen ni na si ri tu ko ngo tengo mu a chi che tu cho kita en ko mama ko go ji ni na ta me gi ni go i tei tu ku ko gi gi am ki otu mati maga gi jinu gi roberi ne lat ka ge ngalolu na le ki motorit wati mga ga no mi bu chalsa ti ni biwe ne mon ki gi onji kiri masteta ai rokta o gi gi an ki otto ger ge ngu gi bagu no i gana ne ko mati mga bo shi ki ta chu ngalole ngu ana di ke menge gira ru ko ita chu ta pagacho kwerga akita mati magengi magoi na ile ni garamia na ni uyanko kia unu vla ne migo petu na miego longa gapte ya mati mbiju etinga
0: gongoi misengo gongoi misengo langi angu limba gapke tega sang nefsil joki etungo limba kusume rube nara mudai
2: kusume jamge boyon tani
0: jamge
2: jamge no mazgawe gi kuraga gongi tebioso no kona malega la mogororo angeta kinne iyo nyoi tini nyungu nyungu nyungu lene matkegu ne itu gache po kui no i obaran de teta ko teta kui ne itu kut korogi kogara aran kui ne itu amungi kui ne itu gigi oye mua embergi tap kolin gigi gindo mua ita ne gigi isi ngara oga angkundu mata maje po kui no i ogi gigi ngware anagi gigi iskwer ili gigi oye da abyu goye nyungu lemo maje po kui ne itu Eta ko teta ondo kikun nisni saru urge temetis ko taga iya. Ota ko kikun nagi iya. Ite chongu nalega la chongu. So inti tebyo so nanyi magaraga. In tanget in chamua dumwa namuale. Enga yu kukukuri uru nyasu. Nako ya itka pesa kukuri de la kwa. Nama ka apu ili meldoan. Engu ari yu ka apu zen. Kandine mutio. Mutio engu nyon dukur.
0: Mutia
2: mutia. Saya yang kenyang, kalau itu nimba saya marah lu jangan marah cibu ni tu dia dia nemutia. Itu ni terapi dengan
0: apa mutia mutia mutia mutia mutia. Sil juga itu. Lepas itu mutia engulimba gusume. Engkau kata ni kau dapat jas kan gulimba saunet. Kau dapat jas kan apa saunet?
1: Wei dia jam gak tu mana le?
0: Jam gak.
1: Ni kitchena muaji ni abre ini agi bo di ni agi bo tinge ilege di ngani kerge saba muto inde tiaba ilege kago ni loge komelele ngama ngeti kityo kwa kago nandi ibi kanget ngego ni deta matibi ngasne gabi bo so mama je ngaleke ujono tinge kongo yue kwa kasi tino walele ni Kero, aku sih boleh naik, suka mana ni masih lah, aku masih baru.
0: Enggak, misal, kau dah percaya sekarang limbah saunet. Akhirnya, jaga kerja, jaga kau betul jaga kerja, tamak aku jaga kau betul saya tamak geng, nonton basuh buih nampak betul cabrane. Aku ini, akhirnya suku, kagina aku ya tak habis suku ingat, aku jamu kau missing aku ingat aku barat itu, empat itu tak betul, di tengah berada nonton nunggu kabisa, nafas nonton negaraan. Okay, dah lagi tunggu star 274 hash. Ameji enam jika gitu 3,000 Kenyan shillings. Aku big 61. Iya, enggak ada mono ni tak kabisa. Aku sahun ini betul tabrane leh tu. Iya, tapi kini nanti ni yate betul tabrane kabisa. So kau nanti tay, aku ni aku baca itu kau kabisa. Enam jika gitu tunggu Arabi 6 shilling kisah kata 3,000 Kenyan shillings. Betul tabrane. Okay, dah lagi tunggu star 274 hash. Chutu soko inge goni na mjige barawindo na tarinege kutumisengi kitu tatai Enkulep Studio star 274 hash chutu soko inge goni na mjige na fast na tanegararan mbidu tabrani jitabriya tabkwale njini kwayo tu na fast na tanegararan agoni kubarawindo nebo chitukul na mjini kakari tasang mbidu tabrani ya kagoni na fast na tanegararan tu magiri chitako takenge na tanega kujitoko iya kataka se kutumiseng taiginye Nanti ni ada soko eng petu tabani. Ye kita setai. Okay, yes. Agar kita nanti ngure engyu Lydia Cherotich. Agar kita supaya soko eng petu tabani. Kalau kita dah lengit star 274 hash. Star 274 hash. Jitu soko engke guni. Ama jago guni daging kayi shek angman kita nengke. Agar kita kata star tu engke bagengke eng petu tabani. Star 274 hash. Agi na ile nafas kuna ngum gita setai enkole studio kasagine Wesley enkole mbajo ngenua Wesley
3: tumon aram maliamune
0: jamgea Wesley
3: ibaibai gungwe kapisa gungwe hambuga ito inye inye te kapisa gungwe mba iti ulupua tuwe kapisa nye tumonu wae kasi nukuru mbasa ita mwagra unu inye ayy niwe Iya, oh tanda, kita sih agak sesuatu. Ia hanya duit menyalu sesuatu. Tambah, nukum menyalu lagi kan tinggal. Kerja, aku naik, aku ingin ada acara naiknya betul lagi. Untuk tuan ini membiarkan nubu kita ada, letar terenat. Bukan bisa, no, tapi kita harus sabi negara arang kapisa. Amuni, kalau tuan kami, agita kami, nanti minat juga negara arang. Mama nak aku ini, aku ini seteru na. Tuk dia yang tua, aku langsung aku si aku ini. Bagi ni jenis, langsung aku si.
0: Anjas bi cikana lulus engko, kau mimi tanya berita ni jam kau mimi tawa ini nanti, ne uno uno ni tago ugre ne berada ilo ngulim bab segitu.
4: Yes, ugre sana nana.
0: Isa, ne guna kau tu ne
4: kau tu. Ugre nyoite.
0: Ne tu cak pandang, ne kian juga ugre ini tak dulu. Lagi ne ganggu ngala lulus, kasih cijuk kasih usk ngala lulus, cak kasih usk ikan ngala lek kut kulit jigen gaya bi, kerana kama amalu di. Kasih kulit jita, makati ne jita ne kini ugre ni tetu aja tin dagu ini. Kasih, mesti bila lagi juga ramai yang kapasah. Yang ni tinda bila engkau buta kan orang lalu lagi kau nutuga jawab kau ini. Untuk mahu ikhwan dulu lagi jaja. Minta ni kaya kasar minta bila engkau tetap sate. Minta untuk kau mending dagu ini. Kau nak nak nanti ni ibu mui sih. Ibu ibu kat nanti sabar emberesan. Ia kapasah ini. Kau kasih beri aku yang kaya kapasah boleh jadi. Boleh jadi anggal dia juga. Enyo orang lalu kau enyo orang lalu enggal agap tu bukjo.
4: Ya, saya kau ingat letu kau gigi guna mungkin kau mahu cakap cicis.
0: Eh, acing sih lagak ni ada. Ya kau gigi kita tanya bukan Bruce. Ya kau gigi mereres. Ya kau emas. Ilin tani. Umat ini kau gemar ilu boleh lagu tu. Ibu dia ni dah tu. Kami mager bersalat. Yes, kau kata kau pasta jeras. Kau limpa kau juga pasta jeras. Karibu.
5: Eh, jamge apa saja tu?
0: Jamge pasta jeras.
6: Ama je ini nama nama leh cik jangan main nama jadi orang ni ngomong gila jangan ngerti ama cawok tinggung uang es. U leh di nanya entel. Kan ngerti atau baru gila dia kata tiada tuat coba gugi mai nama tak atas ka aje ni mati dah gugi ni. Kau baru gugi tu sah gugi jauh kau tak boleh gas tu tu. Tiada mata rau kau nyong. Uang mesin jepta mago.
0: Uang mesin jepta anggol limba. Mago apa Priska nama leh dah Priska.
7: Amuru, atingai tu amuga.
0: Jamgia Priska.
7: Olei, punya neta kau curi ngung nani ani, icungus ani kau nai bikin eselemi. Punya neta kau orang punya nani tinjengo. Ya ni, kau ikut neta orang itu rumah orang orang lelir. Oh, dengan lelir ni sih ne ngaruh eh, nanti angal ngah. Ya, oh ini, punya ngung ni, ang nandu kau kau dah nandu bengong. Kotam kotinya tu ye ne aya wo muwa ko gongo itungu na kwanda ko nyo tese nda tu yo na tawo legi ka sase ki ale amo baga ki no mo ta tu aye ke go na gele ya oge tinoni ki ngwere ru aga go na sa go ge ki mo gero le ba gui na igi man so ba ay tu ye ay bu no ne awo amo ale ngere jiji amo ngiga nge tina gi le ko ni igero ki no itu si nyabu ne ke tero aga so o changia ni olele no lele mate unge Mwani na ile ni kwa so changia ni. Swali ane. Tawa makingea na wafu ineta na tagega. sini bagaro akoi mate ngona siri chegu mate ngona olege keke teta kwono kwonyo ma ngai na ile ngote ngotoi de no kan mato ngomi to gine le te joga ni nyo ibu yo ti akene ali rori engone a ongala le boyonde ngun ai bu no ne ave kwonyo mo ni na ile gero kana na magele bitina kaga ali yoro chigabisa ali lenga na bata nganya ngane ibe gito mu owo asangete
0: I think it's a good thing.
8: Kongoi missing avata Bruce ak tinget alo amungo akongen alo boiboi amache amwa kityo alein amache komwa kongoi boyondo non korok koten chekikikochi ngamun anan sinye anan kimut chito kokoi bati mbaya kokoamut chobo kora en konyin kelele makiyoito amakiliban amun kitom kelipan wakayosis amane komwa kongoi boyondo non korok en chekinyor sinyei mwany ilelen kikikonan chebo kuinoik komanyolu kouno mokirwokyi mwai ako manyolu kora en kamanan itai babang'ung sobwan okatenge manung'otyot kora en ko manyolu kouno kit kityo nekimwoe kemwoe kelelen en tuguk chekakekonin akelenjin kora teikany ara stili ganye ako akoi keko nane sinye komine kimuti ako sumanit ikere oret kotakai koya mokto ak ikere oret kora kotakoi jeiso
0: ongoi missing ongoi missing choice ngulim ba kap chirire lakini bana mbru singe lakagile jiji na mji ya taka usayeng soko mbetu tabrani
4: yes
0: akagire kabisa le nafas na tada mitu kwa nabise kia tajiba 30,000 Kenyan shillings aguni itu kan apa sih lelaki anak gue WCW
4: yes
0: betul nanti napa kena mama kima jaga besar mama gitu nanti nega saya jem betul tabran kia tuh barang itu nanti nega 30,000 kenyang silang coba ini nama project nanti napa ngelakap enggak gay
4: yes
0: banam plus awal mama ini nanti nih ngelakap tuh gak kuingin kok magat kuingin sini nih biju tuh netai
4: yes
0: singgih macam sih tasi yal dia tuh napa nih ini lumbang nih lagararan utah project nih pun kok gay nih namun gue
4: masih nggak ada teta net nyabu naik tinggi
0: mana saya lagi mungkin gay teta net jebol soalnya
4: so teta net mara mana ini titik kok gini mau emang gila mara kiko liano nana matinya sarudiat kok tuh gila gila kat kat disable tanya lalu kuingin aku
0: Gunaik skumi tendeta.
4: Gunaik skumi tendeta.
0: Angilus lalat kau gini apa mana bukan berusaha mui ada ni kiki gore mengaita.
4: Yes.
0: Angil itu tu kau kira orang ni. Betul juga lah kiki batai. Nak ini kau pemite ngalah. Angil juga kita orang kita makan tiang ni mama kata kuli. Betul tabran he. Kau jutu sok kiki gune kengalah li bukan berusaha. Kau dah lengan kita *274#. *274#. 30,000 kau jangan silang silang jemit tu. Angil kau macam gune berani. Dagal itu kesekata jemit tu bukan berusaha.
4: Tiga tiga tiga kimi utinge kote tiga tiga
0: 19. Intiga sijuu 19 kumbaje na ile ni tangu tini para inda agotaki jamaa magetu na tani gasi jumu nugu ya dalengi tiongan *274# kita magati ya
4: *274#
0: yes pigen tiga indagi tiongan tiga tiga yangu tini nge agenyo tiga 30,000 Kenyan shillings
4: *274#
0: yes *274#
4: agoni tatu inge at kwenye last pui na mapema wagingeti agoni vigi la chagogo chutsoko agonyoro ra bishek en kogatil tiga tishek
0: yes
4: kimache yaldige tin rani tine tomi chutu soko otigele tom gai chutu soko kabisa tom gai chutu
0: yes
4: awo tine gai chutu amese kitu lian gronski mwogele nene sibu kimache itane tom go chutu soko kona agne gole miten kelchin soko enwe tuta abrani
0: mite kelchin no
4: tangara kabisa 30,000 tiga tishek 19
0: awo bakina mama chege
4: awo bakina mama chege agere Florence Florence ki chutu soko ogi chutu togi siki mina bangung system
0: yes
4: agere gora in Cindia Cindia chelangat mutai Sinta jelangan mutai kuki kuchu tusoko, abo kimoasi ki kugondeks na njia. Kagumu agale chini tom kai chutu soko. Namchinge 30,000 betu tabrani.
0: Agale jiki togi na magati yewe. Dalengi togi na *274#.
4: *274#.
0: *274#.
4: Chutu soko. Yes, agere tinge chitera kuchu kabisa netai. Aga tilika tishego eng. Kiburi Aifin.
0: Yes.
4: Aifin
0: Chelotech Korir.
4: Yes. 0703 144 mwisho. Tika titi netai nekamanda Aifin. Aifin kukwa chitu netai. *274#
0: *274#
4: 30,000 back na mama magne chine tomgai chitu soko tulika tisani betuta abrani inyor waginye 30,000 ibanga nge
0: imbetuta abrani yigita sitai ndia kasakina bana jondro bana jondro
9: msifu yesu kristo tinga na kuruzo wa mune
0: daima na mirele karibu
9: ya mbeza adana ango ikenye mi tila nebare kongo imeza andani negiko neite ta angora weite maita peri andeti kiamme go ijei agoi kali asi dinga ni lele ki gori je bagu nai inde re alde ni rita ni bagu nai ra ki alde bagu nai aba tri we abara go to ji jesu de ta alla no mo te mun de gara ara ami kondi je bio se ti amune so na na go agoi ye de ki otu ni ni agoi ge go ande tu ga mo jo bo ngale jo eh Bruce, you got in direct away, then you know, then Piaway, the material. Okay, tossing your liver in your body soon. You got it made that it came in me. Congo.
0: Congo, Miss Congo, Miss Bana John Dog, Gagasagne, Mamarejo, so in Gulim Bajamina. Mamarejo, so.
10: Oh, I'm not.
0: You don't make it.
10: Congo, I was that. Congo, I was that. Ama, darling, I'm like you, Jana Lindy. Ndange na niko mwa iko nya zwa na ile gi ga samungi ya magosa la besa abara gi ga kwa gonyo go gier go ya la ma mwa bona ma ye ma je ujo oba ma tinye si da tinye guine abara gi dille anyo ne ga da ri anyo wa tinye mo e te ga I chap tinye gi ne mo kini ge abara nye dille go go mo ma gi mo ge ta kwa ga dil guina I gi wa che ne anyo ka di no go ba da gi da ri iya yi tabi za ma limo atu ke u jani on ma go za ni chem ti nya chem o gi go cho go ke to mo ti go ya go ira go bo te ne ama e my dear no chem wa na mo po le ba ke mi nu ba ma le da una ne kwa be to ba de mi ta zara ne nyo ne go ka sa na ni na go I be ta ke mi ni ne sta ma le po le ga za wo ne gi mu gi ne ga za mu to chem gi ba
4: Yes,
0: Bwana Barbari.
11: Bruce, Tatindat, good morning.
4: Good morning.
11: Washaili, walinene ya kwamba, bahati ya mwentio, usilalie mulango wasi. Ani, kwani gima tuka kikwata johune. Gima nungo utko kusukurtaga eche kajegan. Kwa tuka tuka, magar kwa kloge. Kutoria nye bari lagui nai. Apa lagi tidak? Anu cuma masa yang kau uti aku uti marah pun nak itu. Baru kurgonya taman lagi. Maka kau nak aku nuiran? Pria yang cuma mati aku baru ini. Tetap mati anda apa? Anu aku tetanya mau aku ini. Ibet nampak kau ni nak tarno kau jangan baru baru menye.
0: Ongo miseng wana jaman barbari mwenyewe agagere
4: ene boye le boye 12 and boye mm-hmm. Lecho
0: ale to sumane ni to
12: kale kale ne lecho
0: ai gaiti to gore ngile ni le yabit gumi bijo ngala do sungo ngile ni igasko fada in lo again ak brata in lo ngu ngum gi ilia ji jugo ne to gaje bagum ngai kebi tis kebi di nyeme ne iro isi le
12: ke chamin
0: ki gasi ske jamin le ngai bi ta ngoro
12: Kau
0: baru utai cina nane. Kau baru utai bujuk main nai. Nai ni guna. Ni bi mita ilai juga enggak ramai. Kalau kalau dia kilo dua, kasih bujuk kalau dua sila enggak bi tali nene bujuk. Kuatan yang kuat dan mungkin tali. Arah mak kuat dalam ini kira orang bija. Kira kasar lebih tali. Yang kita sah jongko sanggup bandar pun nai kebagai. Nada.
12: Sah sahi. En kau itu nai kami tu keujat. Ni ngalai keujat. Nai kita ring ngalai. Ngalor do speak lagi ni. Ko ai guys od manten gotu apa gu init ko maya usil ma ni ko.
0: Kang bag ne to ma gotu go.
12: Ne
0: to mo
12: gile nyong ge ge.
0: Ne to ma gotu gile nyong ge.
12: Ai ne ai gai manten gapa gu nai ko kai kai od kata ngalor ni gile ko gile ni ko sai ta no gu nai chu. Sigur ko ge chen ge wat ne
0: ke. Ki go sin nyen junda. Nda ge ya gut kita e si au ta ma ga to lagi ne lan ge ne ko ngalale mu no tu gi go ip kai. Gile ko kata tu ja ta ki.
12: Eh.
0: Uno ge ne ko ma uno ko le kilia go ne je bagu ne.
12: Lagi ni. Eh, na ja Mayas ini kengalolin korang. Ege res kila kata mai boleh kui ne tun cecak. Lagi ni mami magosa.
0: Mami magosa. Agak boleh data esmele gunung busi.
12: Mami magosa.
4: Karena kita ni lalu kau kata kira tu kau kata kau ngalalin kau ya. Yes.
0: Kita sih kau mahu kau ye mana mereka tu jauh takut linyo. Kita mahu kau nuna. Anak kual dang nyo tu.
12: Nebu pun kita
0: berus kita berus kini tu
12: bayar tu. Kini tu kau bari le. Kau mahu kau nuna kau bari dissatisfaction.
0: Anu warga lekam mayam magis, nampak tu kejengkin nama orang lagi. Agin jelas bayar tiada, agak berur. Agak maskil, orang ni magi wajilat.
12: Mana gila bata kita meram ni mulut kuah buket cipau. Tahap kejang.
0: Kau kamjan ni mana kau sahu? Agak yang ngaku orang ni. Maya gaya nato angin lagi kamu telak betul jita angin. Agra aku ne.
13: Kabarak, Moche, Kabonda, Salga, Naivasha, what's called Mount Narok.
14: 107.5.5.
13: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.
15: How then the three judges was violation in the impeachment process. Then they turned around and tell the Kenyan people that regardless, the impeachment was valid.

0: kirwok noton nebo High Court nekimwa kole angandan miten manyor imandanyin Rigathi Gachagua kobun bunge noton nebo Senate ko koiger kora koimongke Senate en amut ak kong'alalen nekomwa kole akot en kasarta ne kikoimongke ogiliot nenyin kokimite Senate kasaratok kebore koteben bunge nebo Senate komwa kole kimakongen elemi ale kikimwoe baadaye kokakotestai ng'alalutik kele kakimut sipitali ako en kasaratok kokomwa Senate kole ngoto kimakongen ngoto kiliekyik elemi kokikinoitoi ano Senate ngamun kikibwote kele kaunge kokong'alal len kole monyolu kokwoutiet nekomwa kole kekompensate rabishek cheite 50 million. Lakini kit neo kot mising tingeten betutab rani nemoe keker kokakomwa Rigathi Gachagua ako nemoe koib kasarta nebo betusiek 45 nebo kwo komung'et kobangan siasa ak kobangan kole ng'o newendi kokeligei ak president en kwenutab kondoik chebo opposition. En opposition kingen ile miten Dr. Fred Matiang'i inendet komite taa en chama nebo Jubilee. Miten Eugene Wamalwa bunu DAP Kenya. Miten Kalonzo Musyoka. Nota go chamait nebo Wiper ako nota go kondunit age negere gele tinye experience lakini en siasa kemwoe gele mwoe inendet komatatinye tononet mito kora kondoik cheuri Rigathi Gachagua chemiten yutoki ak kondoik alak chekoituyoke tugul koger kole moche kotuyoke sibit kobelke ak president Victor Kingi 2027 lakini komwa Rigathi Gachagua kole kowo komunget nebo betusiek artam ak mut koigeitune en siasa tos kabangan kora siasa chichi kole keyaunen keberta noto nebo central asu bit keger gele siasa kokamangunen kebeberta agenge akobangange yekitokinge 2027 koimuch kora komwange nene ten betutab omuta kole anene kiamuch onde president William Samoei Ruto koik president akwane no istoi komek president en taminyi nebo oeng tos isulda kora notok ako ngomwa Rigathi Gachagua kunotok ko Rigathi Gachagua koinyo kotuitos ak president last minute president kokinam kongeten 2013 koya chorwandit ak pig up tulwet ndakimaya chorwandit president William Samoei Ruto ak pig up tulwet kongeten 2017-2022 kot kenyo kebongo nige en succession chibo 2022 kukiko kipike not Professor Kiture Kindiki kwa igrube iwot piche kibire kura lakini kukiko ikir agene kukiyoye siyasa kina kikaya Rigathi Gachagua kumwa presa kule ometenge betuan angitok kongo magule anene kia mutu big 4 million chekibir chibresen akwanene mutu big 7 million kwa one presen koto isulda na otoki kingen chorwan ditne kia presen at pick up central ako tenga sarta aga wingo nyoga president konyo ko muachi biga Rift Valley kule nje oyo metona wa acheng choronogi situn ko gibaru ngachere ne ba 2022 ko ga acheng choronogo bun emet ne ba central tos Rigathi Gachagua ma negi mobile license big and president negi achor wandit kongeten 2013 2017 2022 2022 kot ko much ko bir chigura biga central
1: ngeli gi magunata bana bros ko tebe ge bitu dan tebute kyo tejen nganda ko tele embetu tabang te ko misen Rigathi Gachagua ko le wendi ko to va pil ko to bi korat ki gashi ago bari re ki gi chat ji ge ta inta tap kap kir wagi ko tege bi ge jang ko misen bana bros ko le tos kando i jola ki babola te mi tengala ke be tana tabo position kugir tana ago takje kasar tana tanga mago tumi singre gata gasha go gelege ba mun enka enwa munyoro petushek artamamut bana bruce kale waye kit ne gure ngalalete ko consultation ngutos ngone wendi ko gajin kasubete anango gajin kim na tedni gut mising na tana gam ma ago le tindoy nguvu tinenda tit na tana ba ko ista president ku lege mai tugut mising lege tindam na giga ma ko lege much ko chi president enka sa tana tani kele benisiet ku raise yata jite milionishek angwan aga bana bruce kole atinya kaya net alago ngikuni kote sa kuraisha jata milionishek angwan agoi million taman aga magole nato kwa yamege kutu misang aista president kumite nkando na tet petuche jwarta mamut bana bruce kote pege jita aga kutu misang na mara kukuitu so bangalaga bala tet kole yage bure nka anani yage tebi gitio nka petuche karta mamut nema tukwe ke ngele ngutu for example kima jo ngalal jine aga jita na huka lonso mushoka kote pege bika lagole kubikulia mekebe vertana bo kambane ngutu minjo ngalal jina kita nu Fred Matiang'i kulia magie kebe berta na tano ba olimba kisi anako kebe biri kati jibunu kutumisang kandui kati jibaba la titi chati mite enko position ako tos wedi tano tos kerebi kiba emit kutumisang bana bruce kele Rigathi Gachagua kutos manu wendi kutkwe kingmaker engalaga lewe nisiet na tano mite eng 2027 kagiro kutumisang yega kubun Rigathi Gachagua bana bruce kwenye teka nyugu job chama iti na tano kagurutaya kutumisang kule nita kwa affiliates chama iti neba pi kati jibaba tulweti ako kama kule nita kocham itu nanti nengah katak cikai korak utk kiri gelah kayak ageng-ageng cama isi kiat jibendi koko ego gubagian ini agu bangin jero kiat ngejere itu nanti nambah presiden angin jero kiat jijen jemiteng kemitab Kenya kiri tano korak andu kiat jemiteng kuposition agu tos woman banam Bruce dawe di kot kulega agu merer kandu indet anum koin di pagi itu nih kot missing siasa kiatak cijigat engge kasar gue kiat jiba petusyakar tamamut kuma mitai engge limelight nanti nambah siasa nugu ma ine empit tamamut.
0: Ya sikala mita kora mwae tenge mwae gele kaa ngu kage tilge siti nabo high court ke mwae gele kigimbi chen kukwa gise mwa tutik ngandaan mi manda nanyina kiginye ren en senete hagele gigo chen 50 million ko mwae bi kitagule nita kukwa hae tendeke tetine kukigere gele imuj kusome kando na tet nabo emet ako kaa ngu tildi kuhuna oritok high court kubwa rugu leka kia ten tige tit nabo kusome ngecheret nita kukwa higo wache kora na vahas poro indo Kalonzo Musyoka akto ta Fred Matiangi chengire akite gele mwa ticket in auto. Kobaten moi bi kitangula imuch kotil kopchak pik chebo Mount Kenya. Kutingak ne meeten palot regard ka shakwa. Ago nito tinget ko ingele kere kora pik up Mount Kenya gole kigibirchimana brastavilla so ruto 2022. Kanyo gebe chikora chito nempia mamiten nguno mamiten formidable candidate nebunu tuluet nesa menga cheret because kachita ne kogigere negen ko ka Dr. Fred Matiangi katoki mwagne professor Kithure Kindiki lakini nana grupe iwat ne miten ne nguni ago matinya ambition aga school chibogo somwe cheret no president mwane tut konget nguni en mon Kenya ago tagomwe lo somenga cheret uru Kenya tagne ko ka supporten kandoindet no talk nebo nebunu olimbo kisi no ata kota Dr. Fred Matiangi ago ndaso amenge chereti ko here biga mon Kenya gole inoni ko manenyon so imuch kora ko komegan decision biga mon Kenya gole I akiko gibirchi president Williams Ruto kalian mo gibirchi ko tamni ne boeng ko gita und na kora chito nemcha so siasa che uchoje muche ko bit and wait tinget ne gere bigo lei kai gai kingen president Williams Ruto kigi burtu ko ngeten ko supporten Uhuru Kenyatta 2013 ko nyako supporten 2017 anganda ko supporten 2022 kotut ko tagora chito nemcha ne mananywan because kange istogora regard ka shakwa ko wala access yase jaba tulwe because pichu tugul ko thae kalaso musho ka ndamwe regard ka shakwa ko lege support ngot korane ni ndiga tit no position ni ko gere biga tulwe ko tondet Dr. Fred Matiangi ngot ko gagi mongen chubili ago support ngora kalon so longe support because ko boys tugula go turu Kenyatta ko gere gora biga tulwe ko tondet ago gere biga tulwe ko lei kage ba waga ni sector man ngot kelewen chichi ne ko gid picken en opposition ago mabunu central ko imuch kora ko advantage and president because kiko supporten piga up to late in 2022 ago ngen president ngaget 2013 2017
1: yes angile ngima uda tabana brusco ngala data brigada ka shago mbitu tabamut ko gas kot missing ku waror kot missing kando ikat jemi te ngambrela anam jendo jin chama sikat je terder ko magalon so misho kan antan bo chama na tan bo waipa ko magara wa malba ko ma got ko ma ago bo governor natembea na tan bo limbo county na tan bo Trans Nzoia landi mai en gore ta ka tulbana bruce ku ge mo ko misi gele mamita gando dan batul bet mai gas ku mentionen anan mai gas ku tingai ne tan ba mada karua ago mada karua guna ko gando gando dan bacha mena tan ba people's liberation party ago igere le na ta ko misi baram bruce ko ta gara gele matayare gora agne ga shagwa mara go supporten ji na tan mun ge be bertan tan batul bet nganda bi gere le ko ma agando ju tul jungai ne chagat ji miten ko position tul igere ko misi gele ma tingai ne tan ba mada karua we ritan ni ta ko gara bana Bruce ago tos kirtano gara piri chat jibakura goli gara urta gut misengile mbichu tugu juma rekat ga shago ko kata gut miseng komeli le bun gebe vikat jibatul wet ago de tano gut miseng tos kya itano ki ga jinda ita ko rei sek tugul eng sabari ta genge tos wen digut na ta gut ko sulda na ta gi de misage ga lale tugul mbita tabran jita bagita kalen ji ka sartana tan gita stai dagi ga isek chaga ko batang le studio dagi chak tama genge chaga ko batang sai ta genge kit sira tan bo touch fem ni barasta ngu genge ta genge na sena tano na Nairobi namja ta genge soko kidogo asoko be ta ga sta tugul engi ba genge kimi juga tu bana Muhammad engolimba solai nakuru Muhammad mba solai garibu yes yes agita sauti kidogo bana Muhammad
2: yes
1: te sauti kidogo garibu testai
2: okay awata loga sokomni kili angun kongoi yete tutu kidogo ne timbe tutaka togolo murenju operaitech ako bangalek chebo kaindonatet chebo maendeleo ak chebo tegetab emet kotugul kotebenech swali komie ole katokchikano mweshimo are kati kashakwa nguno netai tilet nekokitil eng kotini oin ko boost neo en siasa chepo rais nebo emenyo boost chepo mheshimiwa Arap Ruto sababu iwe kakoit misa choran biikab tulwet nemoingen kole bendi ano kakoit sa choran kole kibendi ano kiwektoigei yekikimi ana kakibe tai agoi kora ichek komaraisi kosapoten chito age ako kenyisiek cherang'et asikowekchigei kandoinatet komachei ko kenyisiek chu mut ndakasikchin kowekis akonge mheshimiwa Arap Ruto mkono komuchei baada nebo kenyisiek mut in 2032 koimuch konyor ng'echeret kobun mheshimiwa deputy president mheshimiwa Kindiki Kithure sababu iwe mi the best site mheshimiwa Kindiki sai sababu yekang'et kenyisiek chu mut kowendi retai Arap Ruto konomei kandoinatet nebo chamaitab UDA akondochi serikali lakini mweshe ichek ngudu biikab tulwet ndokobo kaungan chito age ako karon koib ng'echere eng kenyino koib ng'echere kobendi sang kora kenyisiek alak taman asikonyoru ndokougan Kalonzo Musyoka ko kenyisiek taman kougan Matiang'i ko kenyisiek taman chemoche kwo Matiang'i kenyisiek taman asikoweku kandoinatet kowekchigei ko nguni ko ngiyai isabu kobendi koek kenyisiek taman ak mut chetebi en sang biikab tulwet komanyoru kandoinatet nekimoche kemwochi kele ndasikchin owekisye asiotebi kenyisiek chu mut onyoru ng'echere biikab tulwet kora mich amwa Murenju kuni amwochi biikab Kalenjin bororienyo biik chekimi kenyisiek chu mut kang'etwech kemoche ketelelien imara ak rais kimoche ketelelien imara ak chamainyo nebo UDA sababu ile imuktano iman nemikiwendi kitinyeshitimi kewelutik chibendei konyor rais konyor shida enyo kidogo konyor tuni kakiwer kidogo lakini tara ngemwoe kelouni kamakolian rais komakimoche kewir saidi kimoche kemwochi niman kelei kayaitu rais mauni mawala en yu lakini karon kekesyi kuraishek cho moche keena kimwoe kolenyin kole kekesyin potan kelo en kenyino kekochin kuraishek ya kutosha kimoche kesom choronok chekikebe kenamgei chuu biikab nyanja kelon ketebi kibagenge asikesikchin kenyoru kandoinatet en karon moche kerib choronok ot achek iman bichu bo mheshimiwa Rigathi Gachagua kikoba lakini mekomi kitinye network kikobe network chekwak kabisa so ngo kikobe network chekwak kemoche keteken that opportunity ketelelien biikab Kalenjin imara ak mheshimiwa rais Arap Ruto akisapoten ongesapoten biikcho kandoikcho akesomkei kele ongetelelie mi ng'walng'wal kong'et kandoindet aenge nebo burietab Kalenjin lakini mokibendi kesapoteni kibendi kesapoteni keyoe ne sababu kimoche kenyil ketoun siro ako kimi serikali orit nenyo serikali ko ngoninyo serikali koni ng'olio nekwaker ako kwaker ng'alechu oye ngomekotoroktochi techu Murenju matoroktochi techu iitu chito nekobokoyaka tuga ongekany ongemuiten ongesa ongekochi support akeyan kele itu tuga makitoroktoi wenyewe so amoche alei bororietab Kalenjin ongetelelien imara biik chun alak chun kikoba ongeyonjin kobechigei momi ng'ala lakini echek bororietab Kalenjin ongetelelien ak kandoinatenyo ongetelelien ak rais ongetelelien ak kandoikcho chekitinye asiwachimi ng'echerok atore kanya akochi bungesi mheshimiwa Arap Tanui the teacher kokikwai koek chairman ng'alekab housing mheshimiwa MP nebo Kuresoi South agenge kandoindenyo nekiboibochini en Naikuro nekikotelel en Naikuro kosapotenech bungesi mheshimiwa onamgei ak Arap Mutai onamgei ak Mabet onamgei ak Lista otebi kibagenge bororienyo mokitwou kakile mororien chi keldetab ngo irorien kelde chimwenyewe ongenamgei ako ilei kakile tara ngeboe kipkelat ketestoi kimununwa Naikuro biikab Kalenjin en Naikuro tara kitinye kandoindenyo nekikoshingei echek yokiribe kele mi chepyosek yun keko tara kitinye ninyo nekaron konam songoletab Kalenjin en Naikuro kongoi bororietab Kalenjin
1: Ogan isa doy miseng bana mwame dengo limba solai ya sakine jita menet kore jita menet kore tarap sike
2: halo bana Bruce Oktimo no amune
1: jamge tarap sike
2: yes itu tage koran noni yo kikanye ropta wei kaitit ma in the non kiger ngale chep kashagwa lakini kwa shanga na muten kashagwa kongo mite na piga maybe in tugu chepo mwa netagorog koa koraisen tugu oyung en alale nyi na maybe number 1 koko mwa kule mwamwete rabishek akule no amount of money whatsoever kule matinu ondasili ngata magile 50 million giti kule ondasili ngata kumo mitem rabishek chigi gunon en kwal imandanyun negi gunon katiba then kungano wale rabishe ki kukwa ochimu kukwa in William ana kukwa in Gautin kukwa in Gautin amunene amungiwa Gautin kumachene now among other things engwenu tapuke chang ikimache kukimache compensation in excess of 450 million gele no amount of money kukile ne kuchu kwa itebe kwa ne kumache 42 million for unsamti salary kumache 14 million gratuity kumache anyangila arawa 980,000 pensions kutengu sabi kutabala kibwa iti ni kutabala karisha mae karisha kusomu mae full medical cover mae kibwa iti ni tamanaktisap inye ileje no amount of money ogo itebe la vise mwa guji number 2 panyo kwa mwa kutor kora warisa choko mituku kwa onyen the position ngechereta deputy president kwa onyen akuwanda ako kuhuren kuwanda nyin Mr. Kashagwa kene the position of a deputy president kuki kuwanda ngu imana aizuru na anayonu na anayonu kuwanda ngu nao kuwanyimu ngetanyi kuki nget kumako kuwanda ngu kingi imbiteni the imbitimene kuki mako imprisonment kabila nako imuwe it was a divorce ki divorce eh? Kiki divorce kibi divorce kingi imbiteni Enguandang. Therefore, petu nata kino divorcen akwandang koi kieta kwanda agame echoto koi lecture piriga akura eche. Ki kongetengi ni tungwanyi mu. Ki isaret kabileta ke. You kept abusing her. Aume abusing ito kwanyi mu. He abused and called it to good. He abused about I ten it. He abused and bargained it. He abused and I ten it. He abused about Murwegu. They show he legend his ass. They show he mue, ugly legend me, already tapki mau mau. Get out your tap gave away, you tap a legend be canyon, king and ila murenigo kwan. Alle geeking go to nigo ille langeted. In a legend, ille kwan yung and it's turning. Ile awer tap ki mau mau te je iba ngal ni ma anta manu nao en after all ko ku ali mungo ki tuni lazim ki tun en namba te ki tuni te ba te ba rumo ki tun era bi se ki tuni o gi gor mala lima o gi re be gindiki ne gi a ko tamure ran is a sign agi what the kotaba lakini kindiki is very interesting kitasta kindiki kwa cham kwenye ote nga andangi hai kwa kwa kicham kora to an extent that kini divorcen kwa isu vui ako nyoko chor ako ip ako amu kwa petu nagi isike divorcen kwa kitani le mnyoni gamuni ya iku desperate ya yeri lega akilil kwenye nana nyomo my friend kote ya ni hide 50 million 50 million nchu kwa kiwe guntu mbache kike gande
3: Teta nabai ko million taman. Eita ko million taman. Dorian na kotoi ko million taman. Teta na yuminego ko million taman. Kotwa ja ni tatul. Nam agiwe. Tet agibor ene nagewe. Etu nemu.
1: Itaminet korete. Yegibwa tun Kenya Medical Training College KMTC gomiteng bagenge ak bion zero legogo tai anan yigo ita bara inwe ke chat jaba somenet certificate courses ne ba community health nursing ne tata ta go tai ge engrave tablo ara tab sogol ge nyine bara inwe juta ge ki go jin ke somane ne ge cheu chebunu ke berwe ge che mele wete ko ba ta chemai muje ge age che itabana tin ago tinye kam gamangunet ne ba go wal ke berwe kwa ge yete angowang samanenwa samanya tane tin maguti jata ge ko magat ko gogai ta samenwa en online ole inyiti formate agi inamu agi itia e chigirwa ginde ta nan ko gando inde ta baga nisa ko saina nun agonde stambet keri le ke ata jan barono go tu je magatin ko kapirwa go engel enku enk oyaro rundo website na tan ba KMTC ali yak tabar wet na tan ba KMTC ko chief executive officer anani igoite en KMTC headquarter go maide tar tamanak sumuk na ba arawe tablom kenyine asina chichange agobo nitaki irute je KMTC website Facebook page Twitter handle Instagram KMTC campus agatul anan ko county director na tan ba tililenda.
0: Yes, kimachi gave chini ngalion ke wegen me try again dapanda ni bo radio.
4: Tos imakini ge so manet in the certificate in consit in the community health nursing Kenya Medical Training College anan KMTC committee en kibagenge ag beyond zero kugoi toy borain wigab so manet kui tigib so mani nik chebunu gebe beruek che melewet kubote che me muchige ag che itabo notin asine jichang iru tech website nebo KMTC ag yep chi tadu geta meset up taj FM Kir ilegas rige ko mai tergi ta manak sumog ne ba arawe tablo ne ba gnyiri tar bailu bisogeng aktib te maglo.
0: Yes, tego shake chega pa tele bisu tego shake sa samang mood ke mashagi bwa tuna bo high cam ni ta go kambu ni tina gai bun chumbi ke teter chebogi chegiboyen ki agi ago kagamagele mineral licks chota chebo to kiboyen tuga chegige kiboyen tuga chebo banye kiboyen tuga choto che ago check cross breeding nitago itin kobotik chota chebo kiagi itin kobotik chebo tuga chegige kobotik chebo tuga chebo banyek itin chonglen mixed livestock chagagi tuga chagagi ngol itin gorabik chasinja crofet itin kobotik cheterter itin gora cooperatives chota chebo livestock ago itin ofisa chebo veterinary ak livestock extension officers nitago kagumon kelechin I came to kagile akikisho landama kwa poma yani siger moek tinga tengo mimi moi takabisa beauty
1: yes
0: ina ile mimi boishi chum jar not na bunu kwa mbuni tuna bo high cam niko guni na high cam choto nita gogo achi de takuri en kasarta ne notok iko achi de tago masir iko achi de tago maigirgit en kasarta ne notok ago tinja gora chonglen kenyo rumoek en kasarta ne notok ngot ko meti nye moek en biungum ana goto marie teta ina ile kuma mai tego iteta ago bin moek ngobin moek en biungungi koka tesak yaar ko boy indan bo ko patindet because ingele ga tesak melekto ne bo giaki chotok chebo inyoru nitago chum jot ne bo high cam choto ne gi go chin teta asigori en kasartan no saka ne gi go chi giaki asigori en kasartan no tok kar wati te ne bo ko patindet ta gatul ko bo ger ko le tinje gora moek chotok chemite ga ago moe kora chegororon gamun ko giboishen chumchor bai kem choto ago riteta en kasartane notak ago igile kora tinye nutrition choto che igo chin teta ko maigirgit en kasartane notak ogile akikisho landama kwa poma ko ai kem choto ko mi moega ko giboishen chumchor bo ai kem choto ko me boishen ko marie teta ago me gere moe en yumu nata ngali atra bagaman uti kabun kambuni itna atra bahai kem henta igo shak sasamak tsapcha gabata elwa studio get siet na adar wata hachifam to get up kwa lenchin
1: ngele sakne bwana nyuki mwalumu wili aram ngetesh nguli mba kerecho
5: kwa kongo ino wakamsa ama jazu dare nalekia umwa we jegele in siyaza jabari gati ama wana ita genga ule kongetenge nyo uhuru kogi wajige viga ap kwa lenchin akbiga ap tuluet kato na te tarime tap Kenya Ogo ndago hit yo cheri kazi osom ngajere ogo mago siche kula ishega tulwete man dan go mata go chi ne biga western go mata go chi go sobe go mata go chi go le jin go mata go chi lume go mata go chi jeba north eastern a go mata go chi jeba coast ngo ga sagi on kapsa go mata go ki o go so go mo ge ro do ra amoni ya ninge le boro ri hich boro ri o hich la gi ja wi re o le yi ka ki an go chi o mu su o gi ge o gi ge i che ge e ge ji je su ti na so mo ame ke bo ke ge ki ona o go le o go sa ngo ma si che a nyo matiangi matiangi go a choka he is just choking matiangi ma o gi dio ki o so do so ame matiangi o si je ki je bo ki si ma si che nyanza ma si che dulueti Mazije Western, Mazije Golden Gene, Mazije Nogambane, Mazije Ghost, Mazije North Eastern. Put him, Congetten on about 70, 75, 80, 85, even up to 90%. I'm going to get here. We're going to have to do it. We're going to get 70, 75, 80, 85, but 90%. Look at the thing. No, I'm going to get a lot of people. I'm going to get a lot of people. Kure wa talamu jopa siyasa. Kure wa na siyasa ke nga lale mpi ake chora ngele ki jiru ngo enono kopa ongo. Doki ndoka ndolso mushoka kile somo president. Oki goji jita western. Ako pake biga Mount Kenya to the tune of 70 and away 80%. Kumi yon sabja ane urum. Ama amua kitike. Yonko le kopa vure nwa munyoro kome vwatile vure vuj. Delegations chepi yone kuzo hiti ya elfu moja pichebe ndi kiurewa nasiyasa jiba western kiuguri jiba ukampani kiuguri jiba kuz kiuguri jiba masaye hawe ngono wano kichuroni mita jitawara tuluwanona nako osis negurumu kapisa nindaki uo kuku nyota kukurumu kapisa ucho mibike changi kebole ndindi nyoro mijitayon negurumu kapisa nechamat eno lebole kiharu Neta tukuo kufesho unyota alao kito kwa minister of finance kwa chamati chone nime itapkenya kapisa so kwa mwale matiangi ni uko Nairobi mwami kuraishi mwami ulantul kaa inepuch lakini ingele piju mpao kambani kutu jopi kaptulwe kutu kufichu kanonzo mshoka au kiko soma kine soma nekiko kiko rumi au masiche Kumujo kulegeo kumpuche, ako pilpika tulwekura na panarekeke, kulegeke lipisa kisazi chitanyone kwa kuwon. Kuleki jeruka lonzo mshoka. Ako ruwai, anako irani metinye nsefuna, chita western. Aki promise mejeroke chambi abdulwe, kumi nalekut, amuwae kuhukirenyo. Lakini, Mwamoche kichi ni banako leko wehidika tika ababa kake. Kamuwa kule kampi inoyo ye. Kule kampi inigiyo ye. Kutumo kwa hiko keten. Ya this is the city ya wera ini nimeta pukenya. Matunke imi na keke kwa kiroliki. Uwanko wa pesi ya tajijike. Kwa hile it is not over until it is over. Tumko peko turko peko. Kima ya kesi kele. Ne chua ye nka. Ebe 45. Choro ni ne, miyongo ngo, ngoe ne, kere ne. Ama akiri yata ne, mama cheke mage le wanko wa bezi ya tajiki yata. Tumo, wakile it is not over, until it is over. Ngo chora ne, ake isipi, ake inage le une. Kina kaa tari ya kunoni. Piga aptulwe kongete 92, awera ini 2026 zi. Kupile ko blogit kongete 70%. To 80% to 90%, which is more than 27. I'm a deaf Kyoto. So, what was your own of Kyoko Bone? Think up to rate from 1092, our line in 2026, compared to blow it 70%, 80%, 90%. Pitching more with you in 2027. ikiru ngobi abo bezani kalozo mshoka awamalwa imugura jeke tiana kindiki ite 50 bazen jima tulwedi kindiki mwenyewe so kwa iti 50 bazen kindiki so mingale put kongwe neo
3: Mwaji kwa lejibara angia muite amune sinete ya la muite kumuita ya misra gale kumuita ya kwa ita rabuta kwa iso nubolewa kwa stan kwa ita mwolewa zisi kwa ita mwolewa ka kongo ya avamutur wachir nene wachir yoru wachir 4 billion jekonda kwa kwa revenge allocation lakini kwa kwa ita rabuta saiti ya 10 billion Sasa, amu buhale nje ramaita, ni le unapa ni position ni unapa pamoja ni position ni unapa kiri chuo, unapa na delgi wapo kwenye mami chicho hata, amu ne sisi tega ramaita wajaja serikali, ya bil, sahi ni chanda kasi, akubiri kwa chanda kasi zako na kuhakika, ako imba wapunga, chanda kundi sendu miyana ne, chanda ya mail mi la na kwenye, chanda TSC 450, karo tu mbali. Kimi kasih ti se gigi anda malu bokonen, sahaja tu gaya aku, alu kawan dia baik tak? Kau macam mana alu kuar ya bruta ka, suka apa kau rehat macam ka? Kau ni asmanya ni ada guna position, ya aku muda aku nak ruta mataragan, tak tu angkat ni pun, kimi kalau kau berikat gacak kau saja, mami kasih berikat gacak kau, mele, tu ni dia berikat gacak kau, lepas nak kau ramil besar, apa nasi yang sama pun sotan awas. Kamu zaman itu siapa tu suku iya ni ni iya, kes ni ni ni zaman itu saya cipta jatuh kan, kes ni tu zaman itu dia awak, tapi zaman tena awak suku siapa tu, agak lagan le, kalau kerja emang, mami kasih malam tu Allah kasih, hero timbeli malam tu nombor lima, kasih zaman ni, aku kucuru kereta sih segala Allah, kasih zaman hero ti le jadi, jika kesir cagi le zaman tu le ni, tak aku kopi jika kaya direction from somewhere else. Lagi ni kalau mengalir kocok saja, ya bin, amunis ni tu kalau mayor saya iyalin tidak tergajak ku, kalau mayor, kalau kibya la ni tu ku maju kau tidak kas, so ku kata negara ku kalau mayor saya iyalin wang ke kuas, iya ni ni, iya excitement, ane tu ku kalau jadi kaji, ku yang jarak ni betul sah sah kaji instrument kes yang ku, ku ada mahu jadi sih na matapai tu itu ala kalau Ni kesi ni guru ni pun mana, ini ni lekuk kes, mami kasih mana ni orang. Pas, kuna juga sah sah, ngan juga kelo kerja ni ngan aku gayo, kau aku gayo tu mahu tangkasan tapi sah kuna kerja ni ngan aku orang zani. Muncul kuna aku rikat tengah cakap king mega, muncul mana tu ni tengah cakap, ane tu gua jadi tak. Bila suatu hari ni juga jadi lagi bateri rikat tengah cakap, kekara bahan tengah ni tu ane billion. Sasa tuan pilihan aku tak aku tu pilihan jam jauh. Naga kah? Ia tu pilihan ni apa na? Macamnya ni, jadi berbeza na. Malaysia juga ni jenis macam mana? Jika kita aku orang, nanti lembik kita ni silum pakal pakal. Kita juga ada aku orang biu biu. Nanti lembu mana mian. Mian. Aku ini tak kacau ni jalan wrong. Kau ni mungkin saya jenis macam mana? So kap kau gaya, kita melayan musim apa? Yang kau kau bayar ni. Aku ni jaga aku macam itu. Kapten sahijau tu jadi lantas dia kata macam mana? Kalau orang semua siapa? Kena kita view terang ni macam ni. Bukan nani? Uyu itu sebabnya. Aneh tak? Aku tu setakat awak kau resmi itu je istilahnya. Kalau jumpa taksi, mana jaga aku tu memang jumpa kan? Kena taksi sekarang. Ayah raya kalau jumpa ni suhu jumpa ni ni juga. Jumpa address jumpa suhu ni suku pel. Kalau mau awak jumpa orang ni, baru tu yang muda main lagu kaya main lirik muka besar. Kau sabun never kau orang lagu kimi tak? Jatinya limu yang kau tak? Jatinya tigri? Jatinya tebla ma? Kau mami kasih sih? aku nak kata asal terus gitu. So mak wajin masa mukulagi juga. Jadi macam itu je lewe. Ini kerajaan ni kau ni gembala. Sebenarnya tu kerajaan ni gantiya. Kau pun jenur guys tu usur guys tu tengah tengah terasa buat gitu kan. Awak ni kalau rasa betal tu kau ikut betal. Ya mana? Guys tu kalau rasa ini siapa tahu tu tu tu. Atau es kau pun berus kau kalau cai cai kau bawa kau ke sana.
6: Juta kau mitan juta, boleh kau mereka kuarin tu. Kasih kalau tu setengah lalu.
0: Refreshen, refreshen. Mara gay versi met koma koma koto koma refreshen.
6: Oh, okay. Oh, sorry. Oh, buat tu. Wah, mai kan? Bisu kau najis bangun. Woi. Mungkin ni. Oh, bangun ni apa kau? Kotor lagi entuh ka? Kotor lagi ni. Negeri nak apa mereka? Kau jadi kerja orang kata sulit kok, mungkin mereka beri kita alwal, kita juga alwal. Kau ratri pun disuruh entek juga kau tak kira perhatian kau mesti rumah. Kau mau mahu alih top kau kacau kau nak kacau. Kemarin kita gitu gitu gitu jangan perhatian. Kau ngalala perhatian. Kau ni ada perhatian ni. Kau jangan kau raya raya kau tu tahu mesti tahu itu hujur. Amu suka lagi kita gua muni. Mereka juga lalu, bicu gua lagi. Ella kita mana lalu lalu gua utara ke sana terus.
1: Tukar sana. Siapa sih cip?
6: Gua kata. So amat jangan ni kepada kita kita gua galak. Gua tuja, gua tuja, gua tuja, gua tuja ngalap ta. Pak terus. Gua tuja macam ni wah. Negeri presiden ni, lebih gaya ni macam orang lebih gaya ta. Agak cakwa. Kau undi tu lihat putaran. Kadang kau undi, kau undang kau cipta nanti kita berita kaki pelama, memi. So kalau buat tengok bangga, kita ini di kuat atau rigi sen putih asal cuba nana mohon kita. Parah kau bangga, kita kau bangga nara betul. Lebaga, lebaga kau bangga. Agit tak kita kau ikhlas style tage. Ya mana mungkin kau itu, kau tu mabir si kau itu, kau ini apa presiden, mama gaya. Agak tadi terus. Kwa telke wewe kura 7.8 temi mabuge kwa jepa wale ni kutonga lale tuta kutonga waege ndiri mili ndiri mili ndiri kwa lumege kwa 2.9 kura jechua kwa ni yao mekonta utupile kwa jetele michinga hii konta pile kwa wewe chungo pisi kaputa genge kuma puta ni chukua kichuchu mwa angora ndana sasifiki kwa zike wewege kwa zikosofege kwa zikosofege tusuma michinga hee ito rijita genge Kami baru ni mici gay. Indo orang ni baru ni lupa sajuk. Mana muka korang? Family ni baca ramu, ni korang hilang. Kau main, main kalau tu. Kira angkut pun ni, ni git, ni diri piju. Kira nana kira tu juga ke ayam ni. Kotak tu juga unik piju. Kau ni gina mungkin muka ni mahu macam main diri. Nenek ager kata sa, mana hijau gula? Kau tu liang gitu, kau tu liang lagi mana hijau gula? Aku tu ini mungkin yang nani mama ini kau mana hijau. Tak kita cakap apa ergo buruk ini buruk ni, aku cuma minister cuma terus aik anasamu. Kau cakap tak kita cuma minta amewa aje. Aku baik aku tu je cuma aku buat ni cuma, amun dah ada kau kau ni. Kau ergo membaca ni kau rejo kau minggal lagi nono. Kau lawan nampai, kau lemah kau nampai ni, kau minggu ni. Musafir menyewi, kau kira agak sembuh tinggal lagi kemua. Macam nampai. So cerita orang yang bertengkar lagi tu, ni kau mati dua bulan je cak. Ya negatif juga juga juga pun tadi juga boleh itu untuk dia ni. So ini lagi itu makarara. Cita, kau dah bincang bincang kan koro? Kau dah jumpa orang baru 3.5. Agak tak jumpa kau ini sebenarnya tu. Kau kah kau ni koro? Tinggal orang ini koro, kau tu mesti kengala. Yang standing ni kau kini nama, kau nonton apa nama? So ini lagi hilari. Mana tinggal orang lagi lebih masa. Pergi musibah. So ikere ile tako goro marigwari yeke atari chichikumure zupuna kwa zupuna ni kwa kupopchulat kwa siro utuwa tongula akutu musali ya ingira unilina aki yere lego juga masih tak so gi kuat tarigi apa jenama mua ngalek yang saya baca kau yang ngalego yang neta kau bima gula gula kita turun di jita kini urut itu plaza ni kau kira orang maju urut kiri kau turun sama kau zone itu ngalega apa nani kau kau masuk ame mil 50 mil tapi ni 50 mil kau pergi siapa tu tanya gay mesti nani ini buang muzur kendara ni kita magi muncul cuma arai we gay satu si kebang gue gay kami lepas ni bawa lagi gay kau tinggal sebentar tiri chilling. Kau cipta apa lagi nasib bawa lagi yang ke? Kau tinggal sekitar chilling. So ini, kalau minat cipta niatnya, gaya nasib bawa lagi kau tinggal sekitar zokon. Embokar nanti, kalau mereka kau na, aku bincang mama gaya yang kau tu presiden, mana kita kau tu nemi tu nelayan tu lepas ni. Nana mula perusahaan lagi tu beragai, bombe apa tu, kau ni apa tu, tahun lepas tu esli. Jadi anak kau ni aku mai gigit among gang eh dia mami mesti ni tiri kalau kau kaitan je tu tu tu mai gesari utin na wakil utin tempe itu tu mai gesar kau gatil gila, lagi ni macam apa nak kau bete, kau mago gogo mabu awiri awa je awiri belum mai gatil le, so kita kalai kau aja perang alaga, aku betul kita betul ni rabi siapa ni jugu pada tu bukan jugu pada ni Bruce, cuma mesti Bruce, ya ni tiket tapi bagaimana tapi orang kau sulit rabi kau betul ni utlo jadi tak berita tu. Kau kau lihat anggota mana misalnya, aliba, kau aliba mana jawatan itu kara. Sorry, bengkau no no, okay, orang ala lagi tak tahu risa. Yang ngapa bicu, amun kau lihat mana juga sahine bicu jawatan kuli, jadi tulis dalam lego itu mau mau mau sih kau. So kau kau mungkin mesti kerja kau sama tu jenis itu rali ane. Ayah kau emak pada kau tak kira kau emak papa tu deh. Awas ni kita kau berjaya betul sebetulnya mau mau kau ikut kau kau lego kau itu, lazim mau bicu. Aku bicu tane. Kau kira ni, timbara ni kerja orang yang najwa kau kira kial dapat tar. Negeri macam ni an. Timbara tu guna ni turun ni bicara tu guna kual 3 point. Bukan mudah kapasa. Enggak lecuk. Ya ni mimpi ke uang ni, jauh uang ni setan ni mudah kapasa. Cepat mager berus kapasa. Ya ni mandor. Wei sebenarnya ni jita ni kau kira sekarang 90 years wei sebenarnya dah beri kira. Wei sebenarnya dah beri kapasa. Cuma tak kau kira guna ni cukai mu, cukup buah nu, cukup barang ni berus. Cukai indah sekali ya boleh boleh. Guna ni guna tuju.
0: Polisa, ungan bising, ungan bising juga. Kau mahu pola family nona yang makin ikut recovery.
1: Kalau tu jangan datang meh.
0: Yes, kau makin ikut tinggal tisha kita cemil. Ada ni kau tinggal tisha cebos stock.
1: Yes.
0: Tinggal tisha 11. Stock 50,000. Kau ikut orang bising cebos mengaret. Itaunin. Aku tinggal tisha cukup apa sih netop kau nyorugi and soko.
1: Jadi kita tu soko.
0: Kau tinggal tisha kau yang.
1: Yes.
0: And 3 minutes. Tinggal tisha kau yang and 3 minutes. Kau guna 50,000 ni. Iba angkange. Aku agak soal mesti negi nyorugi and soko. Iya gua mati cuci tu kabisa.
1: Yes.
0: Chita na wugi bro Rich Vincent kiri nyorugi ya nisoko chita na wakata cheruyo kiri nyorugi kagimu agele chini tomgo sitegi ya nisoko konyor chige tile tika tishoko yang ako nyor 50,000 kwa banga nangia nisoko anagumu ngaret *274#
1: *274#
0: chutu nisoko and 4 minutes ngoite saito yang kutumeti ldige titiko kage gerite nisang *274# chutu nisoko ldige Machi kipuwa tunabawo high cam daily liki na watakogile kwa masiwa saidi yaani kwa tasakche kwa kabisa eno lomboga inge lagi mi chepio saage inge nigi tungumu wa yetu kabisa agobo banchi agobo daily high cam daily liki kwa lagi yike teta lita ishekso mugi lani gingobo ishen chumcho watu nabawo high cam daily liki kota za kiego goya kamagele kwa masiwa saidi agoi lita ishaglo nita kabisa ko kamagele siko bit ko mebo orion chi chego che tutigin asubiti nyoru chego chego ni fighter asubiti nyoru gora tetan tinye chame tap ken borto ibo ishen chum chot nebo haikem daily league nita kamagele te success chego che ige endeta aga kuma gora gele toret kwa gete teta gomnye angwa gete teta gomnye ko gebo ishen chum jot nebo haikem daily league ko te success chego kamagele toast target mungu na bache kwa hii ente thani itindai kutu tiana nitaka kama gile ige chekwa enklabe tutu agoche kwa chaka tesaki agi nyoru profiti kwa nohata ngoli yote na wakamu nutu kukiba ishen chumcho watu nabwa haikem masiwa kwa gile haikem nohata nabwa kaike mdirilik masiwa agun tago tesakse chego enga sarta age tugul lavata kro beta gatul ne gichina ginye tebchum chat no bo high cam dirilik kobun kamun ne bo high cam agle gota sakche go en te tangu neibo en ka yes
1: ye gitis dai en gole studio agle gitu ngan jutu soko bana bro sagni to egun na fast no ta kabisa ngararan ile jin jutu soko ko geda dan gitu ngan star 274 agle jin gitu jutu soko agoto mi se jege kabisa ko ngata ginye na fast rane I bai shiki jutu ga di shagayin agi se paraina na tan bai jutu soko beto tabrane ko geda dan gitu star 274 agi se ki en beto tabrane ye gitu star nge ga sagina bana sitie ne na kuru rap sitie ne
7: Come, kun bayi dia pias arab runu kwatiram bin anage patram nege ram konge ojita de
0: toge matiwe arab sitiene matiwe direction of pias runu kagimi ngale galak che bari gas ka sha kwa matiti nyota kabisa nyoni ne tetutien ba betuta gan
7: ne murejo Aragau siasa ni, ini jawab rakyat ni. Baraya cubi si Arab si tiada nene tu, dah lagu. Abangnya nak buat na. Kau mici gua baru politis. Politis, okay wal in politis, mungkin cuci. That's why awak tiap, hati ni rai kerat tiap, muiway. Ni lelul kau cuci bu, kat tiap cubi si Arab runu, mama juga imak, ya kau hati ni Arab runu. All ni talk nampoi siye, wajib ambil Arab runu. Amuiwe kawe kito ibage ribatu ngulwana guru rai ninyo ko wire president o leji mabangana no ile no amacho ko tie sabu chibu achorweni biasara bruno oyes lakini mabetene lagi goito itat information ngrage lete yin kawe pss chibarabru to mategu to tugu kyai Wegere ni gonya leji mwalimu ilo negotiate na logo ngotkwa mutiane ana moyo Mogi kwa kindit yoni obama etene ga tuku kiki gogo nege mangret yoni geon ngamut Pogerge kerge garaptia ni tongi kebay nambi ga opposition Ti mama che mgule ndara ru ta kabisa lakini ge last ni zango buri ngwen Amu mara ga mite kidona ga mike dogo agile ni tongi ge bay gur poton wachi gambe ndara ru ta Mheshimiwa President, pegeri piasa si chukuge tu, age mwani balance koske. Amwina ndere ngengo cha chubiju. Piasa si choti nye, omi mgule lara abruto, mpo isiye. Lakini nirange ebwa, kiweke ara abruto, tami nukoye nko mami. Oma ara zitiye ne. Kale kapo position, agregate kasi akwa. Agregate kasi akwa, isendro, oisa movement. Kerja atau yoga yang ngalale the president in Rift Valley. Lagi ni aku ni gonge rulen kele kikai bisman in gimanet. Kau kau yang musuhman kita negeri gure regada kasi aku ingat ceroga aku ngetegi kapana tak MCA. Yang negamu aliwe, yang mai tab DCP. Ingi goye tenrol. Kogo chindugul kita negure rgade ga shakwa ngechorwe chotok. Lakini election of a president. Kogowe kotebu ngunyamut kigoye. Ago baf konyiloyin. So far. Kumago mite chito netakegere kimwe president negosire rgade ga shakwa. Chita negure Kalonzo. Kwa Kalonzo, kwa matim, kwa in a kingpin na po kampani. Kwa mbos kogil, ngure ishe ki, kwa iwe chachika 2.5 million. Ako ex-enroll, mbos kwa bir pick-up-enroll, kura ishe 4 million, kwa ula mwaitekila, Ongos Kogil, Kalonzo Musyoka, Nsen Roll, Boiba 2.5. Kwa 1.5, kubwa na Arab Ruto, amugere kule mwage tinya another option. Kwaani idwa luchita na vigure in Sifuna. Kwa Sifuna, ayo niye, pasta ni vigure Pius Mwiru. Neginja ya baganisa kutonu ito siyebio sogi yoko tin. Agyoka nameto ye. Ya wakile kibu mwa cha mawere mite supermarket. Agile ngubu nufse ngwit. Ako buwabofu asi chekichang. Lakini kia te end of a day. Kinge vile kura. Oma hito kura. Elfu kumi. Kamo enengin. Verita ni kure in Sifuna. Sifuna. Poka champi. Kege kure chensis. Ambu inge ngobuli. Ako nge ngochubisi. Ako nge ngodanzen. Lakini kereba dancing ndoto apolo ndoto kowe kwe fort kwe forte mwe kura ishe kowui kereke nyansa undoki unse nini western yuko kwa mwachorwe ni uchi bufisai ane mboli disiwe wa joro no juju umwani tu kebara baso nol uchi bufinoto ujoro nyosye ninge ndo mchona ulopoto ite ninyosye jejepiose ninyundi orgo kumaninyua ingeweke western ni ingolenji bupogo kuro mine yegure Sifuna wakangeba in western kusai in western jito niki kweri western kutelet Raila Odinga mwako mito sai kike konor nyono biga western kikonrole ni 80% kumite madabati au mi western ula wakange ngala sai in western kunyuko kire ngechero ketinda western tindo nekubona prime minister au tindo speaker automatic kura ishe chukiba Raila au chukiba Mudavadi ya kwestambula inyiko vye ndivika western kubirichi Nara Ruto paka almost 80% ama nyosini nyosini tunoko wachibu abiasa rabu unosuka nagulo kingi siyasa inyo nyanza lakwa wolenje rai ni chukub kiko ngalala kipta Raila. Yes magi ishe wa mugi ngele me magini ya rabu utako mge charet au mara kio ngalal kara kalonzo numa mache inote kubara nepo yon nipo yon nipo macho inne nikabana orengo au kile ngara mkibirikini ya rabu uto nyanza ngot kubirikura 3 million au nyitira hindi bichu wendi kumuli kopchang marambili as nyanza wendi kalonzo 1.5 wa rabu uto 1.5 yata anga asanjito nebe president in 2027 amu agar kabe guna time jiju kwenye nyoru Arab Ruto ako jabake tun ati ingin sa jengi bichuyin sa jengi getire wu chubamsha chukarara ngureso inni ama sa kwa ipia sa Arab Ruto agenga chibu bagenge kwenye kwenye Arab Ruto ngot kwa tutuki nitu kwa 63% dabu chinyo chiniko 70% so kwa amu wajini Arab Ruto ale chini iwe tayro PSS chu itinye chu chufande ni big up opposition chema machin na agenge kwa la bruno hongoi buwana
0: hongoi missing lakini kutuko mi PS agenge ne sabote ni baishonik chema banda apta and president kwa PS Dr. Paul Gibrono Rono kwa goitoi tap kawek kwa goitoi tap avocado alaik chema siti ya newa chachigi na inegen nge njitul kasi niwa negara Dr. Paul Gibrono Rono
1: ya ya baishonik
0: kwa kutuko gicheng kinge ni man gile chibu ben kasartage tulko kitamko mi opposition kwa ngeteko sabote ni Raila lakini kutuko kwa agenge PS Rono nega hako tiem kwa mchibu kwenyoko kuna watani yema big tool kwa sabote presteni ako kiyochini kiro isi Dr. Paul Gibrono Rono kukos kai boishe negara aran kwa muto kut piche kima sabote ni presteni kiki ngento nore nwa chibu ani kwa sabote mchibu kulele ni sabote ni presteni ako gile ni iponge isi Dr. Paul Gibrono Rono because kago mpiga lakche mi opposition
1: yes ingile
0: kwa hika genge kutuareti presteni
1: yes agilu bana blues kaika yena kaika kago wego
0: yes
1: agenge kusiriche jangye tuko mitetumi
0: yes
1: so nadana pamana kutumisang enga sarta haka tukul yekita satay enko live studio Oyara brodis.
8: Ingat tuang tinggal tu.
1: Angga mi udah.
8: Aku walga ini kalau tak guni ini mego lagi nanti ni yang guni. Kau lagi agak itu.
0: Hari Busana,
1: hari Badri.
8: Kau iwe, sana iwe.
0: Patrick,
9: Kau mesti cuba bini kan? Kau mesti ikut lelaki lagi.

0: Logetnya sih ngalai bukti ni tuan ini karab runu. Kalau sih orang cakap dia karab runu, kita aku berus acting ke. Aku mesti kena ni terci ni tuan. Napa siapa? Anggar apa sih orang cakap karab runu. Anggal aliran yang kita kau tidak boleh singgih. Aliran karab runu kau tidak boleh singgih. Hiku olimba jemelin, olimba ostan. Hiku olimba karanto ya. Aji kerja dia karab runu dalam ruang apa sih ni? Ofis itu apa karab runu karanya? Kasih orang ni kalau ni itu, ni kalau tu kalau tu pilih apa posisi? Mami ni dia apa posisi? Nampak ni dia tu bukan pergi negara kerajaan. Kalau ye ini kerajaan, lori kundi tawa, lori nampak kerajaan. Kami jalan dia sarap rono kongkoi, ambui mutubi, kau pas kerajaan lori. Agar mana kerja mula berus, acting kerja nampak ini. Dia lembut kami ni itu, naya posisi kubur supon tak kerja tarik, sarap rono. Aku makan sakit kalau lady kalau. Nampak saya yang lalai bersuara segera tarik. Kini aku hendak sembuhin. Itu yang aku tahu real ya. Itu yang aku tahu abu tuh nuwagi sama mungkin education. Itu jadi caca yang bersuara segera tarik caca. Angga jiwa isu orang berona kita agak agak orang beron agak lepas jujur agak mungkin oposisi. Ame yang mau jadi salah satu presiden. Alah ini kos kami itu jadi dengan kita segera kos bersuara segera tarik. Orang beron ini saya. Kuma aku lawan dia mungkin tuh tuh kalau pasar kami kosong betul mesum orang beron itu. Mak dia sendiri, agak lelah sendiri nak itu juga. Si ini posisi nak itu. Kami si ini kerap berono kawasan si ini mengalami jadi agak lemah dengan si ini. Tukar tip untuk kami posisi. Kami mesti kerap berono kan kerap agak lewat si kami mesti apa posisi? Ah, bana. Ini lekjo tim. Jika kerap berono kau agak tuai. Kami jangan mahu merusak tinggal. Maju ni kami sah. Agak kami jangan mahu maju ni ke ini tuas ini tu. Jika kerap berono kami agak lejar kerap berono. Kamu ada di gol se. Untuk orang berono, jika mau ingin kelamak itu ni, kini terlengkap lekap ayam bola. Kena orang berono, macam apa itu? Asyik ambil duit. Agar lulus siapa nak punya agak logonau kita kena ingat bola. Ram ingin ambil duit serius. Ini orang siang, agak ini istilah ni agak serius. Agak sih tak kena agak berarti orang isi ni. Agak tak tergugur berus. Untuk ayah orang berono ini, kota kita angkat tanpa kerja. Agak tak disuai kerja sebab ini promotion presiden. Kehilangan kerja ini zaman batu ini tuan zaman. Tiga juga orang kuasi dia rabu ini. Mungkin tu rabu no. Jika tu rabu no, kuasa tu aje. Bawa lemah. Jika tu rabu no, kuasa tu aje juga lah. Salah. Sejang. Sejak bodoh ni rabu no, boleh jadi kikoy. Malah kata jakwa. Kita jaga malah kata jakwa. Ia mana kata jakwa? Ujung presiden ini. Aku biasa rabu no orang kau ini kata jakwa. Kalau ujung presiden mana? Kita jaga bodoh ni. Agar malah lagu dasar musmurgiya. Kau tak kau dapat. Agar kita jaga malah lambat. Aku rabu terabu kita makin kita main dulu. Agar mengenai le, kira posisi nak lak, situ nabi asku kukuhkan lagi ada tiga kira jenis tiga meter mai ni, kira cepat ini, kira ingko kait orang bu, kira sekiranya kita promoter nama mama bagas, kau aja nak presiden, kira lagi dari meter mai nama mama bagas, apa rabu no tak bias, nama kau apa itu nabi, macam tu rabu no.
1: Don't give me some.
2: Amae katua Bruce nano jamge
3: kale iwe kale lago ko me ko geret kole chama ni nit kole ani blali ago chama ni basukul
2: kole kole gere ani ngi blali ani blali blali ani blali aye ama le lago jan tugul dam go chama ni nyana go ure ana la batyan de geta le ni ngo gera bunya ngo imen ago gara ranwe ketesion na mo orib ko uno niton Utebe na tebe ne unan kase digre dio ago katuga noje jugu onu e ni goite ne gmache so mat kosas ke ji nyu ne ngalale onge ngala lo kwege te ji mit ale ga diga tika sha kwa go yin ko gilum dan ne age na ye ni gi bichen ge ga sha kwa no re ne go yin ne ki alali ne alali so e ngotut ki process ne garan Kuin, kau macam ni kan? Tengah siapa kuah, kau buat tu kau lelak gogi kau hasil tu million kial. Apa ana? Kau kuara gigi kau hasil dia, jadi kalau mas kele kau mianu. Kau kau lesenet, kimi ogi liye, kimi mahu awe just kau lagi mianu. Kimi ingin kau kau ingin kau kalia. Iya ni lekwa itu ada tu kau senilai ni. So, agak lekap berikan tengah siapa kuah, kuin. ngandam kimwae kelele matonge ngatin kirogen komuche kukabangan olinywan man kuker oldake lakini en emetab Kenya ko ngotuyo bororiosiek oeng'u konyokoibe ng'echeraniye president ngotuyo ainet ak biikyok chebo kalenjin keibe ng'echeret ine subuhi saa sita ngotuyo bororienyon nebo kalenjin ak central keibe ng'echeret ine saa sita so nguni ngot ko kokong'abal central en echek ak amang'us ale tom kong'abal tugul mis akichek biik iwei chengen ine ole arap ruto ni kokikanyo keng'ololchin ne tugul ni otinye kakoateben yon tebutiet amayany amwok Rigathi Gachagua kokiapointeni president anibuch wachumbe chekikokile ocheng deputy president kokikocher deputy president kong'et kityo president nemi olajanana namba hondo nikikokong konyor eusu keyai tuwan boisiet kole sikikoi kindiki kasit nemaya komamiten betut nekikanam biikab central Rigathi Gachagua kong'ololchi oleon kebirchin in arap ruto mami king'olole arap ruto kukitinye chorwandit ak biikab central kong'ete mongen tuguchu konyokairikat cho kole nguno milima makikusani milima malionin tugun cheucho kemoche ane kelenji biikchok chebo kalenji kit nemi ko kenam lakwenyon akekanaptene kwo barak akenai kele makitinye candidate ake nebo president nonito arap ruto nekemoche kwo tuta ngandan miten tuguk bruce ak tinget chetomo kenyoru en kauli tomo kochobok ortinwek tomo kenyoru bechon matokitinye sitimok kemoche kora kosekta nenyon kou chebo biik alak bichu CFS chichuchuchuchu ko chekimoe koyai kasit kobarta kimnotet nemiten serikalitab arap ruto amoche kewekyin kongoi Dr. Paul Kipronorono ak kemwochi ne CTNA yoe kasit Kipronorono koimoe kityo kokinye nemi taa iyachoyo echiwip billion makere kit nemoche ne CTNN otorir yon ko kibore lein neyoe kasit ine bichu en serikali aborane kasit nebo doktor keba tutam ne kit nekokicheng en yu aborane kokicheng'e tutam en kasisiek mongen ainon any koibe kwet kibendi kwo kechumukano kou karit no kibore kalal rerista kokoairono chop mbolea kechop ng'alekab chaik ketet koba lain anjumuru kawet mi avocado imaelewan ine ot ndo kindochin jibut choton ko biik kinyokokinat avocado choton chetindo komabechi kongoi iman ekaribe tonon en iptoyot imi ngoikonde nemi okinyipata keng'ololchike chebo ukwelien ongeng'alal siasa cheteche borietab kalenjin okemi biikchok chebo kalenjin mokiwirto lakwenyon ongerip imoe ngeit olieke kokakinam kikelchi botangelok akemwa kele president ko nenyonet newendi tutam ko ngweny olikee seaser kenam olie MCA gavana ne en oli kecheng chonjoren lakini barak imonyokut keribe lakwenyon kabisa murenyu ako mamuech kuraisiek chekibore komweiso ngomweiso osipwonebo
3: Kongoi missing Geoffrey Mutai. Yes, and so kotinget komi 3,000 tiketishek 41 til tiketit agenge agenge chitugul.
1: Yes.
3: Nito ko raisi kot missing enye. Star 274 till tiketit chitun soko. Asisiki yegitseta
1: star 274
4: Omi komye?
1: Ijamage.
4: Ogoi kabisa gatuan gus gatuan jitul. Gatuan wendang. Kelein. Kele blale hel ko chama na baga tulwa u.
1: Oro. Kele hel.
4: Ena go tong go na
3: tulwa. Ibena performance legi ma go yana baga tulwa u. Ga legi tegi ba 2023 na gi 2022. Ago ifo chebo blaliel.
4: Kumai kumai kutoko nyobarak ne katulwa toko kasak. Kasa kasa. Dia kasa belalai hal. Tuor kau mai gua belalai hal. Ini ni engkau tulur. Kongol. Amatein. Aga pergi senulumi. Kau negeri ngalatein. Kau mana? Kau mana? Kau netan ne? Amat jauh beri cikai beri bau snit ni ni. Negatifin. Ni kira tapi asrul no irongi ngoi iburon. Irongi ngoi iburon. Utoro tu mihir lagi apa sahaja itu ni dia. Koi rogi ngo. Aku cakap orang mungkaran ni koi apa mau namu si mui kibana ikut lelani mui limbaga kelab ikut kenya kiriyo. Kau tu jadi kau mata mabik ikut kenya tu mui kenya aku beresi mui kenya.
3: Kau tak mati mui. Kau tak mata orang berdarah ceri nang kau tak.
4: Eh, agak banyak mui kira mana tu.
3: Mata orang berdarah ceri nang.
4: Kau tak mata orang berdarah ceri nang. Kau tak mata orang berdarah Kuwa gati gonda la teta gonda ineche. Pias rundo. Nwa niki doki pias in. Nwa hinkondo uchi babaleji. Nwa. Ya me mi ten yonko mwa bwa teje bongo ni. Kituya ke. Ake liyan. Kwa kaya mbrondo ko tuja chitul. Kwa tuja bi tul. Yo mbeka pisa. Kwa nika naji mwepo ki miolin ki miolin. Lakini disono tumekuja kwa kaya bwa. Kele. Tiga si bosan kelok, kita orang nak penyon. Kalau pasal muriang, kau bawa ni apa? Kau gaya itu apa? Kau pun dekci. Bawa apa pun dulu, bawa limpa kuren, apa pun nak ini uli. Kau gaya bingung parah. Hanya aje di sini sama William. Bawa ini. Kami William kau tahu mau titu. Makin not William, ingat jibu yang kau kena. Ini naik ini kita uli nutil. Yang agit pakai kengar alin ne. Ini kita you. Sizin jauh ni. Iki teja William ko mingo ko ganam national leadership ko gimio a man of the youth leader sigi chegi gibendi delegation ko meme ne tech president ame agoy magoy iba so we magoy president ni nago gi ogi nge fara ogi nya ko le gimio position kinge William ko le mi ko cha position kinge fara ko le mi chimbe position kinge president ki support ni ko magenim Aje ni gini kan ni, kau lagi punya position. Oh, wajar nasiz. Bagai apa yang abis lagi, bagai doktorun, mete nak isa, sanu, apa nasiz? Doktorun, biasa. Tuh ribuan orang ni kau belas tak? Neri presiden kau ni, neri itu tu kau, kau juga mau belas tak kau lawi itu. Kotak tari lorun nama kau itu Pair Trump, kau itu kopi, kau itu cair. Koi factories, kocha factories aku cai. Ya ni pakarono ni malah ni lepas itu ni. Eh, baca kerja mana lepas itu ni? Tapi itu kau ni. Anyway, ah lepas cuma kacakwa, ak presiden cerai, nubai ni. Kau ni umur tujuh belas was, eh presiden William, umur tujuh belas was. Kita mebura, kau bisa ur aku ikut. Kutkie bertimbunglah kau ibasre. Kacau kau ni, nada lela ni. Oh, kau kau cuma William. Kau William nak ibu baru ni kau nak menit. Waktu betul zaman ni kau cuma mereka yang guni. Kau ini kan nama juga. Kau lupa mereka kacau kau. Kau ini kan nama ni sekitar kacau. Kini mana itu William lagi ni Britain. Pada aku le. Oh, kalau we rikari, kau tu nak kau kau cerai. Abah rezeki, kalau aku macam ni, oh, cipta kau. Kau uji tu kalau berusaha nanti tu jangan dia coru yang tinggal. Kurina yang lepas cuci coba un, kau badai. Uji tu. Bagi ni. Kita sudah jadi presiden. Bagi ini jadi. Kibirui tiga absen dulu for the last time gitu jenaka kibirui. Agi berapa? Kat tebet berdiri. Ibu waktu berakhir presiden. Kau cerdik orang nak kelamar kau kau ni. Ingin presiden ni kau pernah boleh. Ayah ini aku tahu ya, kita ambil tahu. Ingin nu? Ayuh, I'm very strong. Kau cuma cipta nama, I'm very strong. Reganya ni, esiasa cuma ganya. Kau presiden William, I'm very strong. Ingin tunggu kiri. Ingin kau lecet yang ngaco urun. Tunggu aja kau kira nama kau cengkup nak, misalnya mereka kau tiga orang yang kau lihat. Kau cengkup kingi, emang basa tiga orang. Kau cengkup nu, finally, kau pergi sekolah cakap satu. Aku wah, demi jawab tu pun, kau ikhink, kau speaker, kau masalah yang prime minister, kokoi wetan kula koi speaker nebo zungu amun kikaker kole kotko machen bichu kaui kasit nguni kora kocheng chenge chorono chenge chenge chenge ako kinyitan kabisa kabisa kabisa kibirchi amoi biik chebo Kenya chemobirchi Central okimokobirchi Nyanza kora aini ketinye Nyanza kitinye biikab Nyanza bare nguni biikab Nyanza two time Kenya mzima nguni was two time kaini weri wara matiangi mwoyir mamuche kabisa kutukutut kwa ikambi mamuche kabisa nenda machubini kitone toko miuru kumamuche mam ayye wewe haba ki minister neki powerful but lakini yenka pen toh mayure kaki kabisa sinta niyo si barat 100% sinta niyo so ane ewe itinga ata bruu sattar ko ammi bata ata william subuwe sasi tak langat ammi bata ata william Samoe Ruta Subuwe Tasita Aglangat. Kouye Givagibagi Tutam. Kouye William Tutam. Kouye Givahuru Tutam. Kouye William Tutam. Tutamu. Tutam. You get back.
3: I'm going missing. Got it. I go check some check of a table studio. I'm going missing a surrogate. Yet, rather, what had from
5: to get up calling in June.
3: The shit Nendo got missing and brought yet.
5: Mm-hmm.
3: Yes, Kagasagine Elfas.
5: Yes, Elfas, sorry, Nandes.
6: I'm going to bruise better to Moon Mele. I'm going to go and go now. Kitam again, William Nandes only. Alem goes of care there to Tinogauni ran as a Quenya Ubangalega, Brigatica Shakwa. After Gongo Rule and High Court over a Maleka of impeachment, Jigger. Cooking the meeting to England, New Zealand, Sharia of Agena. Who need to go not? Angana. Kut kuno tak awon daw ko to sapil awon supreme court ko chaji men ko mit kuno tak kitu kine mite kitu ko ngi ko je 50 million ni jago fine ko gile je senet ko leban regat ga shakwa ko mele ni le ko sargal ni ko fo ni ga shakwa 50 million ko ko tin ko suke ak damage anan ko suke ak ni gi mokin ge ni gi mu gi ga bi tin yata na le ga ko nyoi se tiai ga hospital ga re mu ko nguna o le ko ngalal da ga shakwa ko wo ibgate Gisha 2 billion, Jigiga and Rabuta, no, and 50 million. In your Yago Majul, Rasha Kona Legumis, Kinong and Ensai Guno, Regatrasha Kua, cooking Megasasa. I want to let Yagala TV or Munur for 45 days, where consultation around Regalak and a strategy Oligu and Arabro 2027. I'll get all the winding a letter to quick pouring or an to keep the genuine the unit care for Sora. Amu the same people juga guring undang, kamu just kau guring engel mabik tuji anu kau bawa undang orang. Mara kata miji tak asyik kuat, kau kira kau larang kau tahu, kira kau masta agenya abit kurai ni. Kau ingat nanti kau guru kau tiri kias France, jauh mati nyawa kau imba kau ketuk link round. Kau itu 45 days sejauh orang kau kupu aring kau orang ni aje. Mau aku tu mula bego 45 days sejauh. Kau kira hati ni kalau kau London 1 month. Lagi ni kita tertutup di sekolah buat Kenya korang. Aku melayan kalau kau kau apa, apa sekolah kau tinggal lagi apa cakap itu apa DCV. Ia kerumun kau naik lebaran putih cik. Di tempat yang kau muncul rawat mahu kau kau kerumun tuh itu deh. Kau mangai korang tiga sekolah mika red. Barang yang mati rawat kau hati kau amtri. Ia kerumun kau naik lebaran lagi apa kata kasih kau tu bukti mugi elivan. Kau meja alane kita meminta gitu. Presiden ang kenali kita ni bangkana lembajek kau leh rekat kasih kuah dan ini ada ni je presiden Arab itu presiden presiden ko kisah kacau orang itu tapi kafir rule gue kincir kiki ay ngalek ke jam ibu mahu rekat kasih kuah tapi itu presiden tapi kita ni kita mati ko kiture kinte ki ang kenali presiden Arab itu gue kita ni bangkana agungkin gumiye kulle Angin bela jom, ajo abang kan dah geng siasa. Ini ada ko profesor nama siasa, ko mengerti presiden, retired presiden, lagi ko muna ramu. Ko angin alara bruto majida, lagi je jenya gaya. Ko kami dah alane ngalega buah munyoro, ko mesti gitu buah munyoro gitu guna tengno. Aku tengah langsung musyawarah, ko angin aku tak kenal belum. Mau aku milih tu kuih, dia kata kasih kuah. Nih aja ko bangun ke jumbo posisi, nustelan, nenyu anak tu orang oleh kabar tak gaya tu ni tuan sebenar presiden ni mite. Atau apa sahaja anak le presiden kuih di tu tak. Ngalega aku bruno rono PS ni bager kaca. Ame dah awak kena gunggui ko amin nanti hendes. Kan tuh gitu ya, aku tuai tuh mam kita bagi rono rono. Kumamu anakmu kau gura, awi ya gitu ya, anak lagi gura. Tapi kau benci tu ya. Lagi nikine kaya mah Bruce betak tu menmele. Kaya sah mustoid nu kambole ang nanti hendes. Amu awak saya anggal lagi kau tu setagi tu kau mustoid saya. Amu ngalega kibrono rono nekikas ngolyo nekikisom kele kimeche ketekwe stoitab mbolea ng Nandilis ne nguno kebendi kenyini nyone kenyoru mbolea chechocho ng Nandilis yutokyu awekyin ane kongoi kibrono rono notok amu kit nekiosom akere kokwai machawo kibrono rono atyemu kokurawon okuru anan kokurawon achawo mokere boisiet nekakoit kurkat yutokyu boisionik ab president chebo Fort Bauset modern markets kekere kakoit yutokyu kemwoe kit nekakiro makimwoe amu kakikure kipkeam lunch uya amu kakeker kit nekakonyo yutokyu atawas ngomokwok betut nemie akolecha sibet
1: kurororo
3: Oyot Arab Talam Transoya?
1: Arab Talam. Arab Talam and Transoya.
3: Oyot Kegas Kansula Chundru talk
1: and Chundru
3: talk. Waking Arab Talam?
7: Jamge Jimbo, no, Bruce.
3: Jamke.
7: Go, Ira, ira, go, abara, go, abara, give me process government.
0: abara ki ba biya raila tugul awu jigi tiyenge gudu wasiro zendere ko biya raila bunya na jibbi ba bara ki ba ki ni ko masa ate ama ja da ne jibbi bi e sabote beste guwa ko sabote mo e ga masa ya ki me ko ne onge sabote akwa ki tur ko sabote ni ta no jenga e ne ne ka ko mari mari di to si jo mari le abi ya ki ndum ya ki ndum ai no ma ki Adanya tengah anggota MCA anggino anggota ini, untuk KMB anggino, untuk kerabat anggino begini, sebentar anggino begini. Lagi ni aje tunggu. Kau kini way libro lorono, kau way kau anggai begini, anggai tunggu. Kau sih nengke, lu way tagi nengke, nengke malah lepa presiden. Malu mana barang yang mahu orang way barang mahu sambil ini gitu. Gitu, bagi way kalau abis migration, kau gulungan ya, kau gigo gigo mandat di kecang. E basta che io sia così di io non ho ricevuto tago per iniziare che che mi dico di qua mandata per tanto che mi tenni ni che to go tiana io ho magari buta lì a vedere che la ricevo molli so ma tonge non lo che già dice ho un po' conmigo raggi da
3: me con voi missing boy out cancel at your router. Yes, think at me the Taravasro you never ticketi shagata ticketi shek somuk.
1: Yes, ticketi shek somuk.
3: Ticketi 160,000 ni. Ko ba kangge kwal bigi bigi ko to mai kwal sagena ni kwal sagena ko to mai kwal nemja. Kwal nemja ago ngechigi. Ko ba nga nege. Rabi shek 160,000. Ta get ticketi shek somuk. Ticketi shek somuk on tago giyo jichi aga tugul. Ticketi shek somuk ko big somuk kenyo root na fas. *274#
1: *274#
3: *274* chutun soko til diga tita CCK etc and garoneta brand *274* chutun soko til diga tita CCK etc and garoneta brand mage gasko leon asige testa meto age nda banda nebo radio
7: tos imakini ge so manet ndo certificate in consit ndo community health nursing Kenya Medical Training College anan KMTC committee en kibagenge ak beyond zero kugoi toy borain wigab somanet kui tikip somaninik chebunuge beberwek chemelewet kubote chimemuchige ak cheitabonotin asine chichang irutech website nebo KMTC ak yepchi tadugetab mesetab Taj FM Kir ilegas rige ko mai targi tamanak somog nebo arawetab lo nebo ginyiri tarbaili busegeng ak tiptemag lo
3: Yes, tadi ko shek arta maga geng kecaga bata labati kon missing asar target siat kon adar bata from to get up collection. The shene doy kon missing and borodi eta kon macha ki watu garago ba KMTC tinget.
1: Yes. Na tan ge mone beto tabrani gele KMTC Kenya Medical Training College committee engi bagenge age beyond zero go gaitoy brainwe gi chaba somenet. Eng certificate course na ba community health nursing na tata tay go toyge eng grave tap sogol na bagenye ni. Brainwe jutagi ki go ajen kip somanya ta nimbunu bunu gebe be kaza jamela wetin ko ba ta chama mu jege age chen je ta bana tin ak ke tinye ga mu ga ta ba gowal kebe be ge yete ango wang samanet ib samanya ta ne jin magu tu juta ge ko magat ko ga ita samin wa en online ole inyi ti formate age namu age itcha e chikir wa ginde te aga ndo ita ba kanisa a seconde stambet geri le kya ta jan baro nok tu ko le che magatin ko Inga karorunda natan ba website ni ba KMTC yakte parwete ko KMTC anan ko ichichi executive officer anan igoite en KMTC at kota ko maide tarigi tamanak sumog ni ba araweta blog ni ni asina jidang agba ni tagi irutege KMTC website Facebook page Twitter handle Instagram KMTC campus at togol anan ko county director ni ba telilendo Yes, dagi gai shek artamaga yang jika aku bata Englob Studio.
3: Yes, kalau mau ke lain sini, tiga tishek sumogi senior nafas, ana chance negara aran. Inyor cige 160,000, ni cega siri le boda, ana bigi bigi it. Inyor ucu tagi bongkar nige, inye gan yal bigi bigi, ni makin nige. *274*274, Henry, kau gerai tiga tishek engge, Irene tiga tishek engge, Derek tiga tishek engge. Aku agak renelli ko buat apa nak? Kau katil dia cerita dengan agen. Katil dia cerita sama ko senior ruge. Asinior ucar sini. Bapa rak iyal cik inam cik 160,000. Ni bangang agen iyal cik pegi begit. Tiga cerita oleh gue nutup 20-30 shilling. Lain ni kau ni kini wogot missing and so ko NB tu tabrani. *274#
1: *274#
3: Yes. Arab talam. Main transfer. Arab talam.
1: Arab talam.
8: Wai Bruce. Agak dengan tu amune.
1: Yang ni Arab talam.
8: Ia mereka. Woi kami yang mahu nak kena aku bayin, walaupun ni rekat dah lain. Halo?
1: Yes, kita sih narap dalam.
8: Woi, kami yang mau cari nali. Ngalian ane tebe nene rikade kajakwa ni. Kungale kiji juko keji kutu kiji kima nam lain aja nih. Mete ngale kata. Kuga sama nyuna lei. Nde onge ngetin siasa ya deh. Kau siasa itu. Kebudi siasa itu ngore. Nde bungam nate. Nde mana? Kau yoga kita ngale kajakwa. Kumere rudos pije bin sendol lagi. Amu maje kado nate. Ah buat jalan ngerti pun kapun pun ngalai masa blessing tinggi kuala mungkin kau ngalai je muzik kau tahu itu mungkin amat jangan ini kau muzik kau gunem aku pergi ke jauh tu amu pun jom jangan nanti tak usang mana dah kau kau kau cuci nanti mua kerja ni amu ini tapi mungkin ini blessing ni jangan kata nanti kau bila kuala jin orang ngalai ngalai negara ram missing lebih jauh dari kanan nanti kan kita kerja saya buat Obo le nara bluta, engano nasi kita kini ke. Amu masuk masa ngalalet. Atau kalau kita pun ngalalet, nega terseta, engkau tunggu ni tau si. Nampak biju jaga cuka gambar je ke. Ni boy, tebin run, kibun run, kibun run. Kerana boy sendiri. Kalau kita jadi ini, kita jadi. Kau tangan buan biki gure, masa biki boy ngalalik, ngalal dos. Kau biji atas kau gigo tu ya, gigo ngalal sto. Kau hidup kerja, jangan kami jangan lagi tinggal tegal lagi. Masih ada kerja, gud-gud dia tu ya agi bro noro nih. Kau hidup lagi niki ngalal eh, kau gigi kedai tangi presiden. Kau guna ini, engalal eh, nemu dosis tadi tu ini. Kau tu ngalal eh, ngalal abu dosis ni kau ini. Aku tu geleng gini tu gigi kurge, buah gigi ngalal lagi engke. Kau mungkin ada lelaki tu, engkau dia katanya pada sini ngalal sih, nampak tak ada game game bingul ya. Katanya sih dia ngalal eh, geleng gud ngalal lagi tu. Kutu bata ini apa ngalal ini kaya ngalal kau ini ngalal nato kalau ni sangat efisien tu nato tapi begini juga sangat ngalal jatuh kita nato ni yang mahu tuan ini kau tu sih ngalal lah kau tu ni begini kau pergi negara tu nanti tinggal tu ya allu kangen kau macam kau pun ngalal itu kau kata apa sah kau tu boleh negara pun sah yang boleh sih ngikut kau ini awi kau tu ada tu kita sih jadi orang puna kau ini ada terus nato kau boleh sih Negeri kita orang presiden, ngalal, ingin buat soal ni, kita bagi buat gitu kan, kosukah buat soal ni, kita buat gitu. Kondo ini ada apa sah? Kamu naja ada enggak apa pakai kita, anak kamu ngalai. Kamu ngalai, kita melayan yang ka kaya misal lagi ni, gini misal, kamu maksud? Kondo gini nian brus, kain, kamu hati ngalai ni yang si misal kepada kita cuci, orang gebar jekai, gebar jekan tu nanti, orang ngalal tu ke kita jemmi. Aku tu ke jenjalu, kita kata tu semanggi wir ke, itu ke manjal nanti. Anggap buat tu je, anggap guna tu sudah berbeda berani. Anggap buat nato, kau nyuk itu tak yang ngalah tak yang. Amu anggap tu situ tu je, tapi tu berani. Kau ni maksud tu je nato. Mau kasih tu pikul kan deh, naga mau berbeda berani. Kau kongoi, terus kongoi.
5: Kongoi, misang.
3: Rasa kena Charles kering.
5: Charles serap kering.
9: Kongoi, terus acting kat kau muna boleh saja.
3: Cangke Charles.
9: Wei, kongkoi missing terucira tu gue beach. Oba saya kumye Bruce acting kan?
5: Gigasin, harap kering.
3: Sabo, yo Charles, harap kering.
9: Bas. Kongkoi terucira tu gue beach. Kau biskira apa ini? Ruling nogo apa? Kesi nogo apa kasakwa? Ame jam ngana lekwa ini mnye guti ni. Amu kinyor gule kita nda makosa sege imbeje ni kasakwa. So ni aletu kupi watu guti ni kwe ndi kunata. Alam jangan naik sini biji kau kalah. Once kaga imbi jangan kasih kuah. Umur tu kuno atau ku imbi. Kau macam siapa yang kau tuju orang mengajar itu mana baca aman. Angon apa di bina gay. Ame jaga kira example cerita nahu songo. Kapan nanti kapan Nairobi. Nanti ide Mike songo. Kini imbi jangan kau naik kira kita sih kering. Taman aku yang mengarah nanyi. Mibo jatuhnya kau dah kalau lagi way zit mana kiguro. Lagi imbi jangan kau dah. Kini posisi geng taban, so nyawal wong kita kena kasih kuah. Posisi geng taban, amu tiada nak bangkan ibu jeta, sentral dengan siasa. Mako cuma ngaleki, amu tiari, master dan info NC. Kau wajib kita borong, tapi kalau kita stay kita bangkan, kami nanyi net, mako ini net. So kami cuma ibu kita kalau tu je kagoh kita guti ni, kami juga wajib guna tak. Kita juga kita kami kita bangkeng, kesam kurajat begitu dapat sentral. Amu matunga option agapi sentral. Engkau lewat mana tu main bela senior kau le, mungkin kita kasih aku kau ini negu presidential candidate. Amu wajere tiar kau wajere kita ayunda, so wajere ilegu ibu aja kau le ini ada. Tapi nunggu na, amu jatuh kita kengke, berusak tinggal, Alei, tos yang bilang sentrol ko pasang tenias, kuto kita nama bor yeta sentrol. Ama ane ale mi ane ko pa tenias, ia ane ko pa 5 years sang busa buteng gindigi, agwe president gindigi 2032 awa ori big up sentrol ko mi gindigi. Amu magera ale engsa bu ke mite mo ko iyan ko tebesa ko to kita no matiangi, amu ma bor yenwa matiangi. Mo ko to kita ke no ngo amu ma bor yenwa. Lazima kugeer ko le kare ko yenwa yuto se pa pasange ni sheke jang. Tapi jemu na big up to lord matina option go option na nywa go kashakwa ko muna kashakwa ko ge imbijen so amu jamu abi cha walejin onge ai siasa na garara ngi onge jambi ju agireu ne balet amu jamu abi ki brono rono aka basa bito go ngoi intu yena ta gure cha ki ngala ngale ki ba mana ja batikset mama je geta ngale ki jang ki ngala ngale ki batikset sia sakka na ba kriga cha na ba chai amu jamu legi ti ngon ki brono rono te ger gwech amu go gere ngale ka chai mata gararan Nepalet, ame jale jivwip agen katiba kongoy amupyo umere de kola sa bitke ngalal dugun kibagenge ingeberu ren jivwip ag katiba man kongoy misen ingeberu ren prus aktike
3: alagwere kongoy misen kibiyagan gros
1: yagan gros ngbel gud
10: damge prus pe tak tuman meli
1: damge
10: kibiyagan kongoy misen Kau negi kerja lekap kuti ni cik itu kuti ni lekap berikati kacau. Kau kira mutul lekap berikati kacau. Atas itu awendi pilih ni. Kiki cunne mata kala ni Bruce Bates kau tak kau ngetil. Aku jangan lagi ayat dengan lekap demokrasi. Tak kau ngetil beragi. Kau nyolok ngetil ni lagi kene. Kiki bicin kacau. Kau mau nyolok ya awarden 50 million. Naa kira kau awin dulu tu kosigen kim nate kau pilih ni. Aku tumtum putin next stabil ko ngalejo ngugiru warden 50 million kele kigileji ko mwenye alu kele kigileji nusu agelebara kigimbichen kawaida kwa mate ino leim kim note ya nebo siyasa nebo in nebo kachakwa kwa mate waleji ni Bruce Bates ak Timon Melli na di mana ne maon kenya guanga o mabi keta gole maon kenya kokoro men nguni ko maon kenya ni ko to mabiru egura ibuati ga sartani ki gaso mara mo egura en ko masani bo kibibiri ko mabiru egura be chuma tingi age ipchi ki deji stime ki deji be mabiru egura be chuma bruce be ta tumon mele pichu ko mo ge ne ngura ka sartani ki to mara mo egura mabiru egi tam ko keno mire tene ki la jira ba chuma sab kamo to ki mene sani ki ba education amungi mo mabiru ko ye chuma ngate Kau apa macam ni? Tapi biar aku lagi nak lenji kau. Tum gejam, yang tum gejam ni biar aku lagi gumbur aja kerjiti ni iway. Kau tuh bijumba tuh kasi naga bijumba mohon ganja one. Bijumba mohon ganja. Kau gumbur aja tu aku bintik gabu takeng. Karena jitu ni on gua amak berorio jawab gua ibu kura. Gua amak dulu tak ni aku gampang ni gua ibu kain. Kau amak aja aku ni anza gua ibu kain. Lagi ni kita ni jom ni kau ibu bawa lenji. Mana ni naga bin, naga bakar kerja. Alega ki bono rono apito agenge biki ogure chibwebe agin akchi aga tibaman kebege nyuru pias rono amugi ma pias rono ogone ngale jebunu baragi toret president agogi jabo dinge toret president ogitige tuta amato age ki bongo ibrono rono pias torete ningi nyutega factory toror factory abogone rabi je gibone je 6 million bruce be takti monmeli ka sini ki goye bruno rono ni Kone tom bai kwa ki tom bai mami ki agen gipsikis ni ki kutabota ki nebo kwa leji na naji kwa leji mizima. Ako Kenya mizima ni ki kukunge kutabota radio kona, kutabota kutak radio presenter, kutabota kusikiza kwa kasra aijia. Mami ite mkitane zile kibronorono ni. Ako pito kina nko trasma jo amba kawaida. Inke langa bin musu kwa suko kwa maka maite geleje. Ako amata anyawe ki kongo jibu. Mengi tumtu minjibu. Inye kwa imutebi pokol. Lemi biki buana geri cuci hanya apa kau nyuri itu jual pesi apa nama teh juga, apa teh juga bunuh geri cuci. Lebih ni biki buah meti nyama mudici obrus be. Lebih ni biki buah meti kau nyuri barco, apa mute kan dia sekarang kau mute cuci kau kau kasih muambi. Kini kedu kita tak yang geri cuci ni. Kini buah biki kau kau bis kau cakap yang borap itu jual lagi demi nama teh juga makin ini. Kau makin macam ini kini jadi cuci tangan jago, tangan jago makin mute nyeri buah mute jadi tu kulbiki. Aku rezeki aku nak aku makan terurai ni macam mana urai nak bici mengu orang gue guru rezeki aku lah. Ni macam macam leci pura katib aman. Kimi ganggari aku kiri last makan terap aku riba kimi zarga lita bulian. Kira mengapa jual lekali aku makan tiap. Negeri tertua cebendi ebendi kamwen kanyan chito nemache koter kapunye matkoba bik kapunye mami chito proposition nguni kibarchinekei kiumbi kele miano sakal cheruyo miano alfred keter miano franklin miano sali koske miano erinori koske miano ngo miano chibwip miano kocha miano bibia konarap koro komi chito kele mi bik proposition nguni kibarchinekei kiumkuraisiek ap kalenjin koba 2027 makama ngalek chebo kimaketiek chetere tuwa chimebe koe beek en oinet kongoi mising ane chibwip ak katiba ma
3: kongoi mising kongoi mising tekas akine Joel Sang en sotik boyot Joel Sang
11: Bruce agar ameli wa amuge
3: jamke
11: jamke Nairobi jamke bichoyin macha ngalek doi Chiste na gusto, chiste na gusto ko yaya yung serigali. Hindi ko tinig na ako na siyo ba yan. Hindi ko tinig na siyo. Chau, hindi na ron. Kuma sa magura arabi sa yung ganyo. Mere gura otomatik. Amun, tinig na matiraya, mo baram ni tinig na ito yung siyasa. Mo baram ni chiste na mo matano yung siyasa. Kung ako yung na ba chiste. Ya sago ben dio kai ni yon go ben ti ba ti ni ke ni ba ti president ko in tie te no e ni ma che ko ni re di go ba ni president a mu ma mu che te ni dan go to no ji ni ti to ko di tamani ma mu che te ti dan ko yam te ni to ko te ko ti ni to ko la ni ni mu ni ti ne di nyo lugo ya chidi president konjen konjen go tue chidi kou yonga ava star president kogi u yonga di nerono di nerono ti president yuto asterebile kie mami ne di roge ki vase de agua tari tiki la kwe tne kasaak ne tiki la kwe ugur di nye di nye di nye di nye di nye kami ne tiki vase agi murga mo gitu uto aani yonga chakwa Kena la ngadi na tebo e ker. Kobe ndi di tebo ker gwenye. Tak tuk ngwe ma wiki la le siyago ga takwa. Ti be chol. Ma chol nam gwen tebe mwe sago e. Tebo e aga takwa. Koma kubo ngu ga secha. Tiba tebo e ngalale nore. Nyegor go ni te tebo e. Tebe ver taare go gwer gwenye ma ya yiki. Nange tore chichi. Kobo anago di tebo ndiya. Kalau ni anjing tu mami ni lebih teror. Tiur teror anjing ni apa je? Coba rasain. Awak ni tak tanya. Oh tiur teror dia siapa? Mami ni ada di mana dia tu? Macam itu tiur teror ni mami tinggal apa yang mohon? Awak ni anjing tu macam. Coba nanti tengok awak ni apa nama mami? Awak ni siapa tak tua? Apa yang dia tak tahu? Enak aje. Awak ni macam tu. Anjing tu. Oh, acak ya, baca ngalai cepuah ya. Mampu buat takut, dengan kau takkan dia nanti. Aku bawa ini roti, di situ nama jauh ini. Awal ini nombor di sini,
12: Chamgue, Bruce.

0: kalau gue juga mengaret entah jepem.
1: Ita kat kau sendiri tap tap jepem handlo juga mengaret tanya nyunggu kilbat kurgada. Tersetai ku baru kai metap kece mengarai ni kapandek en kaunti ne bobo met ku sub ke yak peita bandek dan tersetai ku lo nyipara ku le en ingu ni ku goro goro agenge kialdoi siling kishek pokol agenge ak sabi ni ku ngeten pokol agenge agar tam cegi tam kialdoi na en kasaratan karir tai ni cek miseng aku bawa tetu ye camuanik nagi lain para kot miseng agi ku nyoru kain daplo ku chuton kopon Nixon ceruya aja.
2: Karir tanya na leh tamu ni kubat asisten ni ko kawarak en muat kalle lo le bunen check pande.
3: Anak jemur itu abande ke bawah tau kau en pun mengare tu minggu ini sih ngamuk tiang ke tiap mana ko tanda kubat badi sangi agak. Kubat pun kira tu 140 kita kan minggu ni leh asisten ni ko kawarak pada asisten ni ko kubat tu nara biasa ni ni. Aku orang abande tu cumi tu kau leh anak tu. To kick them for me, mostly go about side for me. So that is why you know, I'm not with a vision. I'm to catch and go of me.
2: Kasih kami cek segala itu kabiman, mungkinnya segala negaswek jenal sen kabi terurut cecang.
3: Mungkin berada calon tinggi kiri mandu tentu mengalahkan mungkinnya muda kita merasa segala sektor untuk nasib macam kita kami. Okey, mengalahkan soal test ke kabiman mungkinnya segala boleh tu kita mengalami kamu senyum kau ni, kamu main geswek mungkin agak kesulitan kita ini. Jadi kian lagi lepas impor orang, nak orang mungkin.
2: Kwenye tagi account ni Bobo Met logo ya mngare tu Touch FM kwenye connection chega.
1: En logo ya la ko tsetai ko ekse ko yegian ko henat kan to le peita apnya ni gen count hinoton Bobo Met le ko malo ko goran ko lan missing akoran ko ya ko wit missing en je mngare ni gapnya ni oboto o league en town ni notana ko paten heninguni ko nyoru en jongido en peit ne garara ne nyoru ko ndablo ko biton ko bun sirinde nyon Karen Jeb Kiroi.
4: Kosipke asya mengarai ini catan, kaya nunggu nunggu mitan kami beita ngani angkianin betusak tu dengan cowok sirta. Cagoran kolan mising.
5: Ane aku ama mana mita soko komen magetu. Gege nunggu ne tabau tu nemi ngani ke? Agi ogu no. Kau gara mita nunggu ne amun nunggu ne kau kira tu tu nerawat cugu beindi kau elumu. Lagi nunggu ne ke muru tu endi aitan re. Iya lelaga kagai kagai sama sama kita orang tak kerja mengarai ini. Aku kau tinggal deh cini bih buni jam ne. Kau kesiot cugu te. Then August 3-20. Kegera itu karena orang kau sih juga kalau itu moga bete. Kini kau yang kecuali kebetulan tamnya ni, kau kamu kau merara. Gerobak apa? Kau itu mengari segenap para musim zin orang tuh.
4: Kosa kami cek serikali itu kau menteri warga bati sih, kau gaji gabati kesegamnya ni. Cegara orang ini.
5: Kosa mengarah serikali, kau tahu teju, kau gaji temi boleh ya, empi negara orang. Aku gaji orang kesuik cegara orang. Asing kau min, kesi cakap je. Kugororan
4: agar ngiyan na kugororan ni kuna mebi. Ngayon tayo account ni Obama, tuloy ang mga tata fam kaya nyo ng Karen Chapkaj.
1: Giwang ko kago kon kurset kibagayan kay tap kapati gan himet ko tagay at walutik tatutya tap nyorune tap rapi nga galda tap tukog ako mitwagi gan kuno tap kapati gan himet tap kinya kung ano ni minister ni pa kapati siya ni himet mutay ka ko hen yuton European 2 years na kong giay ni yamdos kapati tulen kinya kung mga kulay pa kama no ti tagay gusigang tatutya tap kapati gan himet and kits ni indoy sector ino ton ni leta tap ako ko ito tap mitwagi gan kuno tapi gaburorem and kasaratan ko sam kapati ko tagugir ko Lagasto yang gaya itu tu kita boleh senkari cegen minuti kalan end kulse itu abru tuh en emeten.
6: The world cannot continue operating under a double standard when it comes to agricultural chemicals. If a pesticide is considered unsafe for use in one country because it poses unacceptable risks to human health or the environment, it should not find a marketplace anywhere else. In the world,
7: farmers need supportive policies, affordable finance, technology, functioning markets, and above all, strong institutions that amplify their voices and secure their place at the decision-making table.
1: Choton ko logoiwekab mungaret testai FM amakun kiy age tugul nemie kainenyun ko Gilbert Kurgat.

itinye koimutyetab borto nekikoimin en kasarta negoi, ako kiritiem inyaa ako tom iger walet kou koimutyetab ikwarimet, hemorrhoid, loliot, asthma, rwaetab korotik, sugaruk, mugongiot, chemosigisie, candidiasis, prostate, sweat, ak alak chechang. Komatiteimge, Dr. Tewet ko chepkerichot nenaat en konyoiset ako kikonyoiso en kenyishek chechang ak kikoyai research ako tinye chamchinet nebo konyoiso. Inendet ko membayat en Herbal Society of Kenya. Rutechin inendet en Litein opposite Kericho stage, Koroba Barak en Chepkosa Hotel. En betutab Jumapili akoi kasitab mut, pimani ak kunyoe. En simoit ibirchi inendet en number 0703-556-898. 0703-556-898.

0: Iya, saya dagi kaya cakap batang lift tu, dagi cakap tu termasuk kalau cakap batang saya semua nampak nampak subuh nampak tabran cik, tapi kita kalau engine tarik kita mana ada tablo, kini tapi lu sek tip tem agloh agi kaya kaya bertanah tanah bawang ang negi tujeng tu tujeng nampak nampak touch film. Asubuhi na tanaba betu tabwane mese tab touch FM rane go suma gase jabu mwajiza age go le WCW lane ga gwe go tumisa go bigat start go enki bagenge enge petu tabwane hakuni to go braindo na tadine go tumisen na tege go nin braindo so go bitege kanal to go enki bagenge en tetu tetu na tanaga go nin en petu tabwane ke so go bitke start go en ka asubuhi na tanaba tabwane na go go tukin kona legend amaje ke beso ko so ko na ta umbi ga besa so ko na ta nokto mi ga se ago tin betu tagenge so ko na ta na ba star 883 star 12 hash star 883 star 12 hash ngijam ko tumisi ngile star 883 star 12 hash kuna tagimbe to tabrani kut mesen ayega ngebe to asoko engbe to tabrani kogo ningi to baranda natani ngege kut mesen natana ne ba ialishe engole soko kama ja tini chitu kul baranda amu soko ni takabe sa gombia ama ja tini chitu kul nafase baranda natani ngege kut mesen engaro net natana ba beto tabrani meja kun nafase natana gararan e jutu soko engge guni ngalali mara go ginje natana e jutu soko agi seki nafase natana gararan e gitu sutai kali je gitu star 883 star 12 hash agi seki nafas nota negara gut misingi jutu soko pigin chige tikitit kitagenge nota ne 3000 Kenyan shillings agi ngor chige baraindo negara ran gut mising e jutu soko en petu tabane star 883 star 12 hash yagbeni gut misingi kasa nafas baraindo nota ne ba big en petu tabane go gogo ni nafas nota negara ran e jutu soko kalijing jutu soko ni to kanumbe ka besa okay, dialog ito star 883 star 12 hash. Ananile star 883 star 12 hash. Agi jitu soko mpitu tabwane itinye nafas na watanegararan. Yigi ite sitai enkaru net abitu tabwane. Ago ingiguni tomo agiri chini wako jitu soko ago ingiguni. Lana kaguni nafas na watanebo dakika ishexomok. Yagi chini ite jitage na watanesubi mpitu tabwane. Ameje uya tuweje bwana katiba man. Bwana katiba man karibu.
1: Gogi music agak tinggi mana? Melit, aja tuangkan lalik tu dia angal lal. Angam macam asalnya boy mister dah. Macam macam bilang ni dah tu jengwe dah ti, kerja dah ti. Boy, aku ke alda polis jawab segala. Aku boy, aku pasai tu. Ferias tempat ni, jawab national lah, jawab county kawan ni. So kita macam kita kita gugur tu, kita boleh jual lorolo. Ni apa cakap tu gugur? Gugur eh, kau yang kecil tu pinjol leaders. Awak gugur ramat lagi, saya gugur ramat Aurelia, Apitok, Agen Ender. Kita kini gugur. Awak pinjol leaders kau talk pun balik kau transfer. Ia nanti wasing issue, kau Oliver Narok, Nakuru, aku liye pomer, Oliver Naikibia. Apari gugu tur gugu mesti bicara. So agaknya ini kebab na ge mesti gugu ni. Apa jawab macam opinion kita selingi. Hold on, the next move gugu ge bendi setahu sih. Aku very soon kara. So gugu ge macam ni asuh mahu kondo lagi aja ke item ni aja lagi aja ke ini lagi ni macam mana ni bro ni bro ni cuman ko kesi kurai sih cuginya tiga telurai sih kotel yang ID tu amanya kotel kurai sih youth sih juta ke jatayon ko itu tak jadi macam ni kerja mobilizer tiga ke baju mui mui lepas bila tap kura aksa macam tu cuma macam ni kerja raya terus various ministries kosakai ko tuh nusa anak tuh gimblek dengan pemenne tu saat engagement ini lalu agan doy gitu so awam jam macam biar lejit is a constructive consultation meeting ne dijut tadi ko gugur gugur lete mouthpiece nampak development agpi team millions of people ko kuturu opinion leader so lomi tanda opinion leader se lomi jaga tuh le ko mi garacige boy garacige mi ko gugur Kuku yang ni boleh ni kibuah ni garu ku mampu. So macam ni, amat cusuk confirm ni semua ni tala kira ni ke nam Delhi kiri belasan jat. So tak ye cuman mekanisme ni dah ni risot ni. Secondly, amat cusuk macam ni kita ni ku gaya kat itu tak terpulang ke dorono. Aku amat cusuk macam ni
2: ana kosomok kota bagu tino tana ngitin baru ono an pigala ana buche wira mai daga tiba akim bi gonga to mo ana ga to ga ko ma kutu sta ge bendi mo gi munyi o gi bendi ko gi ma shabe gi o bin leaders chogo ko limba na ro ko tara san ti chon to magi magi e je ko jaba sta ge bi wa mo somo e nyur gon to ni taja ge sta ge to ko amu ngol to ko ra radio ma ko sa ra ye ta ge tap chige bi ko en ana gi bendi ra ge tin ge ma shana ba lo ko ge lo une la ko ta bi ron ne no bi ron aku magi tin ge je pom da ge magi tin ge tilo en banda nyo kibendi kichuguna tane kibendi kichama bane kebe tukule akiteki sikicho ntukule piyasro uno mbito aurelia teki waitwe kikingili kitake uto pacho pigalaka ukwana waino wale tapacho kine ngalole kuma mibia siyene nyuruchi lama iti njiku kaj lama tingi kesa lako magi nyuruchi choto su none kikakepe lengalole piga abo meta pigala kimucho tke ngalal pigalaka kima chomu wae akepo kumashabe kicho ntukule kicho nata kongo imise
0: Ongoi misa ngoi misa ngarabi wa tengo limba galiat. Eka sana brotish ngoi limba mokonja te brotish.
3: Jamga iyo liyo no gruf i ntemo nmele iyo muna.
0: Ngati jenga liyo brotish garibu.
3: Gatua ni ndi wate no angla ngale kebera wala nakatiwa ma. Au gatua mbo yo tibu bai. Onda no ngoi ka asin no una. Mi jebio sanangu tore. Unta mani ko piti. Kutawabe no kiebio sanato. Kuma koko muko nyo zikitale. Kemudian juga lagi bungkis. Tukabra, koi pemenol, kalau contoh kita contoh tu, kau kau mau buat tu. Kemudian juga sekejap lagi nanti kita tahu pergi tak kena bayi ini. Ya, karena si jenon yang kau gaya itu. Kim kau kena muru ngajar. Ia sebutin kota kota lagi ni sekejap sama. Kau dah nangi kau kau nama jemar gaya tempatnya. Kau macam kau kena naut nyon. Kau gigi dia kerap bicut tak kau gigi gulir. Gigi burta jangan sorang ngaya tu. Kau magi mana yang serikali? Kau tu kau muntah je korang bicara entah apa. Oh, di mana kau muntah je ni korang kau tu tunggu tu temia. Kima je kita tunggu muntah, ikut tunggu kau korang bayi show nukik korang orang ni. Entah korang kongnya tu kau mami, magi geleng ke, kau mimi katamu. Nagir, kau agak cula. So, ikut ngalega apa cak kuan ni kau matenut kata kau gil ke, natia kau mami, magi kau tu kau cipta. Kau nampi cak kau bayi gitu ni yang cak kuan ni kau kaya tenggel masalah mana cerai ni kau. 2027, kau di kebawah itu kau pi kebawah posisi. Agar dana yang mami korang bicara, namun ini adalah terjemahan yang galon so, kau tak ingin kata baga apa yang ingin ini baru ini baga apa yang ingin ini kata baga apa tadi. Karena ini tanya kata apa sama nak kata lagi, tapi ni ini lagi ini apa baru berarti no, kau ini ujian mati angge, oh ni bayi, kau mana ni beraturan tu iya, kau macam zaman biar beraturan tu iya korang, yang kau itu cakap nak kau letak awe, oleh ingu betai. Ya, nunggu mual lele na ini entah awe. Ile jaga je, biar aku tu tunggu benda mungkin yang kedua. Ibu mertu benda apa presiden? Ibu mertu kita jangan yang cerai ini dah mu. Cicang gara, kau mandau apa isu ini gara cipra orang ni. Yang kau ngalor lor tu itu ngalor jangan betah awe. Macam gara ni muda tu orang tu. Tapi abu negi pun gara ini cicang, tu gara anda kelilang kau sama presiden. Nanti koi di kau je napa sih? Nono, kau cipta negi sumpah ni, engal lega mau kata. Kibri bikyo, cicang gua umi sam bikyo. Kau ni perasaan, kau perasaan kalau macam gua presiden, nana aku kau cipti mina kau cipta. Kau aku lulu juga dan kamu hijau entuk kita korong kau juga. Kau kiri ni meja nosne kuki en barang ni kita aku albi kau ke niunta. Kau tamne korong kanam kanan nanti tik. Cakupan kau aku cuma kau mastani. Ni tu all the time. Ujung kau cuma cik siapa sah agit cik soeng ke agi ger kiri. Kau curu naga apa saja muzo baik asih. Kau kira betul aku lagu umpi ke kuri ni. Nau ngalor jadi apa sah boleh. Gumur tuan kita tu cuma na cik aku siapa main. Kau cakap betul, kalau ni kau umpi kebercukur arah is ni, nyon input itu ni sebenarnya tertamin ni. Kita cakap untuk kan jauh cawan, sekarang dia curu ni kau umpi kau agen untuk nyon, anak itu aku tujuh kali gaya. Sungguh itu kebercukur, jangan betul itu ni sebenarnya. Kepinya nampak selalu gaya ceng, namun ikhiru kau ni masa yang cukur aku makat kekir kiri. Kau kita itu pun sebab orang kau itu kebercukur, jangan kepinya nampak. Kungu tersetang, kalau kita tersetang, kau kau angguan yang sini nolong betul betul. Maya negara itu tujuh tu ni teman malu. Kau bawa posisi, nyawa kamu mahu juga mana? Melainkan kalau nyawa kita tak jaga kuat itu posisi, cipta negara aku, agi kau aja serikat ni, kau je cawe jenah. Makhu makhu urusan juga tapi ni tuan, tapi ni tuh kau kira, kau cikir kira ni pelbagai mana mata kan nampak kau ini nampak cipta nampak nampak urusan juga tapi ni, okay cipta. So gigi bijan cipta negara, buat kau macam ni bijak orang tu, tunggu tak nyawa serikat ni takkan nampak. Oh takkan tu nanya negara yang kau tu ini tertutu, anak kau ini, kau kan nampak kau orang bijak tulur tim, kini kau muncul tak kau rakyat kau orang. lakini kot kochamgei bicho kokokosoman biik kole iyonigei bichu soiti kosir biik alak en boisionik tugul chekimoche kesoman kokose tachanga chechwaket kora imi oliep kapchain komoche kora kondoen beisiek imi kawek komoche kora kondoen beisiek kot kouon kingeyai ngweny kokikiyai koboto yani kichechech icheket chekichetaa so komokiyoni ng'alek cheu chon kimoche koik Kenya kobunji emet tugul kounon koai president kotuiyo biik tugul in tingetab soin kiotore amache aweki kongoi chama nebo kapset kwakere kokochobok torit kokararanen ako kwakere machanikwak komoche kinde supermarketisiek aketesyi anyinyindo kemoche kelenjin bungele sibalianda amun kayai boisionik chekororon konibuch amakun betut nemie kochamwan alechi tetichain bungesi en ng'alekab kokikwai koik chama nebo using ko boyondonon koyoe kasit nekararan orit chichon biikab kuresos roti amoche bungesi
0: Kongoi mising Rotich eng olimbo magonjwet ye kitesetai ngekas akine Kansela Kones eng olimbo Jeljela Kansela Kones Ambassador Bakufi
4: Alo, tinget, ochamge neu.
0: Chamge boyon.
4: Yekab mwa kurgwe nebo nyoro nyoru asachangian akane ngalechu kakeng'alalen. Kongoi kabisa, kongoi retyumi koi en nae nekwan aen besi tutukis. Akukose biik kabisa, kangotomo, kukasich akane simuisek uon kamwa biwo. Simuisek chechang nea, lenen biik kewonu, kararune. Alin yomi lain ko barah emet, kongoi. Majakati at kawalintin agat kawalin ninyo nebo Kericho agat Jeljela. Amache keng'alale ng'alechu kan chombo kachakwa kele mamuwech akot ane ko kwamache komi. Kwamache komi koi kutini kosta, amache komi kisi asikenai kimnatenyi. Mamuwe kutori kele kakebaibai chamu kakenamuwe gildo asikaron komwa kule ndako makinaman gildo kukuto sindonishi mamuwe ngalecho kicham kutuartosyo likinye kwenge wikta chito kule kachabait kore kakiki wikta nebwae kule kanaman gildo kukine unon matongi uweji ongele kumokini chamia chakine nungunuki wangin abrikini kama jioni ukitoa na kama piwata akibu mcha uga mukono ngalecho tajoni kubata katiba ma ngalega kiaine kampin tena yili kura ishetu agumiano kunda bucha mai tinge tamu ungu ngoi kapisa iwa tishe boi chiga ngi iwa tinge deni unoli ina kura ngo tinga udi mnyon isiche ina kina ba format isiche mun tangane demi iwa tishe boi shemi nige larabli lene mite wutu mite boi yot brisibol nige kwantaya nige ure marinda nyen kurusia aye koga tishe vijon koga zene kutakita yete sanyi saa ishe gini ere tuni asu anadukuta ginda kutulomba saa nane anago saa kumyake asu tako wakat kefi kongo inowe
0: kongo miseng ambasada nbakufi Kansela Kones ngulimbo Jeljela ikita sitako miseng asubuhi na watani betavani kika sakina bana Jelule ngulimbo nakuru Jelule
5: kongo itinget kongo nafas miwa iwono kia ngalale na kubanga lega kachagua tinget animana inga kubangu kweli okatangu kasi na kichanga manda nguni kwa lugu tangi chunda chiti konyor ngajere kabute nuko tabiti kuko tao saiti kusira kutianga ngetungu miamuni kote anuko kesika bicha ambakwe net kwa tagenge kuko mata anumuganda ya kukutu lakini all the same kuma problem ya tinga samuti kuri ana ki unity ane unity gina ya piti uni kuma amigere piti unkwa genge kama chungu kan ngaleki wa ngalal chibu kwa man tukul pangi kwa soka mwa chibu kwa ni mati chuko kwa ratu ya meta reta geleta kwa muin nyenenda kwa mige leta kwa mige leta chungu ya aldage tangetu brus kogi kwa chim chuke lenji mkifo na president kia nko sobe kaki unko sobe kwa hiko sobe kwa nge tangina ya nite kubara kwa siya kwa umangina ya tami yere kukure ndi chungu ya limba ukanani kukure ndakul ngalolo na kwa ngalega abin kasin ni kulene ni kasin ko amun ki ata na bare ingini le bi ata na chuna kwa genge so ngot ko ibi chun noni ko ngot ko ibi chachu bi chun ako tesen che chwage ko mo ai gele te namba ni ko ko nyobi chon ko mi bara saiti ka ma che in ngonget ko ndo ine nyone ni ngune gine amata ta ko ime nge bi chota ngabisa bi chon ko ti nyang ni ngal ko ti ko so beng mugamba e ko we ko ti amache konget kandoinde nyong kukur biik chik akine akot nam ngweny akorachat biik mengechen kongeten olimbo North Eastern kenyekebano ako kesi kimnatet nyin ay olimbo Western ak Nyanza kityo kokesi kot kokesi kimnatet Nyanza ak Western ngoparchikee any kora kowek masaek tom kowek masaek masaek nusu ketinye ko nusu komi sang ndakakewekyon kounon aweku ngongoi kin akoi tinget amun kiosapoten chicho PS no kibare Kiprono kiotoret en tachepen mingwan kabisa ko aweku akongoi amun chich kot komite chito nikotech arap Ruto kabisa ko chicho kibare Rono kimache any ndakongoteche Rono arap Ruto kobois akine PS nebo lan nikekuren korir amun matoreti arap Ruto chichon kabisa ngunon ngoyait kimnotetab biikab kolenyon kele kere biikab kolenyon koboto tinget kokere ngalekab temisiet ak kokere ngalekab mbarenik chemokororon chekere kole tanyor biikyok mbarenik simakomi kaine neya ngunon nekitinye kabisa nerirtos biokore uwo makose uwo mi serikali orit ko amun mi biik chenyolildos kong'eten ang'atanyekebonwaken napitet ireu kibare in Mau chekikionunen biik en Mau koto ngotar kandoindetab emet ngalechon kamwa chi kole nyolu kotar kandoindetab emet problem nebo biikchik singebendi yun kou noton makondakonda makemyok bichon kasakamwaun ak amoche mashabik keker kele ongebakakte masikisik chekiwirekee kebakakta masikisik ak keker kele kakiunatengee keiguit agenge sikemanden en yon bwana tinget otherwise kaweku ngongoi kamwaun chichon ngongoi en kasit noyoe kasit kararan kasit nonoyoe opalanse ngotor koker ole kanyor chitugul kong'eten olimbo Keiyo kong'eten olimbo Bomet Kericho Nakuru komebore kasit ne rahisi. Thank you so much.
0: Kongoi missing bwana Cherule en olimbo Nakuru kakabwa tukitio na lijin eng *883*12# itinye nafas ak amejale ja pongesi chato biik chato chikosikye nafas en betutab rani akere komitei eng yu kei ameja akere kine noto nakakona eng soko noto nebo nguni soko noto nebo nguni kwakimwa kele nito ko biik taman ak aeng kityo konyorchigei 30,000 en betutab rani akalenjin chito noto nakatomi chutu soko itilchigei tiketishek aeng kityo nekei eng *883*12# *883*12# chutu soko eng nguni tilchigei tiketishek aeng mara kakinye agenge nenyorchingei 30,000 en betutab rani yekitesetai ngesak ne boiyotab kemendet bana oletina
6: kongoi arap bet ak arap kitumon ngalekab kachakwa kenyok tukuk kabisa outie ngalekab kikoe koyai olemokto ngokabokokerchingei ko ngokabokongolole ngererut obakach kabisa amoche ketokchingei kiun biikyok kouyu kokonam arap Rono ak kityo baka Urembia ngoni kolole nji
0: amoche
6: nosom ole kiun biikyok chebo kolenjin keun kekeshin botangelok akechop ot chebo arap Ruto obakach ng'alek chechang olekimakolyonen akwomoche kimut arap Keter konyo ko kou kikimutu Raila akimutu kwomiche tugul kendit agenge amoche kora cheruyot seneta koyum mpichekyok chebo kolenji konamen kipsigi kwakenjo kwanandi keikun biik agenge lakini ko tetwake tete trafic tete wananchi komokiikun biik kingen kele tomo kenyoru boisionik chenyolu komokikamakab Rono kenekimoe kenyoru neo nebo emet noto ko mweshimiwa William asikelenji mochomekee gaa kosta yai kasit en gaa kou yon mechini bichon koekokeyoiwei kongebire kura kebire kura kito kure akisomote kura en olin tugul ako en mwendo kachakwa komole lekokelyoi kokoi chalenj sachex chakomwa kole mokisipchi malit kikiaketinyin komioni kokakosicha windo yoe mapindi koip barak koyondore apin kiyonjinine kotonon obakomo ng'alekab kokoe kokiyanai kele kiwiri koneongosanen akatiramol kete ugota mei ote mwegu leta watu mwanga ngalaji akabodi ya ujii nene vele za kote narabu ito kota mei ito mwige leti mii enge njeni kete mbi ya juo lakini kwa ule jake arabu edo amuse diyao kumarita mimi kane vile alumeke kini testa ogawa mwa vele nye mwege juo agu kwenku katiri mwa nagele angile ogwe arabu
0: edo ngay ngay mesengu mesengu bajat oletina iyo la matagne saayid kabasa gasar tagone bana barbari barbari
7: yes inga ak bruz yano bruz o gawano
0: mite sta sta bana barbari
7: okay bura ko digo mis kanetin kama gorong before I come to the topic kama te boli elo ko topic ko baka chakwa ko ko bono ko torge ngalalen yes run oi utinye ko ni nyai to gnya de ngalalen yes run ko mamino to ko torete nganya mzima onge muange man Gunung itu tinggal apa lagi? Kitinya apa kat? Kitinya di sini. Yang mami kita tuh ambil ni NPS run. Tuh kiki ya ke? Oh, batalai tadi ya. Oh, ini gugur. Kudung gunung kalian tuh ini ni mut. Yang lain NPS run tu cerita ni mula. Tuh kini orang barbar buat jangan maut. Barbar ini lupa kau noi. Kini NPS nabar nabar wat. Kami nabar wat ada mangga lalai tu. Naya mula tu naya nabar gur. Kalau yang mangga lalai bijak orang bijak orang tu nampak bawa bawa maju. Tu mager NPS nuna aku kenterai kapal cicho, eh? Amu tu amu teh, amu teh nara bibi kapri tu tul, negri ni amu aja guna dojeng kat ibar kibut, eh? Abang mana luai nale tu koror orang mai biasa kis, amu tu kau mimi nakur tul biasa ureri, umiyo biasa nunggu nunggu kita cuarzim, aku kita cuarzim mana lemi rabi ni ku, amu lenji betok bongkis korong, amu nyang ku korang mimi rabi ni, ayah at the same time, kau ni mai amu teh korang kerja kisum, mai aku meja gin diri kapri tu cuma kisum, mai nere bicho. Mana bicho NPS ni? Mak beli orang tu, kah ni? Kunci mohon saya mana ten? Kita nama saya ten, tu kuku dia tu. Kita bawa tata. Kita pun tiri tu, kuku baru red. Lagi sabda. Ini mana ni kan tu tu tu ni food tu deh. Kondan yang bawa kasiap. Kasiap bawa kau 15 days ni limbo kain. Maginya nak bawa ni, nak bawa ni limbo wa minyur. Mama kau mesti kuan bayuan. Kalau pakai nak lalai nunggunya wa minyur, aku orang gelap. Eh, kimut cebar istikal, kimut cebar sentral, kimut cebar ista, kimut cebar. Kau mau ni presiden, munggu itu mesti di sini. Amau kata kuapan sih, kau mata orang lain. Mau beli sih bunyian aman aman kau. Ia lama baru kejaran, kisahnya juga juga mau beli. Orang cium itu olian, mata tak kau mau. Tuh mau aku agam mau. Mau ni presiden orang agam agam ni. Mata orang beres abi. Ia ngukura. Unah lagi nama kemang. Ani tu bisnis kau betar deh je, ni tu bis kau biar itu orang tu nanti kau mangam. Itu orang kaya ni resah bod. Ane anu kau cakap kau orang tu mana kau sah? Ab kita pes. Amu itu ambik apa? Jepun kau boleh ramut. Engkau sih ti. Abu lima tiga orang engkau. Orang anu mak kita punya teri run. Orang ini lagi itu standar. Nampi barang ini lalu neng. Ya ya tepes nengmu. Ada tepes ti jauh kau dia juga ni. Kau tepes kerana nengmu. So kau mana? Biar nubarut. Devi jirjir bongkesi. Mabanya kasim suri. I salute you my brother. Ita pes ane mana engkau lekabin IT. Aku computer. Tadi saya sih kerja kau ini demo tu mesti tulis. Kena mesti mangan lekap rut. So jinnya saya kerja itu pun mahu mata yang ngalale. Waktu ini Malaysia. Oh mak mahu rasuti. Rasanya saya ceria tu orang pergi ke omke. Aku mahu oleh. Entri butik mahu lagu niata. Ceria. Pergi ke aku ada sen kita naik. Mak mahu rasuti. Sip di siling nama aku ten siling. Tapi ya tapi misal. Kunci sip di siling. Kita kata ayo kapisa. Cuma percaya cuma aku tahu ten. Lepas tu korang dah situ, kata apa nama bom itu? Okay, jam ni coba. Ucapan yang kuat ni coba. Ibu curi bab lu, bicara tu pun dia. Enak tak nak kita mabar orang ini?
0: Gua misung bana, baru. Bana tapanya ni ni, gua limpa naro. Arab kau?
8: Khabar dia, hey, ingat? Good morning.
0: Good morning.
8: Kita kalau masa itu macam apa fana ini? Nale juga yang halal le, nombor kita juga siapa. Kau ini bawa kita tu si negara alam, apa dia beli? Kau ngeten, kebang alega, apa beli kalau sih kuinon? Agak tu so tinggi, betul je internet, betul je dia investment, kau ini nata kita tu kan tinggi. Amat jauh lego mata awal lagi kara, aku macam ni lego, kau macam orang kalau kita siapa, aku macam kita bawa itu undang, kau lima sen jual besok, dia macam ni lego terstay,
9: akobir campaign nebo kalyet akoyonde biik tugul chebo Kenya kotkomoche kosapotenanin komwanim inoton akonye kiwanje kitukutukesen William Arap Ruto nekurete raini kokikitaban en amuneisiek kimi okimokomi lakini kiker biikab Central akokochi kecheret sawati noton nekitindoi raini ko president neko William Arap Ruto ako kian kwo taban akokofamia serkalit tugul lakini kimoche kelenchi Rigathi Gachagua netindoi impact neu netindoi Arap Ruto ako kosibu kemoche kelenchi kimiten ot akot Arap Ruto kora akomoche kekilen damitab oeng asikeng'olole ng'alekab ot netiangi ot Kalonzo Kalonzo kingen kele wendi ngomureyon kole kakong'wonekitun kele makomuche banda kebestaa kebe kounon yeletunen bin chekamoche amekilenchi Rotorono ko chito nekakotonon akot Bitong akot Aurelia ako kokimiten tugul Nakuru akeker tekisto netindoi eret en Premier League ak Ladebola aino kakitokchigei kewoli ko Kisumu kewelken Kisumu ketokchigei olindo State House komatin keng'olole ng'alekab tekisitab emet yekimoche kosop Kenya kimoche kosop bororiosiek tugul chemi emetab Kenya yeletunen kabisa amoche alenchi biikab tulwet okonen kuraisiek kora ketarten yekikamwa ak Arap Ruto Uhuru Kenyatta yukinye akosibwon ole kimiten kisugul itondab emet kimoche kele kiwendi ra Nyanza kecheng'e tikiti president nebo emetab Kenya akikochi ng'echerok cheechen kora olimbo Central kotugul momi ng'ala chomekei murwotikin kaikaitola lainda boisionik kimiten kityo kelelen long term aketesak boisionik kurenakemeta kenyamin yekasiano kondi ketinenye tinga
0: Ongo misong bana kemeita banya nini yak vek tul jikake bwa tukule ngi bagenge ndaga mega sarta kabisa tete kete stake ngaral engkaro neta betu tabrani wagi tula kona mdaga nesaite engkule studio ama jaye ama kwa petu nemye ngetu ye betu tab karo ngo jamika mutuwa indete ngori ibak ako ngotak engsaita katul kutkute getu ye eng petu tab karo ngo jamika mutuwa indete kikur natu banara amelitin ketap soin baget kona batam naksit ama jaye ama kwa petu nemye nenyitat kabiruret nabak kamutuwa indete Thank you.

0: kole amogero le gigebet yeta geta jage cheng aliyante taje femelo
1: mambe mambe
0: yes sir
1: yamune
0: bye bye
1: hata negilegilindo ne jebkebito
0: amune jebkebiter yaso
1: aiwa jebkebito imambe matinye ngal kabisa
0: ani jebkebito nita niko kakisir lulungana nano
1: mete lulunga abare zinyone bome takichut wara nuwendi sigor
0: nuwendi sigor
1: Wendi sigora karibu nyambu
0: o nyambu ogora mama jemuyon
1: ora gokwenyu nanyo
0: nibiga goyano
1: iyo nigigoyanu imambe tilo kagorangigoyanu
0: igotine kele junia kipterori to mito limba ine mito limba iwe mi temuru wadigiro
1: igotwanu ironga bisa
0: esabi sana
1: ani jengwe rongo ra mostai dagigo junia
0: kali gijita na nye anan gigi tun
1: arasi gigi tun yale mata ko jamji ba murugo
0: zabi ko ga mi signo taje femelo aya pole sana ko chile gita ene taje femelo
2: taje femelo
0: yes am
2: ya muna mam
0: bye bye mam beta
2: amune ke tsi to mam be
0: sidai ga pesa
2: Inge na peru na ndiye kwa 2.2 lebamu beresi kweta ile kina sao
0: magitu no kabisa o
2: kabisa o ma betinge le mure na kite kuche ndu riga bale sende kwa na ndato
0: e kabisa aniwe ginde iwano eri tab gongo juma o
2: ye
0: weri tab gongo juma
2: ye to ma na ero ni inge le ma bolo kido we mamio
0: a jare boka bale zero
2: ale mwaro ge mbara bale zero
0: brata gongo juma o this dominic ruta
2: Mita
0: ndo me lu taga ngi para bende sero iko tupana no para bende sero tu go go mi signo kapisa taje femelo yes eh oyewe mutyo taje femelo meche
1: mama
0: laptani
1: aide
0: kwadi konini
1: bali ege ke dia mo ngeli
0: mutyo ga ga go ebete gib koi
1: ah lewe
0: eh
1: I'm not going to be able to get the material.
0: Ani
1: kule
0: kagile kwa ba di something da ileji ji ta ga in en garit ko ni wendi ga tai mi ga nya na ko iwege
1: ka bar get ga re na
0: eh
1: ka bar re na ko get ngi na ngi kwa ti no pa da ba
0: ani kule kagile ko something da na le ga tarin ba ga ta na wa ga me ra mu je jam nya ni ngo
1: Ah,
0: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
0: Kalau kau tiga sekolah Marian gitu. Ya,
1: bisa kalau
0: lagi kau tu kau cuba je. Arai, ni anda untuk ni tanya si bye bye tengke. Enggak habis kau kira kau isu amet ni. Kau miji tanya. Kamu ay biju bayi ni yo. Aja cuba je Miss Phil leh, kalau kalau ini cik langat ni nak leh, kata rim pangkat dah nak awak ambil ramu cie jam yang mana? Ingat boh kaso. Kilo kau ni kau gua angkui mi gor gor itu.
1: Kau gua tu nak
0: gua. Uang kui mangui gor gor itu dah ni nanti dah.

0: Dutch FM.
1: Age majgonga murib set ne nege no goribe gonete ge bagakte ge betu tabamute awira ne kage tu ye korang soe tameje ke betai ni ke sa ke majgongoi agoba notaga kamukte ne nyo jehova hage batai munga mine tapke ki lasuna gi tororin jehova ne nyo kongwa mu ja mine tinge ne jangat kan gotul kongwa mu ibwate jagiri re ne je age batai munga mine tapke ge gurin jehova sobiti sulai we samuti kamugule lwe kyoga ewe ki tage tul ne mie kamukte ne tiberu re kanapte unge de turnate tage ago yage Ejak tu kalau jemii tay sebetali Jehovah kasih aja enggak karo enggak sahijah juga. Sebab itu ruto aja kini enggak cie guk cebun berak sengkete kasih aja jek ruto aku beri dike beru keter terengke mete. Asalnya itu ruto aja kini kamu mukta ini tete. Harap kasih Jehovah asalnya itu ruto itu lagi nama itu tuh nyawa kagai. Sunat mungkin saya kini enggak ini baca sok Kristen itu nanya. Amin. Betul tabrani kasih ini nyu. Ame jek kiro serutya tuh ne. Ame jek aku ceret kabisa. Netinya kayak saya tak gaya net. Ame je kira kita buta mata yo tipte mageng ke kau itu nato nipa tipte mageng asuka bete keger agoba kaya net sahet nipa to kaya net engke soman kita buta mata yo tipte mageng ke kau itu tapi tipte mageng kamu siru tu kau tililen kau nim kalle aktuku kalaktuku joso ame eng sahet oyani otaje ira pedo tabra nego sini nyuwa ame je kau itu ngalion dani kalle I Aktukuk alaktukul Cewasame engsaet Oyani otaje Kaya kasi Kita neongnyo kwa kaya net Inge nilemu jisa lagi ni mamika net Kwa memuakse kita ketukul Kwa hameje betu tabrani yegisai

Aye, we saya tu kau yate dia tuiwa tenepa kau mutik je kita ini kau yai weta ini kau ameje hiya kau netin tau kau net korasi mesa gitu orang kau nboje aku ikut kau nato saya ngung ameje iya ni lekia gitu kau lekia sami iya agi tau aja kau nato kau kau mai si kau mai sirutin betul tabrani saya tu kau yate tuiwa tapa kabara teting sabi tap cie gitu kau yamami saya kau kurum sabi ne unato Ane sabeh ni kita begitu tu nama kita muzik esa kala katau bagak cik esa itu laga in karun kang ko bestosi ko bentil lagu sukul esa je lagu ke ko mandai manungut yang dengung kuendi payah tos esa

0: Jika anggo mandai open di kasih tos kosa, anani mungkin ni kita kau kait kos kolenya buat coba sapa amitua kamu kau rabu tule tu limita ya jika mau kongka kau penonton. Lagi ni kau kau kira sahaja, kau kaya ni cengkip keru ye, kosa cito kon. Aya kasar dia direct ya mutin sokoni dai ke sokoron jor wa status 74 asa meje gina men nambon ko noto no asa beta kun barando koran ne bagen alal tu ai ran ko somo kasi betu ne bakin na mama a betu ne kara ran kabisa noto no Wednesday a meje ki tonga na ko no grapin ne nyu kwa wingi a meje big 20 jeki ko jana ke tul 3000 na ko mite bonus ne ba 400 ko itiji ke tul ne jutu sokoni so geri le kenyo 400 daragaraga nyom status 74 ash yani kikuwa ni 3000 na kikuwa ni 400 kimeja big 20 jake jatai status 74 ash number 1 niro ayiko ni baranda ijutu soko ni status 74 ash number 1 mamiteji na kakwa nge nangu take nge takako tuya ake 3000 jake status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 kasa ni niro Oti jonda ni takanyon mo angin namu kaki nam kapisa sogo ni status 74 ash number 1 ameja iwe number 1 rakaraga kwa unu atono asuka biti nyor chike rabini kinyo rabini keji toy elibutatu star 274 ash status 74 ash number 1 rakaraga status 74 ash yes labat status 74 ash agiwe number 1 lewe number 1 rakaraga kwa unu atono agi nyor chike elibutatu jaguge Aya lewen nambona raga-raga guna tono Tia inda pin ni paim pesa nengung Cokya raga-raga Engyo Aya Inda pin nengung raga-raga Inda pin nengung Inyur cikai rabinik Status 74 ash number 1 Status 74 ash number 1 Kasta ini nyu Labatu nambona raga-raga Inyur cikai rabinik Kita tau 3000 Mamijin aku jutang kota kengke ini ke Keri lege jutu raga-raga guna tono Keri lege jutu status 74 ash number 1 Jutu raga-raga Suka biti nyur cikai rabinik Engyo tak pas studio ya kita setai aya jita ni mita lain dan otong neba si meta cha feme lo
1: jambe
0: acha mege kabisa labda inye
1: acha mege tamu ne kita siya tara azura
0: acha mege kita siya
1: taribu lanji
0: gungko ya kabisa yang lanji jo
1: gumma na wata negi lagi bita ni jen da na imar bila ini abin ini negi kuno bina cha ara azura
0: aha
1: aku ni da ni ara azura
0: gungko ya kabisa
1: Kongoi
0: yara atur. Aya kongoi missing touch FM lo. Okay, pole sana. Aya kasene nukete setai muji jenga korang kore na to ne ba conference ngi tok pa studio. Asuka bi te ngalal ji ne ke ba kenge embe tu tabrani. Hey mo wa ile join. Ima kini ngolan ji ne gara ran pik so mo ki je ke. Lagi ne ko to ma ke te setai missing kasene ni wa me jo korage nyoru tienda age ngi tok pa studio to ku liwe status 74 ash na bon chen ki 3000. Tendo ni ya misi ngalio atape tutabrani kutendo ni kiteni Rose Muhando ni mwae kwa lene kwa imani yani enkaya nete. Ameje kenyoru tena otoke ingyuto kwa studio inkoreti negararan tendo noto nebo kwa imani yani enkaya nete kimuji kia etuku kipa kwa ngutu kapisa. Kaya nete kainko kingolale notoke.

0: Haya haya haya tena na tanyanyin kabisa kwa imani twaweza kuhamisha milima enga ya neti kimuji ki utetulondo ketoki kwa mastage enga ya neti kitenege lakini ningoma miga ya neti kwa kurum kabisa tena na nyanyin kabisa naga kuhamisa ngaliota betu tabrani anggota kini isa igeri litenda ga net site kago patade ke sektu mungmut ka sari nyame jale jinta sai ken sokon status 74 ash status 74 ash number 1 sukar ruk chaba le futatu agere jita neta na ka ga jinya sukar ruk jita ne ki kure wilson ka ki ka wilson sukar ruk chaba le futatu ko bata 400 shillings jita ne ki kure dennis ka ki ka 3000 ko bata 1000 ko bata meine jita ne ki kure diana jita ne ki kure rose ajita ne kikure kikure ngo kikure milton so ka ko nyibi mut tunguni ta meje bi ka ta tamanang mut kitonga ni jege ame choko bwa bi ka me ta swag dege se kabisa mura bi ne choko changa bisa status 74 ash number 1 koti muji jutu jutu ra gara ga nyor chigara bi ne choko status 74 ash number 1 geri leke jutu tunguni ka sare nyu I nyor chigara bi ne choko usi chelewe ro mati junde ko kosir ndra bi ne elfutatu ko itu Kata sudah kan sekarang mana suka binti sekinyor wakinya. Amo kira tahu ngeringin bi kapi saja mite sokoni. Ya tu kalau jamu ata nam si mo saking nyu kau tahu masuk kapi tine. Kita setai. Kime to ingolim bago noin.
1: Berasren.
0: Wei.
1: Kami berasren. Muka ini tinggal lagi
0: apa? Mhm.
1: Jadi tu kita berasren. Ada bukti berasren. Kau rum yang ada berasren.
0: Kau rum.
1: I'm going to go to the house. Kangai kau bujur, tak sedih.
0: Kau kau kau bisa.
1: Kamu yang mungkin aja jurah sedih ni, begini kan? Cukup jurah ni, alam sedih ni.
0: Eh.
1: Atyal gajah ni cuma kita macam kau le, mau gajah kita macam kau le. Agak ni baru kita sedih begini, mohon ini begini. Kalau kalau begini begini kau ini. Aku ada jadi nama kita jumpa. Ada macam alam sedih, tapi tidak alam sedih nama Boaslimu. Bawalah kini dah nuri arah sini.
0: Ni tetenda bos lima mana ini macam aje mu?
1: Eh, apa? Atinya apa? Ibu aje ni, mamuayak si. Atinya apa? Ibu aje, mamuayak si. Abuje itu ni sajian dengan eh arah sini.
0: Ayah.
1: Mai bumi bawah sini. Arah
0: sini. Kongkoi.
1: Kongkoi arah sini. Bumi terkenal ini.
0: Kongkoi mesin. Ayah. Joyce.
2: Iya kan tua gemeta na nagra ya na ni tua na ba asa ba na me na mak lanje gong ko
0: karibu
2: nara tre me kru te kirai ne te na ga I mai le sa e ta ga ne e ya bua ta ra sere ma cha we ki gong ko chip with ka sa go to ma we ki gong ko na we ki gong ko ka sa mon ta da na gi mutech ka ba re na gi mutech anga nyamo ki ni la ko nyu na gi mi bungoma na ga ge gere ngote Nego abe gas itu, lagi nega ay nyonya kiat nyonya lele, aje tak megah se tak ibo, aku ibo orang absen.
0: Amen. Oya, kebe tu abe cuy sekali ya.
2: Kau Jabara aku tu sini, saya bungkus. Jauh itu tiada ane, saya nak kiri ni korau aku. Lagi ni laku nyungku kaya kereng, kau tengok lima bungko ama, mungkin DC. Bapa begas itu, ane iman ni logi mian berapa banyak, ane iman ni. Lagi se, lagi ni soju es, naga enam ane. Pakai kaya itu gini, oh kaya kaya itu taraf sini, kaya itu namu, kini boleh je. Orang yang kelakuan ni ravi ni faham tiada saja hikmah cawle cik sokong kos. Bukan ni ni teh cawle, payman saya. Jadi waktu kan ni, apa nama mana rasa ni? Kita ada tanah lepas mana kan ni? Inami kan juga rasa ni, mana kami ber, ah mungkin ni aku korok. Emo kau ambil, agak asal je coba, kau nak kini nanti. Atari yote ni anagona kimnateta embo icho. Sae kwe tu kichi yo tore tene na mi ore. Ni kara afsere inete agiyo ene mi. Na ma chamona le tu tagenge. Agenge. Ha uri ne no le nyo anwa nyo amde chi boise. Aguri be tu tagi uri be tu tagenge na bai ma.
0: Ko
2: ta chi ne bai ma age ur tu je no boise ne tango tinye. En December. Aguri ne nyo amde chi boise amu itinye suru te kwarora na kwa netize na garara.
0: Ko
2: chi liye chi bunya ge chambe ge ko garara se ne tu ne ne tu chi.
0: Kongoi missing choice kongoi ba je bunyo. Sae etne bota ga net ya mami te ga net ko bu sae ne ge sae. Aya soko di 174 ashoro no kage kerduket number 1 ko ko kama to isiki tu songe mbele tu songe mbele bi chego nyo rapine ke obwa yo kora o cheng rapine kala kame che ke number 3 nguni ngi buk te ga ko number 3 ame te bik taman ki ko chuku ku jabain eta 174 ashen number 3 is 174 ashen number 3 ame chi tu linke nyo to ginyor chi ke rapine ke kayanet kai name che yani le nyor rapine chogo chuku ke yani igere ta kai mangu te ngung ke tonga ni le jaju ko ga ne no tayari yani kai yan ile jaku so inam si me ngi jil status 74 aja gi wako number 3 ko jaku 30000 yes ga na mun ga ne ko ko me mu ji na me ga na mun ga ne ta mu I che te mene ne en ko ma te mene ga mu ta ne

0: Haya haya haya haya kasari ni ulah batik saya terono dega cek sosomong mu cekak kau bata. Amat jangan kau itu hak foto ke mandeng duga itu nampak semua kami jitu kau legal ke kapi senior cikai rapi ni jo. Aku ingin kau memi teji bing mu tu cekak cungan cekak kau mu kau ingin sokon ni aku senior cikai kau tukul tadi tahu sana pijau tangguh ni tajeng ke bika lang mu tu. Ya sokoti mi aku makin kau lepas sosom jitu kau ni aku mi tepo nas kapi saja mi tepo cakai tapan nace amin ni ni endet agak jitu agak so amat jitu kau legal lekai lebatu araga araga. Ganam si mosek berat angkul limba ke muncul.
1: Jam ke
0: Oh jam ke entuku.
1: Iya bumbur izin en dua negara itu aman bumbur izin en dua ini pernah ada yang cikir.
0: Iman.
1: Bumbur izin amun pada lebih tegarnya kerana tu ini jangan terkama ini rasa mana lecon. Ini jangan terkama pada mengalir ane masih tabrak. Nanti kah yang mengalir namun ini.
0: Eh.
1: Tama kita buta tu salah tu neta aku tak mana tu waktu tu usah itu tu usah itu tu ni kau mana tu
0: usah
1: itu tu ni dia tu ni kau muka tu tu mana kau ni. So ini pemain ini tapi ni dia cuci ni dia tu ni mukang kau ni tu ni kau buat apa tu ni kau aku nak kau kau umat nak aku kau tu sebab ni kau dia tinggal ni sorry tu nak tu ni kita ni kau tu kau nak ni ni kita tinggal macam apa tu ni tu orang tu sorry tu aku main main dia tu.
0: Kongkong missing kelihatan tu nengko limpa jab kebet.
2: Rafiki.
0: Yes Rafiki.
2: Ibaibaibu
0: Rafiki. Ah baibaibu besar Rafiki.
2: Kami belakang ni, kalau lu dia tu, kami tu dia tinjau orang kan naga.
0: Kasirin ni.
2: Kasiran tu zirim.
0: Ayah makin lain jenaka ran biak semua kebak.
2: Na tahun ini nanti berapa juga tu yang sudah teri. Tapi tu manusia lang masih apa kita andu kuli lagi lu dan yang jaga itu minda.
0: Kongkoi missing roti cben yang kau lima makirem.
3: Cam gay arah berapa?
0: Acam lagi.
3: Yes, mana kau maruti deh ni yang lupa makirem. Nang kau mula anjir bisu ya. Ina nama yang gue ingin tu ni nombor cek itu. Awak gue ini zaman barbari. Mau cima ini murkut fotena. Napa ni tukul ni arah beres.
0: Oi.
3: Ale gue kue ni tu gue nombor area itu magre. Kamla anjirnya tala. Agam mau masuk dia nak tanggur di bawah ni nombor magre. Kongkoi ni tala arah serem namji ni apa ni?
0: Kongkoi kabis aku kongkoi missing Ben. Ayah kesana nyuto mereka sekarang gue kerja duget nombor kabis duget nombor 3. Agere ini takut tu mabik ingyo kakak bingmu cakap tu moron cita agen nak aku nyukure peni nak kaki kau cingyo peni na. Tiri tati tahu zanim. Aji tanegi kure Samsung kaki kaji tiri tahu zan kupata Samuel guni tu mabika yang ujege. Tu mabika yang ujege. Irong kupu pijat kaya yang udeges. Kaya yang watu awil wajitoke se konyor cikarap ini jongkut kuka inyoi wekara kagete sun. Istatu 74 aji nampat tiri iro ijep cep kau seni nyu. Ijep cep kabisa iro. Yang nyu kut ku yain. Oger gitu cep sirre. Na nyoneng ku nyoneng nyumpa para kapsa tos nyu kau ibi. Inyo cikarap ini jo 30,000 kau jago. 174 ash number 3. 174 ash number 3. Goroinye mana kau sini nyu? Ye mami jin nyu ane. Makai kas cewe. Abah naik kau mutu kuah kuja. Mami jin naga kau nyu. Orang jauh dekai nik pendi kape 174 ash. 174 ash aku tahu kopi kau yang cawan ni kitungan kau yang janing nyu. Goroinye ni makin cikarap ini jo. Tapi makai kas cewe aku tak yang kene kai. Mami ji naga konyo, mami ji agoran jo deke.

0: Tomo kengen ji anggota kengen ke ari bebi kaya gitu ngono kaya terapi jotok ro nyu ke kunin tati tausan kuja sai u patan tati tausan nyako istatu 74 as number 3 inyoru tati tausan kilin mani ingen kilin mani andra bini kitilile ame je kenyoru logo yanda ni tepa we ke ko ga ko ipi jotok genyoru logo yanda ni ko bun KMTC with beyond zero.
1: Kenya Medical Training College KMTC komiten en kibagenge ak Beyond Zero kugoi toy boroinwe gab somanet en certificate course nebo community health nursing nede tat kutoy ge en arawet ab sogol 2026 boroinwe chuton kigochin gib somaninik chebunu gebe brue che melewet kuboto che maimuche ge ak chita bono tin akutinye ga mongunet nebo kawal kebe brue kwag yetab kuwong somanen nywan gib somaniat ni tin maguti chuton komagat kugoi to somen nywan en online ole inyite formit agi namu agi itya ip chigirwa gindet agondo indet ap kanisa ko sainen agonde stambita kir ilege attachen barono guktugul che magotin ku ilega kyarurundo en website ne ba KMTC iokten barwet ko KMTC chief executive officer ananigoite en KMTC headquarter ko maitorgi tamanak somog ne ba araweta blo ne ba ginyinitan ba elibushigain atipte maglo asina jechang agubonitan irute chi KMTC website Facebook page, Twitter handle, Instagram, KMTC Canvas Agatugul, and Anku County Director, Nepoti Lilindo. Oto Agotin Tugul.
0: Alright, kasi ni news site ko rono labati itunday deke shagata ka ko it kasi tano to na medyo sa kabit kaya mandeng duget na mga pia ko to manyurubi ka yengi duget na mga three chaba kuku amedyo kaya mandeng yon to si kaya kita kaya yon imute jago ak 51 kanya roga kopi tiga yang muncul di kawasan nak ketukul 30,000 cita oh iya soro ni cita negure Patrick ak cita negure kikure Margaret tiga yang cakap guna toka di kawasan ketukul 30,000 guna toka so kaki apa tiga yang guna kau setanya niu ame jaga apa korang niu ame jaga apa ke number 2 mama jaga boleh lo missing kau number 2 75,000 kau tipping mood 75,000 kau tipping mood aye we aku kaki neng niu kita cungkan kelein bonus kau 1,000 kau tipping kata Big taman, masih riasa gue ni ya ni big taman gue nyuci agak tu gol elibu. Aku bicara tu nyuruh elibu tu, kau jemagi kau jen 75,000 ni, aku gilir suka jangan big juga nyuruhi. So, kau tiap macam bonus jauh tu kau tunggu ni nyuruh 1,000, tapi kau tiap macam 75,000 ni, kau mite jauh tu korang status 74 ash number 2, iru aku sendiri number 2, iru macam kasih, mateng kamu alu gue macam korang ni gue no mami status 74 ash number 2 nobody. Mami cium kotak yang kena kau kulapat puana. Mangi kas cium kotak iya we segi lu aja rapi nikite. Jo imagine 75,000 jepa school fees. Ilepan fees. Iya we. Mami ji cium kotak yang.

Orono kai ker kai ker kai ker kai ker kai nyaro kutu kai kopi cita to ma to ma to ma to ma to ma wai ya wai wai kai ke ma kai ker kai nya sike lia ma no sike lia orono cita kai pesa neki kure in etin na kai kiko aji nyo rapi neki ke ki cita 1000 cita ne kure milka 1000 cita ne kure selina 1000 robot 1000 ayang kuni akere orono cita na kai ko nyor cike 75000 aji ta neki kure ngo 75000 cita neki kure leonardo kongo imising leonardo Jita ageng ini toh makin cungkan ageng ini ageng koru jita ageng ini ageng kekeri otok. Mutu mua jape kaya kau kuce. Status 74 ash number gapi. Iya we kostan ini Roman. Kaya maji junda juta ko. Kaya maji kira ta juta. Me kira ta agin ya we. Status 74 ash. Koru ni jita nebure Benalin. Benalin amejipatia 75,000. Aga bro kuno titongon. Nguni ka kipegi ta ke koraka. Kipegi ta ka nyune balanje. Hey. Ne balanje. Ameje ke jumda ko number 7. Number 7. Number 7. Yuka ginde kitongon ke le big 20. Ki ko jina ke 25,000. Big 20 25,000. Ya ne ran ne ka kaya it so ko ne kabisa. Kale ke lon lanje jaba 25,000. Kya ya me lanje jaba 25,000. Labat number 7 ko na inyor. Inyor. Ngoro jita na ta. Ibu hati le bonus kumi kapesa yang cawang itu. Yes, nyawa itu niya kwa kengeng bicara tak tuh entar gara-gara. Status 74 ash number 7. Ngoroji ternyata. Ngoroji ternyata. Oh iya, magi kasih cewe number 7. Number 7. Aku namu tu mengkia status 74 ash number 7. Number 7. Magi kasih angkota kengeng. Magi kasih kau sedih nyusi ke liai nyaman. 25,000 jepang lanji orang ni cita ni tagi kure anak karibu sana anak kongko imesin cita ni kure emasi kongko capet pikso mokitu ijaga jaga kule jaga iyo lanji lasuma tukule ambika lagu meje ne kule cita kata meje rabi ni cowok lagi ni kan kero ngga kanyu ibu hati lete setai ni tago go batai tai lugu yuk abe met sawe pas kekonin 25,000 ni jatok so jutungku ni ke alun lanji ya nunggu iku tarik cungan wildun lukoy kape meta kawe kake nengyu pas koga kutu ya jetokol istatu seben tako bikso mukje miso koni jake gitu tako bikso mukje mite so koni tako bikso mukje miso koni ra asa nengyu inge nilain marah kumme joko berurin mungku sileng kicungan kigayune

Iromano, mgimeje kwa nrapi ni 25,000 akutomi na msimi mungu Status 74 Ash number 7 Status 74 Ash number 7 Chengi kwa nrapi ni kiti toa 25,000 aragaraga number 7 kwa stoni niyo Number 7 kwa stoni niyo Iromano Iye oroni chita na kwa kwenye wakini yake na nyoa chita nekure Emily Oroni chita nekure Melody Jennifer Hakuna wanaume bwana wanaume mume ni let down Ladies wala atukule Ladies jege jimiso ugoni Majoba kusairo wanaume O mima ni Agere inu wanaume kasa jamita conference Nyo jaba wata ine burugenge kulimba masingorore Agere ine Rogers kulimba tokomi Mika ine conference Rogers Nyo jeng rapi nungu ligi alunlanji Iko pesa hapa Iro status 74 ash number 1 kasi niyo. Ameje igilge jaga to go igilge. Igil ya ne kagile tapke na ameje kito kwan imagine 25 shillings 30 shillings jaga kito kwan kagile no na kagile je nigilge. Nengka si skole aga apa to aga aga tebe ge kai ni kasi niyo na mita banda radio. Kuting ko ya ne kubetin shilling atau kubetin betuni man shilling tipte mangmo de. Aja kinye to magin daw ge ngonya kinye ko no. Hey hata kaman ini ni kuil. Itinye mati yani gigere jita natinye aku len matinye agar kayak tagin cuki bayin in big big aja big semua kayak gigi aja kono nanti aku gigi kayak aja kau aja in ibu kau bayi sih ibu gigi kayak aja ke mood ibu kau bayi sih kau nyor teman gigi kayak aja ke semua gigi kau ganar oleh kau nggak nalem aja ikan sungguh le mami Nyo kere pe agi ko ajinim gi ga ko baishe so angko ta kinye itinye 25 ko mimi je baishe inyoru 25,000 itinye 30 ko mimi je baishe nda ko saitia na munakane rasta kasere nyungwe chokolo leme ni jita na ka ko jaka sai gure singoe ka ole singoe arab sere uya ka imwa ko jo grabe ni chegu ki manu singoe fancy joyce jennifer ko ngoi missing Rene Calvin agine gi gonyo agine ne tomin to ma dege sheng mutu kasta ile ni to ma dege sheng mutu kai sasaba ame chung kuite sasaba ga ke nyoru bi ke tai bi ke tai ngo tin taman nang mutu lo satu 74 ash namba gabe ira kasta ile ni ma ni gil ge na ba kweli na gilen ga besa ikil ge iki mwa kenge gi chungo Ini ni logo tu bahasa Arab ini contoh kita mengmut ko meku masih kini kau agen ni. Abi rurun, suka berurun Jehovah. Ko kanap teh nongi teh turun nanti tak apa agen. Lagi nunggu naga thesis kalle. Aye enam dekai jago. Ira ya deh naga mau na nega bisa kam dau na leji ni. Enam kahne tak kijau suka ni kau ni 25,000. Pada tu mekang gum. Usuku ivo. Ni jadi tentang kau kejuan sokong ni. Kita kau kasih tiongkok aku kasih aku kasih. Ira kau utang kau terani nyoruk tiongkok 25,000. Ya negara saya min 25,000 kau jago. Inyorun dia no status 74 ache. Doget na batesap inyoru 25,000 jago. Kau bawa tanya unpon as miatano. Ing bikin jangan kau bisa jemagi tiongkok. So jutu status 74 ache number

We, yani muko serious kweli. Hao nyitu wabika ita wakijenge. 25 people wameja, mpaka wamepita. So, nene rupe nguni ya jaisa kona wakita kia mui. Kakire tungete suwale jike, mabagi kete stai. So, kui menyoro ki sita peke ilakal jane mwagi kona. Nguta keweke nampuan ate suwakis. Keweke nampuan ate suwakis 3,000. Yes, ni takanyon kumbe jabi kejang. 3,000 kumbe jabi kejang kabisa. Mejabi karibu 50. So mangan kuto muji watare. Aku otomatik niki kwa jinji tukul 3,000. Status 74 ash. Kage wal kagipe number 1. Iro mi jita neta komite number 7. Iro ongi mangung kolot. Kako nyi bikin kolot. Kaya ni kwa buwa kwa kage ger. Ngu ni kawek tena koi number 1. Kuta kia koni jabalan jikai kai. Jitukul ninyo neki kwa jinji kuna otomatik 3,000 jajik. Status 74 ash number 1. Mami jina kako juta ngkota genge. Yes. Oro ni jita neta neki kure beti. Kongo yi missing beti. So ngu na beti ige ni 3,000 jaguk. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Yaani kakile 3,000. Nebaji ake tuku lingyone nyone. Inyor chini ke oro ni jita neba wayan kikure nga. Kikure Frederick. Patrick. Kubata Frederick. Kubata Eric. Pik somo kichake kito chaka ako tiliko bawe konyo. Yaani chaka ako kasika biso kule mi 3,000. Nyo status 74 ash number gabi. Status 74 ash number 1. Ame chake testa ako unoto no. Kiri legeju tu inyoru 3,000 jaguk. Status 74 ash number 1. Awe soke batalogu kabe men. Ame chasa minko mingle tapke. Kete ke soko ni neke. Nyoru chike 3,000. Ame chenka awe xayi. Kwa kako nyipi choa in 50 chake jengi. Kiko chake tukul 3,000. Murat choa hii busu koi tawe kete nyalien kora. To mabing mutu we to mabing atau. Nyo chake tukul agay koni baranda. Kita genge. Pergi ke peranda itu lagu itu kita disekangkan. So ia ya sabu gilir tiga disekangkan kau silang kata. Wewe mwenye matematik ini najis ni ke. Status 74 ash number.

0: in Nakuru County, Kemeton loud and clear in 107.5, Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got Mount Mau Narok.
1: 107.5.
0: Baringo, ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling you.
2: Alright, kasi nino kita sa tayong itok pa studio, hagin sa ito kalabati kabisa. Pula sana, ang ilo ko yung kamangari, tiyo kabi itilafi, hagin mitambo kidogo, mata ko itun tukuli, lagi ni maamegi, kabi itsida kidogo. Nepa kimitambo, neka afekte ni mga araw, siya kama itun tukul. Lakini yaba negosita, tunaendelea. Dega, siya ko ronjo tipte mamut, kasi nino meje nyo sogo, ni status 74, ash, labata ko iduget, no toge. Number one, takumite para endo ne papiing mood jaga kitungko ani para endo natong ne papiing mood. Aya keri leke ju tungko ni status 74 ash labata koi duget number one kasani nyo aragara kumite para endo papiing mood nyo aragara keri leke ingen ni nyorchi kera bini kete to 3000 kego ni joto kubalanje keri leke ingen. Status 74 ash. Ame je ya tukul kasari ni Kenya ru logo yana ni suka bi te kete setai. Number one, status 74 ash number one.
3: Goi mudia taborto negi goi min en gasarta negoi ago giritie minya ago to migir walet ku goi mudita ikwarimet hemorrhoid loliot asma roeta korotig sugaruge mugungiote chemosigisie candidiasis prostate suete agalache chang komat teimge dr tawet ku chipkirichote nenat en gonyoiset ago gigonyoiso en genyishike chang agigoe research ago tinye chamjinet nebo gonyoiso inendet ko membayat en Herbal Society of Kenya. Rutie chininendet in Litein opposite Kericho stage. Koroba barag en Chepkosa Hotel. In betutab Jumapili agwega sitamut. Pimani ag kunyoe. In simo itibir chininendet en number 0703-556-898. 0703-556-898.
2: Alright, kasi ni New Orleans, dahil kasi pindi ka pisa, dahil kasi tip temak tisa pece ka ako ba tayo tapo tayo sa itin sa sino tayo pa pita, medyo jaga tungo lima kini kaya pinik 3,000 status 74 ash labat ako idugay number one araga araga nyo kaya ko ni 3,000 na kiri ito ni tayo nagagi ko ajing nyo ko fancy yan ni chukupi ng mood kitong ganoro ni Joy soro ni Recho pik so mokto mabigay yung ija kay status 74 ash number one na kuti medyo 3,000 chutungo ni araga araga number one ama itago ni nagay nyo status 74 ash number one yun ni nangkoja. Agar ni kita jangan pikir yang kopas, kalau begitu apa tega ikhbe? Kita ke waktu awal orang ingat status 74 ash number one. Agar ni pikir yang kita jangan wajah kacau, kalau begitu pikir yang kita jangan only two people je kerja. Agar ni yang two people kita jangan. Kekar duga ni, kekar duga itu number one, kekar duga itu number one. Ayah, mami je ni nyonya pan. Magikasih hatta mutu muaja pakai agak tena. Aku bawa nuko kenyiru, awak aja kerja pinjuk status 74 ash number one. Status 74 ash number one.

0: Orang ni cerita negurehe mi, orang ni cerita negurehe jangan netoran ni cerita negurehe albati kaki kau jengnya metano metano pikcik aku ingin ingin status 74 ash lapatakui duket number 500 aragaraga kamu kuapa kaki gerele makini gerabe ni kejitoi 500 aragaraga status 74 ash aragaraga guna tenaga seninyo.
1: Yes, man, geger chin sang. Cutu agar agar status 74 ash nama gabe. Number four. Agu orang ni cerita netai nak kaki kau jin. Joffrey, kaki kau jin Joffrey 160,000 jebab boda. Guni to majita agenge ini ke? To majita agenge kita tunggan koro jijau tak? Agen ini ke kau najita agenge? Nama agen alam jenu jijau tak? Lab dah ingat negi kene niyo. Agi kau ni status 74 ash number four. Nani atenda na iyo jamani ngone nyochinke notoke nguruji tane nyochinke boda boda ne 160,000 ageni chichoto garagara ga ageni ni mibara kabisa nangoja huyo mtu araga oroni chitana ga nyochinke 500 chitane kure fancy chitane kure Veronica Charles chitane kure Catherine asante sana okay good oroni ka go biti tane ba rabini ke ti 160,000 chitane kure Julius amenda na 160,000 nguni kagone giapteke gebe gitake korangyu enotake ko number 6 50,000 ko itibik taman ijege so jutu aragaraga gitongani nyo inyoru 50,000 ako bonus ko siling 500 status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 goroji tanindo konyorjike inyora pinik status 74 ash number 6 Mami jina aku jutu otak tak guna mami tu kalau si meti kaki ben number 6 singku ni stock jebawan jebaw 50,000 yes mara aku ini otak ikan ini stock ingu jebaw 50 ya ni nyuruh 50,000 agak bayar siling konam gitu siling sosom gitu hey kata mara rabi ni kaya jangan aku siling sosom ini bayar sih tati siling rabi ni kaya berak agi nyuruh cik rabi ni kita jawaman ramano kama jaman kau yaitan ni kama kau yaitan ni matian kabisa status 74 ash number Mami jin aku jutang kota kengke panak yang ngelali atamu tu gemuah jatuh ke aga aku na. Ame jitu kuli nam simengu nagile nas nam sime tagi jeng rapi ni kuju. Status 74 ash number 6 kasi ni Status 74 ash number 6 jangkamu kan ayo pesa ni aku. Cekuk rapi ni jangku ni. Araga status 74 ash number 6 Oroni jita netai nak kaki kau siling miatano jita negure sekolah. Oron jita negure Philip. Kau yang netai kaki kau 50,000. Asal desa na Philip kaya kau netai. Haya. Oroni jita agen ne boy yang korang kagamu. Jita negure in Nora. Kaki kau jin Nora siling neta 50,000. So kau nyuruh ready pika yang coba 50,000. Engkau boleh pika lagi kau. Ame chong koi tak 45 ko kage ni picha aragara ka status 74 ash namba ngapi oroni chita ne basiling 500 kare noroni kidio noroni simyo noroni fancy 500 bi kyo ka gonyor chige cha kwa ka nginye ne to minyo anyon saitene status 74 ash status 74 ash tene nyu labata koi do get number labata koi do get namba ngapi number 6 Jitu kul nemi wa gigerele ya mege nyur 50,000 ni yes labatungu ni status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 iromano kastani ni ume jonda ni itaka pesa amu kati jonda mwange na ole senior chano status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 ayye wewe kama kona mensai ngoita kufuti ameje amutin soge takekora inyo kenyur tuku kalak chakiala inyo so ameje igilke chake tuku ligerele kenyur rapi ninyo Status 74 ash number 6 Status 74 ash number 6 Aya ngane to mangyo ko ingian Oroni chita naga ko ingian Ninguna ikure Irene kaki ko achakine Irene 50,000 Big somok chaka ko jorchika 50,000 Oroni chita naga ikure Ken kaki ko achakine 50,000 Aya oroni Louis kaki ko achi Louis Singyo 500 Kongo missing Aya chutuji agetukul status 74 ash Labatako I do get number ngapi

Aya, orang orang kau itu dek esekar tam kau sini niu mama jaga kerjain sanginya agak tu kau lemi ya, agi kere lemak kini kerap ini jutu arah arah gangnya, jutu arah arah ga status 74 ash, status 74 ash, status 74 ash, nampang kapi. Lepas aku itu get number six. Ame jitu kau lagi gangnya, toki nyor cikarap ini lagi nengku ni kau sini niu cuma amatin kau rasa oke, tak kau nampia kapesa. Soge tagene leel kora kejeng rapini kenyu no to gijile sta 883 sta 12 ame jay kas komie gijile sta 883 sta 12 agileji ashe sta 883 yani 8 tayeng okso moge atende sta aginde 12 aginde ashe sta 883 sta 12 ash sta 883 sta 12 ashe Ameje ke taunene Ameje ke taune simet neba 20,000 simo neba 20,000 ameje namba ngapi notoke simet ne miyo ko simet komite namba ata simet komite namba somoge ameje ke taune namba 3 simet neba 20,000 agame simo ni ko chibigen pik tamana ragaraga yani jutuotu yak simengu ngista 883 sta 12 ashep ngoro jitaneta ko nyorchike simo notok ni ko ragaraga Inyone inyoro si mengungi Sta 883 Sta 12 ash Nikuma mita ngale kejang Inyone otu yak si mengung Kalejin sta 883 Sta 12 ash Mami jina ako nge nangko take nge bana Mami jina kako jutro Aje nge jita mino ako Jini rabi nge teju Mami jina kako jutanko take nge Mutu moja peke aga akuna Sta Iro takutomo kona ibiki jile kelejin Sta 883 yani 8 ayang akso moge star 12 ash star 883 star 12 ash amaje namno tok automatic inyone inyor chini kera pene goge mami jina ko inge nango takenge maigas ti ango takenge ine gay aku namu to tamoja pege age ayayayay mami ji ango takenge aku ni ko automatic oroni jita neta ay kabisa jita neta ay neka ko inge nko niki kure emily emily neta ay kiko aje 20,000 ngorojita age nyo ngorojita age oronita ne kure john kago ingen jita ne baeng bas kago nambik kago nambik sta 883 hehehe kato moko kuya bingita kime automatic sta sta 883 sta 883 sta 12 ash sta 883 sta 12 ash oronita ne kago ingen kora kikure ngo olivia Olivia kau kiko aja kita jadi 20,000. Orang nong kau itu 45 keger kepe kita ke star 882. Orang mati kan keger change saking ni tu. Yes. Wah tu nene nape sa orang ni jadi gure David. Tapi nene kau kiko aja jadi ke 20,000 ni. Ini otomatis ginjo nene tu itu cek cegu. Orang ni amos saking nene 20,000 jadi ke. Ngaji tak nene meja 20,000. Star 8. Iraman nukas tayran yo, iraman nukas tayran yo. Sekoi mai lain, manyur rapi, neko mainnya ke, ne mai jenge. Ista, ista, 883 ista 12 ash. Aya, engkoroji ta agengyo, mago miji agen, mago miji agen. Aya, orang jauh dek, sekoi yang cakap ngete, orang jitu neki kure in, jengi kure ngah, kure Isaiah, Isaiah kau kiko aja 20,000. Ako mi bonus kabisa jema muja maun lagi na maun kitu rapinik So bonus onyo inyorung si mengung directi Oron jita na kikure Elisha Elisha kwa kiko ajinyo jajikete Rapinik yaitu 20,000 Star 883 star 12 ash Haya 20 kazi Siling sasam jagug mega nko yetenen inyor chike 20,000 20 kazi ngoro jita age nyo Araga araga 20 kazi Aya, haya, haya, haya. Ani aje nge bigi nyuiwe. Aje nge bigi nyuiwe. Aje nge bigi kabisa nyuiwe. Yes. Tega ya, tega nge nakonget. Ngone, aku nge, kya wu ngerti saan kita ke? Ameja kepe kita ke korang nyo. Aya, wewe. Ehe. Ameja kepe kita ke, orang jita nge kure in Julia. Kau kiko aja Julia kubota Ernest 20,000 nge tukul. Haya, ngoi tak 45 keger kau not. Ngoi tak 45 keger kau not. Star 883 star 12 ash. Apa rog rag rapi ini kiwe? Haya, ini ni memuji nyosogo ni nyosik rapi ni cok. Ane muji korabi ya tolak tukul. Hei.
rabia to la togola mwaun. Pesa kila mahali. Pesa kila mahali. Haya. Guru jitage. Naya jitage nyo. Priska. Togi goji nyo Priska gine. Jeji ke chaiti toi. Aya. Orono kago girwe Priska. Guno tokso kutku mata isi ki. Tuende kasi. Ame te kiap tege gora. Kebe sta 883 ash. Sta 883 sta 12 ash. En kepen kuni dogetake. Dogetake aragara ke cheng rapini. Ame te kepe ago in... Olemite number ngapi? Number five. Kasi rinio olemite 23,000. Ameja wakajibi kama na raga raga chepu anagora. Inyono tuitosi number five. Olemite television number 23,000. *883. Iro? *883. *12#. *883*12#. Araga, mamici na kago inje na raga ngone tai giko je 23,000. Hili butukte makusomo. Hili bu 23. Mara ya kwanza, mamiji. Mara ya pili, mamiji. Awe mara ya tatu kagere. Magoi. Magoi agere kinyo kutoma. Yeah. Ista, mamiji. Mara ya kwanza. Ayelai. Magigasi. Oh, oh. Ronnie Jita netai kabisa daga go gilge gigure Ellen netai ka gigo jingyo 23,000. *883. Aya kasere nyo ke matke ke chin sangi mano. Eh. Kota ke meeting star 274 ashe ke mite do get number 5 number 6. So takoto mabigi nyo jigo 50,000. So testa inyo tokora. Ya tukula ameje kejeng 23,000 inyo. Star 883. Ameja kwa ni nebamwisho. Ameja kwa ni nebamwisho inyo. Aya, oranjito nega kwa inkian kora. Kikure Isaac. Isaac inyo kwa kikwa 23,000. Star 883 star 12 ash. Ngoro jitage. Oye wewe. Eye wewe. Nkobwa biko. Kago magegero duke tunotoke. Goitok 48 keger. Agotu makonyiko ka konyiko ka pit ka pit ki ko jotok age ba ke aya sta ma mi jin ta ko nyone ga ba no ke nyo ato bwan ko mi anyo ato bwan ko mi se mang na le ka tep su ko ba no bi aya ba sorono rono jito ne ba mu sho na ga ko nyong nyo ko ne gure ine Eliud ka ki ko jin nyo age ne 23,000 je ba television ko le kwale television Eliud as nguni kasta ni nyo amecha kwa ni ninyo nipo mwisho ameche kebe agoi number two ameche kebe 90,000 star 883 star 12 ash chengchike rabini kinyo chakoro ronin kabisa rabini keititoi jaititoi 90,000 chapateta yale teta araga Kimeje bi muti jage gi goja ga tukul teta e kwa genge mbicho tok iro bonus komi olia golin kasaina nyu iro igilge jage tukul oyo we mega nge meten mega nge gerchin sa kole ji toka ge ger choman war absrem ale gi gerchin ingo komenyo ngoro ji tan nei chutu number 2 star 8 Aya, ameje in itasta kasi ni aragaraga. Testa aragaraga nyo. Testa aragaraga star 894 ash number 2. Kila mtu changamuka. Pesa ni pesa. Yaani rabiet. Chenji kera benicho tangu ni aragaraga star 883 star 12 ash. Chenji ke 90,000. Oroni jita ne tayi negure Veronica. Oroni jita ne boy negure Amon. So biko yeng tayari. Imbing muto mabik somogi orang cita negi gure Walta so big somok cok aku nyor cik aku tukul teta nabana 90,000 to mabigayengu ame je tukul igil geng kuno igil geng nyotok cik aku tukul igil geng star 894 star star 883 star 12 ash iji we koi lagi nikin nama kora kira kuno aku amat tukul na lagi kilian star 883 star 12 ash. Star 883, star 12 ash. Aya, kasi ni ogeri legeju tu raga.
Aya. Ya tukul kusiri ni wameje kebe soget notok namba ngapi? Kemeje kebe sokuri notok age duget namba sokuri notok nepa status 74 ash nyo kora ke geren kore negara ranin dege sekta manjaka ko ngeting nyo eng status 74 ash ameje kegere duget namba ngapi? Ameje kegere duget namba ngapi? Ameje kegere ranin number 3 ameje kegere number 3 kuku kangeringin bik chaka kanjo tike kuku atkain ameje ki ye tungku no ki kapu no ba kuku iwe ista iroka sani no status 74 ash kimite status 74 ash kagibu angu ni status 74 ash sana yose unbik chaka kwa ingia ningolin status 74 ash kasani no do get number ngapi number iro number 3 kuku jebata 30,000 kimeche bik tamana raga raga nyo ake tukul ni nyone kunyur chinge Iro nyomano nyoman kabisa mwaun yes status 74 ash number 3 mami jina kagonyo wegonyo hey iro chukigale mie guji ako ye guji nguna nyoro 30,000 sai kogenyo kitongan sokoni status 74 ash number 1 number 3 kanya sami number 3 kasaine nyo status 74 ash number 3 nkoroinye Mami jina kakonyo ango takenge Nguro jita netai gaigai tapasali wapendo wanduku ingieni sokoni Ameche bii kabisa kogilge enyo Chitu kuligiri lege na msimengu Oroni jita netai na kakonyo chike kikure enoka Enong netai kakiko jita 30,000 Tuma bii sokolwe konyo Tuma bii sokolwe mecha na mjano inyende na genin Oroni jita nekikure puri Oyo purity karibu sana Haye kuneboye ng purity nyoke koni 30,000 chaku Iro giga lejita meite wi. Magoita kwa sasa njita nguna kwa tinyoru 30,000 jo. 30,000 kwa wingi. Haya. Iro oroni jita negigure in. Lisabeth kogi kwa jita jik pana. Tati. Guni kwa kwa itpik so muktuma bikte sabu. Ya ne bikte sabu ndege seksisi di na itaenda. Kila mutu anenda na pesa. Istatu 74 ash number 3 chito ko linguna wi number 3

kika lejita mei te ui ira angoro ninye nete orani jita naga koga gileji mei te ui orani jita yigure ina kaudensi kaki kochi nyoja jikta te tausan tako sosin jiman wa kaudensi orani jita nagigure ina hey Maureen hey ya wewe Maureen kako nyo chike nyo ake na inje jiket kwa na kako kita te tausan wa gindo jisi me ngurcho bika la Iro, cik agak tu kalau nyonya aku nonam kaya ni, tiada cukup rapi ni jatuh. Kuca, mak umi aku cipta, ini mesek. Kuca tu otomatik ubatan na pesa. Istatu 74 ash number, laba tak kui duga itu number 3. Number 3. Ya, niki kiri break number 3. Number 3 olegi kau aje. Olegi break. Istatu 74 ash number 3. Number 3 kau.

Gumbagugut kejuruan Pika 95.1. Yes, ada buka ribu sana in Tanja Express. Aku masih bintang kau lagi bintang dengan betul sahaja ini bukan naik lagi ruang untuk engkau bertanya terbesi meja. No terbesi 0114-558-728. Yes, and I'm going to 0734-882-447. Mewtin lagi bintang number 1 sahaja. In

Kasalini mungui tukra limi tiasa mei jamu angka mingine tapke sekebi tui pun kabarase take na kai tui jing yutok pa studio kajalewan lagi ni kagwai tui jing yutok pa studio kumye kura sekebi tui pun kabarase to no toke enge yutok pa studio jamu angka mingine tapke pun kabarase tena kai tui jing yutok pa studio kabarase no toke nipo mei jam ki paraste wang karagani tako ba mei tapa Elizabeth Cheptanui langat niki biteng tarik itulah rawe tablo kenyini Kekasih jenis anda cengkeh nyata bahaya libu tak yang kepakal sekolah lakukan maka yang yang kau kue tabel labu tiat cebunyo location Bomet County kiri ceb tab niki kusir tah Ezekiel murung murung kaino akan niki kusir tah Sara murung kaino kiri ceb tab korah nebo Esta murung kaino akan Anna murung kaino tujuh akan Sally kilabat William Maritim Reverend Dr. Theophilus Maritim, Jennifer Soy, Josea, Nora, Geoffrey, Shadrach, Nego Sirta Winnie, Janet Joyce, Faith Dennis, Amos, Naomi, Akel Kanam. Oso tio taba William Langata. Kame taba Patrick Mutai, Robert Mutai, Beatrice Siele, John Mutai, Kilbert Mutai, Timothy Mutai, Akaneli Cherotich. Pagari taba Raymond Siele, Kami tahap Yugoi nebo Margaret Mutai, Muni Mutai, Anne Mutai, Aka Joyce Mutai. Kwa baka aje nende mochokoroni kesere, tunmi te kayumani kiketarete konorenye enge kasi tabangwan noto garoni, tariki taman age enge arawe tablo kenyini enge Mary Matunda enge Chebunyo. Mpesa namba nebo taretet ko 0723-896-479 Kibarosti wakin karogani takupa mea tab Elizabeth Cheptanui langat Niki biteng tarik itulah rawe tab loke nyini Kikisi jayin enda tengke nyitab ili buta genge bakal soko loko namako yenge Enge kukwe tab labo tiate Chebunyo location Bomet County Ki Cheptab niki kusirto Ezekiel Murungaino Aka niki kusirto Sara Murungaino Ki Cheptab kora nebo Esta Murunguino Aka Anna Murungaino Tupjo Akasali Kilabat, William Maritim, Reverend Dr. Theophilus Maritim, Jennifer Soy, Josea, Nora, Geoffrey, Shadrach, Nego Sirta Winnie, Janet, Joyce, Faith, Dennis, Amos, Naomi, Akelkana, Usotiota, William Langata, Kameta, Patrick Mutai, Robert Mutai, Beatrice Siele, John Mutai, Kilbert Mutai, Timothy Mutai, Akaneli Cherotich, Pagarita, Raymond, Siele kame tab Yugoi nebo Margaret Mutai, Muni Mutai, Ann Mutai, Aka Joyce Mutai. Kobaka ache inendet mochokoroni kesere tunmitei kayumanike che ketarete konorenye nkasi tabango noto garon tariki taman agenge arawe tablo kenyini eng Mary Matunda Chebunyo. Mpesa namba nebo taretet ko 0723-896-479 koichi Joel Rob kina mubortanyi enge kasi tamu tarikita manako yeng arawe tablo kenyini enge tenwe kospital mochari sautik agonore tabortanyi kia enge jumamos tarikita manakso mokarawe tablo kenyini enge ako kwe taba Mary Matunda Chebunyo mucha missing agoba meni noto kukabarasta etakenge nebo met nagaitu echeng inguni Kabarasta itu nonton nih bah met, naga kau itu esai, tapi mana kau ingka kau bata daya sega, artamu aglo, atau jeda mui mutiawa ingka kau itu uljuga bet, cuman ikuaga.

Arma itu kau kiri kicu kostum ni cuci ni on bicho tu je je gila ke agak bisa kumalu kiri on itu lagi. Kumalu kiri on itu kutu mage ta je buat nasi remenuli bi studio.

stage neranik tukul kole tawagati nengko sinepa arawega yengi. Nyoru ole ruwe agamituagi kito aje kongete Jumatatu tari kita menangmu tarawetab lo kenyini enge jajangi bersi meteng namba 0716-728-121 noto kwa kabarasta yete agenge nepa kwa tukul nagai tuweche ngyutok pa studio nepa tache film naga kwa ite isai sumung nepa gemba kwa batadageshege etamanu aktisap amagun kemba unetala nenyitat kabiru tab Jehovah yaitu setai yapchini tache film tuge tab kalenjin.

itinye koimutietab borto nekikoimin en kasarta negoi ako kiritiem inyaa ako tom iger walet kou koimutietab ikwarimet, hemorrhoid, loliot, asthma, rwaetab korotik, sugaruk, mugungiot, chemosigisie, candidiasis, prostate, sweat, ak alak chechang. Komatiteimge. Dr. Tuwet ko chepkerichot nenaat en konyoiset ako kikonyoiso en kenyishek chechang ak kikoyai research ako tinye chomchinet nebo konyoiso. Inendet ko membayat en Herbal Society of Kenya. Rutechin inendet en Litein opposite Kericho stage koroba barak en Chepkosa Hotel. En betutab Jumapili agoi kasitab mut, pimani ag kunyoe. En simoit ibirchi inendet en number 0703-556-898. 0703-556-898.

0: Asante sana ole burko eno limba gimene. Thank you so much. Nita kono terbone otebone chitap kolenjin. Agere miten bike change miten en linda. Nyokoto mkiti kwa wachi picho otana fase. Omachi wapuati chita kwa rago bo betika at 10. Na otano kwa mwono lejini. Kambu ditu na otano bo betika eni nguni kwa testa kwa wapanjini kwa jishik taman. Choton chigiku testa enore na otano garan kutumising en ime tap Kenya. Onga mwagule enga sarton bo betika at 10. Kumiten en wiki shik kwa taman. Kwa chinga millionaires taman. Okay, inyende tina otende muche iku the next Betika's millionaire. En eo ndeto ni miten kabesa kugesip kitu tournaments. Tukula urishik tukul jota chikugu en kasarta noto neba wiki ishe kyoto taman. Kuhungu ni kugebu ni wiki netai. Nebo wengu noto neba somo kine kubaha vieta tournament. Ongu ginyo uru millionaires choto nje changa besa. Agpi kyoto chikubaha 1,000 nje changa tumising. Nguni kuongeteka Jumatatu, gimi 10 week 4, 5, or 6. Na utane iwa ungu ya tarigi tipte maksisit erawane ten. Onguka mwanyi niruta ni kwele gimi 10 tournament na kumuwa gile sportsbook tournament and betika. Sportsbook tournament kwa mwagi tukwele. Inji itaga tukul imegen shua gitu gile echo multibet na utane ngunget. So, the winning multibet. In multibet ni tuanibe wendi beteni imegen shua ilegeba ishe not less than minimum bet amount ku 20 bob. Kwa kiku yege ni ontene, yaani muchi betene npogol, yaani any bet nega 20 shillings age, bebara gu note nega qualifying go torchi ni draw note nebo sportsbook tournament, neginyoru the next millionaire. Nebo yango magati win and bet noton, so the winning bet. So en wiki it mezima kuite Sunday gegergele, vikyo go win and multi bet se chwage tukule en wiki nito ni. Ngo note nego utinye odds jemiten barak, so yonge chabu nguni bet nunga at least chabu yigeru. Oh, tende chapa wote cha changi, mishike changa besa lagi nige, yagi betene nuko 20 bob. So, kutitinyo siling poka limu uchi beten 5 bets. Chitinyo wote cha miten baraka besa. Kuro wachut, kurege wine nbeti toko tage ngeine lega wachut beti na otene draw na otene po, na otene po sportsbook tournament. So, cha multi beti na otene unget, nde minimum stake nipo 20, muchi nde, yani kwenye teki tu 20 age, babarago nde ndai 200, 300. Ye wine nbeti na otene na ilega kukwalifayen. Akukot kwenye ndo tene gondo enga lega up odds en wiki itko mugul. Ina ile bas. Imi iten kumye kot kwenye ndo tene gondo enga lega up odds. Imi iten kumye kabisa. UND ya sikobi itinyo chike 1 million Kenya shillings. Enyo togora kumi iten pik chaita 2,500 en wiki itake tukul jipendi ag elibuta genga genga. Kakumwa kito gile testa igeri leure nye ndo tene bo betika. Betika buwana kukara ran kabisa jukwa la mabingwa. Akun iten kele jingwala testa igeri ndo tene bo ligi bigi. Miten kasino, miten ndo tene gemuwa gile panchika. Akichanga bisa ini onten, kimwage lebetika at 10, millionaires taman, enwiki shek taman, enkeji shek taman, choton jipo greatness kabisa, ure na Vieta Sportsbook ligi bigi casino and chance neba yiku betika next millionaire agibu atukala ile meet and free bets meet and gara free spins meet and weekly panchika cash rewards betika at 10 awa netan gemo yibu anagele the celebration where every week creates a millionaire yani wiki taka tukuliko meet and a millionaire gengena otene genyoru kupon betika alright yuta kwa ragi tukisi ngetisa tai ama chanyi kage yitu chekimu wagele the best two okay nguni engele berdena tenu nipo Kyoto initiative kage yitu chota chekimu wagele the best two hapo ndio tumefika sasa ama chanyi nguni mbogi zishek chota naenge awi ndio nguni nguni boxes chota naenge oku kichenge bi Kyoto njibe ndiku kichenge bi piga tanye piga nguwa nini yota chibe ndiku nyori chinge 100,000 kakibe nguni geto kigea genyuru baka piga yota chibe ndiku nyori chinge baka 300,000 lakini kito ule ni 100,000 oku kiyo 10 box seat lingishe Kyoto tama na kusoko wali gitio kana kutama na kuse seat kiyo 10 box seat 18 shilling ag 19 shilling gitio ya chita box seat number 1 ag box seat number 5 n star 441 hash n star 441 hash omachi uri reno tenebo Kyoto initiative chili gitio star 441 hash yotinge box seat note number 1 anago box seat note number 5 mite nyote nelibushe Kyoto bogol bogol mite nyote 100,000 kimache pika ngwan chenyo chinge 100,000 enyo nten ogon mami gina nyum nyum gu uno nitene amun ishwa ile box seat nenyo chini go box seat note number 1 anago number 5 so meche ngwati endol dage chili jito gitio star 441 hash wala ntugu logo eni chita gena fasi endi routen ita stai urele nene star 441 hash star 441 hash kwa chini na fasi note nikigure nene Nicholas eno limbasa lika karibu Nicholas salga Nicholas ultimate and conference tafadhali changamuka ila rieno limbaru rate ila riero rate tafadhali wati gose chimita chita conference iba ishe nafasi ni unget yes
1: tamwe iya mwene ro
0: bye bye bwana Nicholas karibu
1: Mwasi
0: mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi mwasi conference. Murefu mwasi mwasi mwasi mwasi
1: Kapita, ina mwau nae. Yee, tei. Ake pool, nyoti nyoti bet, ne negatif.
0: Yes.
1: Konyigis, kapita, ya, ni konyigis a tebe nino, ilo ote no nini, kapita. Mwoy kwa wale, no nino, nini, positive, no nino. Yee, tei, nini, baki, kami, polo ote no nino. Kari kwa mwa yue, kwa mwa yue, kwa mwa yue, kwa mwa yue, kwa mwa yue, kwa mwa yue, kwa mwa yue,
0: yes.
1: Ni mur. Ai azin na wana wista.
0: Aha.
1: Magilele na ni ye to ne garara ko wale no ni. Mo jo ma sen hale jo no mo bua wista.
0: Mhm.
1: Anga lale na gi sira tu ke yo ir no te ni tu gi.
0: Yes.
1: Ago zera mo wana ni.
0: Aha.
1: Jo ni ta to ni jo ni de to gori. Inga na na ko me da ta go zi ye ko mara yi. Nyo na me ya zi nyo ku onto igir go kyoro no go kyoro no. O ma le ti mo lo le ko tu ke mo lo tu le. Mara tiji ta network go bo no nyu lu no ni me ke ma mara ko na ma nga ya de te nyu na go ko na mu ngwa na te ngo abari nyu wo de te no ni go le ye ro ki mo ngo nge ne bo na ri u du ra ka bi o ki mo ngo ti ke ko nda ga o le gi ri te ya mo mi twa na me ngi guru ga ya ni i ge ro ro gi ge ko ga pa ra ga bi sa mo mo na ga bi sa mo gi le gi le choro no ki a go choro ki ngi me ga bi sa.
0: Yes.
1: I want you to choose an animal in the idea meaning it. You must use carbon good. In I let you go with the young guy, you are not going to be a Kibanda. Over a lot of baru, you're being up with you, you're being in Bogabunigavi. It's always in the barwa, you're living in Bare. I will ya ko lote jogororon mo lote jogororon ya jen obo ranet ko ani ko kwando no ngon no mo ri lote ko no no si no ni gi na en ko ni ne no su te ko mo ko mo ji do ko mi ko mi no no la so ko ro gi tu ko ki ro no gi me ke ni ko ta ga ta
0: ai
1: ga sa ju ko ro ri ta mo ri le le jobo jobo ko tur ko jobo ni na me par ko bare no ni ta ga.
0: Right. Asante sana. Mwe mwere mwere limba tu mwere kwa mwere mwere mwere mwere limba mwere kere choka hote.
2: Chamge bwana wakita.
0: Chamge.
2: Mwere studio ta.
0: Bye bye studio.
2: Watuwa ni katuwa mashabiki jangago ndoe nani. Yere nyuna ngomi tengu unu nyalane bwana wakita.
0: Yes.
2: Chorwa andit na waimani. Ana jorwe mune wai mane kwa nyo na otamati kwa unanga hako mwajienyo kwa jorwe mune tina ile jorwe mune jito kono uchire kia kwa ini mara kwa isi oniki oyoye mara ini kere kwa isi oniki eti ndayi kwa machangina nyo kwa unanga teta anan kwa tigeki kwa miko yoye kafi na kakaran kwa kumutu urute chikia suwa kito siyare ni idea suwa ini kwa isi oni Pagat, abo jorwen kau iman, kau ni sihir cewuk tiang ni muat cikit. Kau mana no garun ni waktu ni no lima, ya no ni muat cikit. Ni orang ni cikit ni muat cikit. Ya ni kau garun ni waktu ni meta, ya ni garun kau kau kopi tu kerja kau na yang kau.
0: Yes.
2: So, kau ni yang ni mana ini sebenar cikjani lagi. Macam jorwen uno, ya macam jorwen uno.
0: Yes.
2: Aku diwaris iye kau matuari tinggi. Ia tu nak berapa kira ni? Kau yang ni, agen kau, ya, uyo tu ni agen nyor cior wen, kau iman, ya, agen kini nyor cipta agen kemara ini elusi kemana ada? Ti nyor cior wen, kau iman, nyu nyu kau sihir cegu, kemara ini muat jadi itu, ya, aku, anak nyuang kau, ye le na berapa cipta kemara, le na berapa cipta kau yang ni nyuang kau kau kau cie, tak, kau ini nyuang tak mungkin cior wen pun kau iman betul.
0: Yes.
2: So, yang kau ni cuan ni. Kau ya, acara ni ni ingko jorwe mungko cipta negeri lagi. Emu cakap mohon ngalai cipta je. No acara ni aku bawa marang ngalai ka, no ngalai ngalai ka aku hari ko ngalai itu cipta je. Angkamu ni, kau mesti ayi wabsta.
0: Yes.
2: Ejen dewan di bawah tu ni orang kati ego iya tiga serius tu kebira beten. Aku ni kuat dan mungkin ada nak iya kini kalau ada ni. Aku bye bye kuat dan mungkin aku yang mulai tuan itu kuat aja. Ina ilmu kuat dan mungkin kuat ni orang ina ilmu meetingnya kuat mak kuat dan mungkin orang. Dewa di nak kati kasih yang mulai tuan itu kuat aja. Aku kau mian tak kuat dan mungkin mak kuat dan ina ilmu meetingnya kuat dah ni.
0: Yes.
2: So ni kau mungkin ni aku ni dua lagi ni. Kau jorwe tu kan? Agar orang, ya tu mahu tinjau di jorwe. Tapi kau ingin jorwe mungkin family nangungin kau jorwe mungkin bawaan tu mungkin no siaran ini ada kerja. Apa lagi waktu yang kau import agam kau? Nampak siaran kau ini kau yang subuh ya orang tu orang kan udah ni rai ni kita subuh ni korang kita subuh. Itu nampak lagi kan? Itu nampak lagi kan? Kau buat ni, kau kau tu yang kau yang mesti ni jorwe. Kalau kau raya tu dia ibu, kau raya tu si kau orang je. Ini ada di ini, angka mungkin tu nak berapa kira ni? Kau di kau ni ada. Kau kata kalau mana sahaja ni yang nak buat, yang itu naya siang di kau ni lah rai ni ada kerja. So kau ni baru lihat bukuan ni rai ni cakap, mau bukuan ni cakap rai ni cakap itu naya. Ini rai ni kau tiada orang tiada no, in your job about the body in Ukraine and Maragato and Gwen and Barabar was there at the water. Even here, when you are telling you, you don't know what you're going to do. But then I entered the data, I know you're going to run where you were done where you are. I think you are young, you are young.
0: Yeah,
2: I'm going to get my daughter with you.
0: Yes.
2: I want to only get a guitar. I want to only get a guitar. I'm going to run you there. I'm going to go to the radio.
0: I'm going to go to the next two boxes. Amache ya tita boxit number 4 ognota number 6 piga ngwan gorenyo tenarakaraka gecheng big kibendi 200,000 amache big 4 enyo anton chepchepi tuno chill git your star 441 hash agita tenguni boxit nota number 4 og number 6 your tinga box number 4 og number 6 chitaga tukul and star 441 hash
3: kombuni tap betika kuboyba engine kenyi sekta man goteleli agi metap kenya In kasarta wigi sektaman kutata shire na mwecheche en betika. Kila wigi komiten ka abelindet nova siling milioni tagenge. Aga abelig elfu oyeng akpokal mut. Chibi ndigo beljike enibu tagenge. En uririo shekia terter. Ku avieta, sportsbook, ligi bigi, a casino tournament. Asina jechang, EFG to do the tab ne oteboni. Ataj uririo shek omiten agwebsa korir. Entag FM to get up call engine. Betika, Tatch FM.